0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertakluk terma.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana a'innana wa la tu'in alayna wa ansurna wa la tansur alayna wa amkur lana wa la tamkur alayna wa ahdina wa yassir hudana ilayna وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji-pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu ya Allah, sentiasa ingat kepadamu ya Allah, sentiasa takut kepadamu ya Allah, sentiasa taat kepadamu ya Allah, sentiasa kasih mesra kepadamu ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami dan teguhkanlah hujah kami. Wahai Tuhan kami, kurniakan hidayah kepada hati-hati kami dan kesaksamaan kepada lidah kami dan hapuskan perasaan dendam daripada dada-dada kami. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Radio Malaysia Bang FM.
2: Satu pilihan 88 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Bang FM. Satu pilihan untuk hari ini, edisi Selasa 4 Ogos 2026 bersama 20 Safar 1448 Hijrah. Bersama kami berdua Double A untuk jam yang ketiga dah. Pejam celik dah.
1: Betul. Dan pastinya alhamdulillah hari ini pagi ni anda bertemankan ya. Bersama dengan saya Atira Wahab
2: dan juga saya Azhar Aziz, Double A, teman anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti. Dan akhirnya, untuk hari ini
1: akhirnya kan? Azhar Aziz, awak okey dah?
2: Ya, okey. InsyaAllah doa yang baik-baik ya.
1: Awak tahu tak menerusi WhatsApp Bang FM? Tak henti-henti ramai yang mencari. Mana Azhar Aziz?
2: Ada. Saya ada di sini.
1: Ada yang sampai bob tu. We want AA. Tak ada suruh.
2: Okey, apa pun terima kasihlah kepada anda yang sentiasa bersama dengan kita. Bermula jam 6 pagi sampai pukul 12.30 malam nanti. 18 jam kami bersiaran bersama dengan anda. Okey, dan juga untuk hari ini, jam yang keempat nanti, kita ada lain orang lain cara.
1: Lain cara, topiknya apa hari ni Azam?
2: Okey, untuk hari ini lain orang lain cara. Pastinya kita tahu bila kita ni berpasangan, ada yang orang kata mungkin terasa hati.
1: Pasang surutnya
2: ada lah tu kan. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri dah.
1: Betul.
2: Jadi untuk hari ni mungkin lah, kalau ada di antara anda yang saya nak kata, takkanlah tak pernah merajuk dah. Messi pernah merajuk.
1: Mestilah pernah merajuk.
2: Ataupun orang kata terasa hati dengan pasangan. Mungkin kita tahu bila pasangan kita ni merajuk, bila pasangan kita ni ada tersentuh hati dengan kita, macam mana ni cara kita nak pujuk dia balik? Adakah perlu kita pujuk dia waktu itu juga, ataupun kita biarlah dulu? Kita tahu kalau kita pujuk kan tak jadi apa. Kan dia kerai macam patung gitu dah. Lebih baik kita biar dulu, bagi dia sejuk sikit, barulah kita pujuk.
1: Kalau kita tengok kan, masyarakat kita ni ada bermacam-macam versi merajuk. Ada yang merajuk tu mukanya masam
2: cetong. Itu kalau dia bercakap. Kalau cakap, kalau diam je terasa hati kan.
1: Aku rasa macam ais batu dingin kalau ketuk tu, kerah tu.
2: Ya, betul. Sampai kan ada silent treatment pun ada juga kan. Jadi macam mana cara anda? Mungkin yelah, kita punya orang kata sifatnya lain-lain. Mungkin cara kita memujuk pun lain-lain.
1: Lain orang lain cara
2: bujukannya. Macam mana cara anda? Ataupun kalau anda merajuk ataupun nak dipujuk tu, macam mana anda rasa awak kena buat saya macam ni? Awak kena bagi saya bunga buat saya okey. Contoh.
1: Kalau awak macam mana Azhar Aziz? Kalau awak merajuk.
2: Saya kena biar dulu. Bagi sejuk sikit buat saya okey.
1: Kalau lah kan si suami tu rasa macam nak pujuk jugalah
2: Takpelah pujuk-pujuk
1: sebab kesilapannya
2: lah.
1: Saya begitu. Kebiasaannya kalau suami awak memujuk ataupun cara memujuk awak tu macam mana? Kongsilah sikit bersama dengan pendengar-pendengar kita ni.
2: Kalau yelah, kalau kita sifatnya wanita ni manusia yelah, sifatnya wanita ni memang nak dipujuk. Tapi kalau macam saya sendiri, saya lebih suka Biar dulu. Biar saya bagi sejuk dulu barulah nak pujuk. Kadang-kadang kita faham, macam dulu-dulu memang kan, masa di awal-awal dulu memang nak, kalau merajuk tu memang nak dia pujuk terus. Tapi bila jadinya macam tu, jadi benda lain tau. Dia jadi lain. Lebih baik diam lah kan, daripada bercakap lebih-lebih kan. Lain pula jadinya. Lebih baik biar dulu, sejuk dulu. Tak apa, boleh kita cerita. Apa masalahnya? Contoh.
1: Maksudnya luahan heart to heart lah. Kenapa awak tadi marah saya?
2: Dengar apa cakap gitu? Contohlah.
1: Macam tu cakap elok dah. Faham? Itu cara suami Azhar Aziz.
2: Contohnya begitu.
1: Itu
2: salah satu. Dia biarlah dulu kan. Biar sejuk dulu, barulah bercakap apa masalahnya.
1: Jangan kena sangat.
2: Kayaknya kalau awak lah, kalau merajuk macam mana ceritanya. Suka dia pujuk bagi bunga ke, bagi coklat ke, ada tengok wayang dan sebagainya. Ada.
1: Betul. Tiba-tiba ataupun, ni kalau kat pejabat tu tiba-tiba sampai kopi bunga.
2: Jadi macam mana cara anda? Suka dipujuk macam mana? Ataupun anda memujuk bagaimana? Okey, boleh kongsikan dengan kita untuk jam yang terakhir nanti. Okey. Dan baik, untuk hari ini juga seketika saja lagi kita nak kongsikan laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Kejap je lagi. Okey, terus setia bersama kami di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Laporan cuaca. Lapan 17 minit pagi dan pastinya anda masih lagi ditemani bersama dengan kami berdua, Double A.
2: Dan akan kami kongsikan bersama dengan anda juga untuk tetamu kita hari ini. Memberikan laporan ramalan cuaca dari Pejabat Meteorologi Negeri Pahang. Okey, kita nak bersama dengan Puan Hasnita di Thailand. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, Puan Hasnita, kita nak ketahui antara ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk hari ini. Silakan.
3: Okey, terima kasih kepada DJ Petugas. Assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar. Untuk tinjauan cuaca bagi negeri Pahang bersama saya Hasnita, pegawai petugas pada pagi ini. Okey, kita mulakan tinjauan cuaca hari ini dengan keadaan cuaca semasa di mana cuaca adalah baik di semua daerah. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dijangkakan berlaku melibatkan hampir ke semua daerah. Pada sebelah malam pula, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat bagi daerah Jerantut dan Kuantan. Bagi keadaan perairan laut, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin sehingga 20 km per jam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Langsung dari Pejabat Meteorologi Pahang, untuk info yang lebih lanjut, anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca atau boleh melayari laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my.
2: Okay.
3: Bagi bersama Pahang FM.
2: Okey, terima kasih banyak Puan Puan Hasnita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, jadi kita dah ketahui antara ramalan yang dikeluarkan untuk hari ini.
1: Baik. Dan sedikit lagi ni kita nak kongsi bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita.
2: Statistik terkini denggi.
1: Betul. Menerusi Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, setakat 26 Julai 2026 sehingga 1 Ogos 2026, hari Sabtu baru-baru ni Azazi. Sebanyak 31 kes demam denggi tercatat di Negeri Pahang. Terdapat 4 penurunan kes berbanding minggu sebelumnya, iaitu 35 kes. Dan dalam tempoh ini juga berlaku 2 wabak aktif di daerah Kuantan, 1 wabak aktif di daerah Maran, 1 wabak aktif di Rau, dan 1 wabak aktif di daerah Jeranta. Jadi mau kita tengok pula antara kawasan-kawasan dan lokasi wabak dan kes terkumpulnya. Untuk 2 kes ini di rantau Perintis Maran. Dan terdapat 9 kes di Kampung Sempelit Rau.
2: Sempalit
1: Rau. Dan seterusnya di Jerantut, 5 kes Felda Padang Piol Jerantut, 2 kes Taman Mahkota Aman Fasa 1 Kuantan. Dan ini yang paling tinggi sekali ni, kes wabak, kes terkumpul setakat ini di Kampung Cengal Lempung Aman Kuantan, terdapat 11 kes secara keseluruhan.
2: Kalau 31 kes tu angka yang sangat tinggi lah.
1: Betul
2: kan? Sebab kita tahu bila denggi ni boleh orang kata membuat kita, badan kita rasa tak sedap, demam, lepas tu boleh membau maut dan sebagainya kan.
1: Bisa badan.
2: Tapi kalau orang kata lebih cegah, lebih baik daripada mengubati. Jadi ambil masa 10 minit sahaja.
1: Betul.
2: Kita tengoklah mana tempat yang kita rasa perlu untuk kita jaga, buang tayar-tayar tak terpakai, tetil kosong dan sebagainya.
1: Betul.
2: 10 minit sahaja. Betul. Tak lama pun.
1: Secara tak langsung kita dapat menghindari daripada penyakit-penyakit demam denggi dan sebagainya kan.
2: Alright. Okey, kejap je lagi pukul 8.30 minit pagi kita nak kongsikan cerita-cerita ataupun kita nak membantras berita-berita palsu. Okey.
1: Baik.
2: Kejap je lagi. Terus setia bersama kami di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Bila memikirkan jam, memang tension. Terpaksa menunggu lama di atas jalan raya. Tapi relaxlah, bukan kita saja yang alaminya. Jangan streskan diri anda dan sentiasa positif ketika mandi. Hai, saya Ella dengan Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: Cerita ke tak?
2: Hah? Cerita? Cerita apa tu?
1: Kalau nak tahu, jangan lupa dengarkan segmen Hello, Meh Nak Cerita ni. Setiap hari Selasa, jam 8.30 pagi bersama Double A.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
4: 8.30 minit pagi seperti biasa jam ini, ketiga ini kita nak membantras berita-berita palsu, berita-berita yang tak betul, yo, yang berlego-lego banyak dekat media sosial sekarang ni.
5: Okey, dan untuk hari ini juga kita nak kongsikan Hello Meh Nak Cerita macam biasa lah ya, di mana dakwaan pelantikan usahawan Mara Berhad sebagai ejen adalah tidak benar. Kalau ikutkan daripada infografik ni, katanya ada SSM boleh mohon 500K. Tanpa SSM mohon 5K hingga 50K. Tapi itu sebenarnya adalah dakwaan yang tidak benar, yang mana pelantikan usahawan Mara Berhad untuk itu perkongsiannya, Mara menafikan sebarang pelibatan agensi ini dalam pelantikan usahawan Mara Berhad sebagai ejen bagi mempromosi atau memproses pembiayaan Mara sebagaimana yang tular di media sosial dan di aplikasi WhatsApp. Dan untuk makluman semua, urusan berkaitan pembiayaan Mara adalah tertakluk kepada syarat dan ketetapan semasa serta diuruskan sepenuhnya oleh Mara tanpa melibatkan mana-mana pihak ketiga. Jadinya orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dan tidak memberikan sebarang maklumat peribadi, membuat transaksi ataupun terpedaya dengan pihak yang tidak bertanggungjawab.
4: Okey, yalah Azazi, kadang-kadang kan masyarakat kita bila nampak je
5: infografik macam ni keluar pula daripada situ usahawan Mara Berhad, jadinya mudah terpedaya, mudah percaya.
4: Betul. 500K pula sebut 5K, 50K. Mana orang tak kongsi-kongsi kan benda yang palsu ni kan. Jadi semak dulu sebelum anda tekan kongsi. Baik, untuk cerita seterusnya ini Azaziz, berkaitan tentang membeli belah. Awak membeli belah, saya pun suka membeli belah. Hati-hati untuk masyarakat kita yang gemar sangat membeli belah secara atas talian ni Azah. Sebabnya sekarang ni skema ni dah semakin licik. Ni menghantar SMS, WhatsApp ataupun membuat panggilan telefon yang kononnya daripada syarikat Korea lah. Alasannya macam-macam. Ada yang kata pasal anda tersangkut, ada yang kata alamat penghantaran tak lengkap, perlu bayar cek tambahan
5: bayar pula.
4: Ada yang bayaran dia tertunggak. Ada yang kononnya bungkusan COD.
5: Okey, mana kata tu adalah modus operandi dia lah.
4: Betul. Jadi hati-hati, sebenarnya mereka ni sengaja dia nak mendesak mangsa ataupun kita sendiri ataupun masyarakat kita supaya bertindak pantas. Menekan-nekan sangat kan. Ada yang juga menghantar pautan palsu yang menyerupai laman web syarikat Korea. Untuk curi maklumat perbankan, kata laluan, kod OTP. Malah ada juga yang meminta mangsa ni memuat turun pula aplikasi-aplikasi yang sebenarnya mengandungi perisian hasad ataupun mengawal telefon kita dalam diam untuk mengakses akaun bank kita. Jadi sebab tu kalau terima perkara-perkara yang macam ni, jangan panik, tenang, tarik nafas sebelum membuat sebarang pembayaran ataupun klik sebarang pautan. Semak nombor penjejakan melalui aplikasi ataupun laman rasmi syarikat Korea. Dia ada bagi laman track penjejak number. Yang bila sekarang ini kita punya
5: pasal dekat mana, dekat mana.
4: Dan pastikan nombor telefon dan identiti pengirim benar-benar sah. Jangan klik pautan yang mencurigakan ataupun membuat turun aplikasi daripada sumber yang tidak dikenali. Jangan sesekali berkongsi maklumat perbankan, kata laluan ataupun kod OTP dengan sesiapa pun. Kalau awak nak tak share OTP awak dekat sesiapa, dengan saya lah.
5: Tak ada.
4: Tak ada kan?
5: Lantar awak lah. Mana kata itu adalah hak kita. Jangan dikongsikan dengan orang lain.
4: Betul.
5: Jadinya kalau boleh, yelah, bila kita ni terlalu banyak membeli, tak tahu parcel mana satu, jadi kita pun mudah keliru kan. Betul lah, adalah belian ni, adalah belian tu, itu kadang-kadang menjerat diri kita sendiri kan.
4: Menjerat diri
5: tapi
4: kita
5: apa pun
4: sendiri.
5: Kita tengok kat situ tracking number kita berapa-berapa, ada sampai mana, kat mana, betul ke idak. Jadi orang kata buat saya makan terlebih dahulu, okey.
4: Yes, yang pastinya.
5: Itu antara perkongsian untuk Hello Meh nak cerita. Dan kejap-kejap lagi ya ke menyusul pukul 8.45 minit pagi nanti. Seketika Faizal Tahir santai.
4: Santai-santai je lah.
5: Terus dengar Pagi FM.
4: Satu pilihan.

memang nak cepat. Tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.

0: Ya dah.
1: Eh, ya ke?
2: Ya, ya je.
3: Nak tahu ya ke fakta, auta atau cerita-cerita pelik? Ha, jangan lupa bersama Double A. Setiap Selasa, 8.45 minit pagi di Zon Aktif Pahang FM.
4: Sekarang ini kita berada dalam segmen Iyo ke? Yang pastinya kita nak mengupas cerita-cerita pelik tetapi betul-betul berlaku ya Zai?
0: Ya, okey. Untuk hari ini kita nak kongsikan perintah awak dengan Tira. Ada seorang budak masuk pejabat insurans ni bukan nak buat tuntutan pun.
4: Budak
0: bukan buka untuk mak ayah dia. Dia masuk sambil pegang penyapu.
4: Penyapu?
0: Ya.
4: Jangan kata dia nak jadi tukang cuci pula, Zah.
0: Itulah sebenarnya yang berlaku, Tira. Budak ni namanya Kervi. Baru berusia 11 tahun. Murid darjah 5 di Santa City, Filipina. Dan tahun 2017, dia masuk ke sebuah pejabat insurans sambil membawa penyapu.
4: Sambil membawa penyapu, ya?
0: Ya.
4: Tapi kenapa dia bawa penyapu tu tak?
0: Sebab dia datang bukan nak minta sedekah pun. Dia berdiri depan kaunter dan bertanya dengan sopan. Boleh saya sapu dan mop lantai kat sini? Saya perlukan sedikit duit.
4: Okey.
0: Dia kata macam tu.
4: Sianya je Zah. Baru 11 tahun. Tapi dia minta kerja datang tempat insurans tu, ya? Bukan minta belah kasihan ke apa, ya? Tapi itulah. 11 tahun ni dia berfikir untuk bekerja.
0: Kan,
4: sebab kenapa?
0: Mungkin kita ingat dia susah dan sebagainya. Kan sebenarnya itulah main nak cerita. Bila pekerja pejabat tanya kenapa dia perlukan duit, Kervin ni jawab dia perlu bayar kos projek sekolah dan sumbangan kelas. Yang paling menyentuh hati, dia cakap, saya tak nak gagal. Ayat yang ringkas tapi cukup buat orang dewasa yang dengar rasa sebab, Tira.
4: Kita dengar pun awak cerita pun saya rasa sebab.
0: Datang-datang buat penyapu kan. Tiba-tiba kata nak menyapu. Semua dia nak duit tu untuk dia bayar kos belajar dia tu.
4: Allah.
0: Kos projek sekolah.
4: Tapi itulah Zah. Budak usia tu, seusia 11 tahun tu kan, sanggup keluar rumah cari rezeki sendiri, siap bawa penyapu kan, sebab dia tak mahu dapat duit secara percuma. Boleh bagi-bagi dapat kan. Lepas tu bekerja pejabat tu, benar kan tak dia mencuci dekat kawasan
0: tak,
4: situ?
0: Tak, sebenarnya mereka tak sampai hati. Sebenarnya dia orang berpakat sebenarnya sesama sendiri, kumpulkan sedikit demi sedikit wang dan akhirnya berjaya beri Kervi tu sebanyak 200 peso. Itu lebih kurang RM50 kita lah.
4: Alhamdulillah, syukur ya. Tapi kan kau nak tanya ni, sebab tadi kan awak cakap nak bayar kos projek sekolah dengan sumbangan kelas kan. Cukup ke duit tu?
0: Ya, sebenarnya siap ada lebihan
4: sekali. Ada.
0: Dan duit tu digunakan untuk membeli beras dan dia bawa pulang ke rumah dia. Lepas tu keesokan harinya, Kevin datang semula ke pejabat tu.
4: Adalah lebih baki ada rezeki dia, ya. Saya ingat cerita ni dah habis kat situ je, Zah.
0: Dah.
4: Tak habis lagi?
0: Dah.
4: Ada lagi sambungan dia. Dia datang semula ke? Dia minta bantuan ke macam mana?
0: Bukan. Dia datang hanya untuk tunjuk projek sekolah dia yang dah siap tu. Lepas tu dia senyum. Dia cakap terima kasih. Dah terus balik.
4: Alah, Masya Allah.
0: Maksudnya kata lepas dia dah siapkan semua duit yang orang-orang kerja tu bagi tadi. Dia siapkan semua. Lepas tu dia datang ni, saya punya ni dah siap. Duit yang orang bagi tadi, saya dah siap ni buat benda ni. Contohnya macam tu lah.
4: Sejuk hati mak nak. Tiba kan. Yelah, dia nak tunjuk yang bantuan orang bagi tu tak sia-sia. Kejujuran, rasa syukur kan. Yang sangat besar kita dapat lihat daripada seorang budak lelaki berumur 11 tahun.
0: Dan kisah ni sebenarnya Tira, dia mengajar kita juga kadang-kadang bantuan yang kita anggap kecil sebenarnya mampu mengubah keyakinan seseorang. Bukan sekadar menyelesaikan masalah seharian kita, tapi dia bagi juga harapan yang masih ada, orang kata, insan peduli pasal kita.
4: Dan sebenarnya Zah, pada masa yang sama juga kan, bila saya tengok awak cerita ni, kisah ni juga mengingatkan kita yang mana seorang kanak-kanak sepatutnya fokus belajar, mengejar cita-cita, bukannya memikirkan bagaimana hendak mencari duit untuk menyiapkan tugasan sekolah. Tapi mungkinlah disebabkan masalah kewangan keluarga dia kan. Kita mana tahu dah.
0: Betul-betul. Dan kalau hari ini kita diberi peluang untuk membantu seseorang, walaupun sedikit, jangan tunggu. Mungkin bantuan kecil tu boleh jadi sebab ataupun sebab seseorang terus percaya bahawa dunia ni masih dipenuhi dengan orang yang baik. Ada lagi orang baik dengan aku sebenarnya. Macam gitu.
4: Sebab tu kadang-kadang kan, bukan nilai bantuan yang paling kita ingat tau, tetapi rasa diri dihargai, diyakini. Itu yang kita rasa kekallah dalam hati kita sampai bila-bila kan.
0: Betul.
4: Budak 11 tahun pun boleh berusaha nak dapatkan sesuatu, Zah. Kan, ini kan pula Kita yang dewasa, yang sihat tubuh badan. Tapi kat saya tinggal satu peribahasa ni.
0: Yeah.
4: Yang bulat tak datang bergolek, yang pipih tak datang melayang.

0: Nak dengar Pahang FM secara online? Mudah aja. Di pahangfm.rtm.gov.my. Aku pernah berfikir
1: tentang hidupku tanpa. Atau nak tahu aktiviti kami, like fanpage

0: dengan huruf Jim. Tetapi tak ada matanya saja.
1: Oh, dia tak ada mata. Sama-sama Jim.
0: Sama.
1: Oh, Jim mata buta lah cikgu.
2: Tatkala dunia terus mengejar arus modernisasi, ilmu Jawi terus tenggelam. Ia kian dilupakan dan terus diabaikan. Sedangkan ia merupakan tulisan yang paling berkuasa di tanah Melayu dan Nusantara yang mencerminkan tamadun Melayu klasik. Telah berakar daripada abjad Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu sejak abad ke-7. Malangnya, generasi masa kini ada yang tidak pandai menulis, tidak tahu membaca, malah ada yang tidak mengenal huruf Jawi. Wariskanlah ilmu Jawi kepada anak-anak kita agar legasi ini tidak pupus di telan zaman. Semai Jawi dalam jiwa pemuda-pemudi cerminan bangsa.
3: Teruskan bersama kami berdua.
4: Double M.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
2: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan, 9.21 minit pagi.
1: Ya, dan pastinya kita dah masuk ke bulan kebangsaan Nazar Aziz. Hari ini untuk hari Selasa 4 Ogos 2026 bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijrah. Di jam yang terakhir hari ini, anda masih bersama dengan kami berdua Double A.
0: Ya.
1: Dan hari ini dalam topik lain orang, lain cara, tajuknya ataupun topiknya benda ini, Zah.
0: Lain orang, lain cara. Anda memujuk pasangan anda. Kan kalau dah memujuk ni mestilah dia merajuk dah. Jadi merajuk ni sebenarnya perkara biasa dalam sebuah hubungan. Ada yang merajuk sebab rasa tak dihargai. Ada yang merajuk sebab kata-kata kita. Ada juga yang merajuk sebab perkara kecil yang mungkin kita sendiri tak sedar pun sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi bila sebut bab memujuk, memang lain orang, lain cara dia. Ada yang kata cukup dengan ucapan maaf pun dah cukup. Sebab kata-kata dia tadi lah, kau sentak betul. Ada pula hati yang lembut bila dipeluk, dibawa makan ataupun sekadar ditemani dan didengari. Jadi ada juga yang lebih suka beri sedikit ruang untuk berbincang. Kan mana kata yelah, biar sejuk dulu, barulah bincang. Awak okey dia tadi ngapa? Kata tak ada lah kita orang kata sampai tawar hati diam seribu bahasa. Betul. Silent treatment kan.
1: Saya tiba-tiba teringat bila awak cakap diam tu kan. Saya tiba-tiba dengar perkataan ataupun lirik-lirik bait Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Sedangkan lidah
0: betul lah
1: lagi tergigit.
0: Jangan tanya, cakap cukup.
1: Ini kan pula
0: suami isteri. Betul lah tu kan. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula kita yang tidur sebantal sekatil lah. Tapi macam-macam lah mungkin cara kita nak memujuk pasangan kita yang merajuk. Betul? Ataupun mungkin kita sendiri merajuk. Macam mana kita perlukan, sebenarnya itulah, dia tak pujuk pun. Dia biur je. Contohlah kan dia biurnya kita sampai kita rasa tawar hati dah lantuk lah, dia jadi benda apa pun sampai kan macam tu. Ada tidak kan. Tapi macam mana sebenarnya, yelah kita ni manusia biasa, kadang-kadang kita punya orang kata perasaan ni, naluri emosi, kita nak dibelai-belai gitu dah.
1: Jadi awak ni jenis macam mana? Yang suka dibelai-belai ke? Ataupun yang suka straightforward ke cakapnya? Ataupun yang suka bagi bunga ke? Pagi-pagi mengajuk suamiku ataupun isteri semalam tu. Sampai tak basuh pinggan. Kasing terpenuh aja tu.
0: Jadi boleh kongsikan dengan kita. Ke nombor WhatsApp kita macam biasalah, 0103207448. Macam siapa ni tidak, Azizai
1: ni.
0: Assalamualaikum. Tajuknya lain orang lain cara. Pada bonda, cara nak memujuk jika pasangan merajuk, bonda hidangkan masakan kegemaran dia. Betul. Sampaikan kata-kata yang dia buat tu, boleh tersenyum kembali. Pasti dia akan hilang merajuk tu. Pada pandailah nak memujuk supaya suasana ceria kembali.
1: Dia bercerita.
0: Kalau perempuan biasa tidak coklat, lepas tu bunga. Kalau lelaki merajuk macam mana?
1: Kalau lelaki merajuk macam mana ya? Tapi kalau lelaki merajuk ni dia
0: awak jangan merajuk dengan udung.
1: Itu kata-kata kita kepada dia, tapi
0: dia manusia biasa juga, duit tirah.
1: Betul.
0: Kadang-kadang nak dipujuk kan, nak dibelai lah. Syak-syak kita je nak mujuk dia, biar dia pula mujuk kita.
1: Kan macam tu juga rasa dipujuk dah. Asyik diam je. Asyik awak je yang menang dah.
0: Lebih baik kita pujuk daripada orang lain pujuk. Betul tak?
1: Itu lain bunyi.
0: Kau cakap dulu ni Roslah Ali Bentong. Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya kalau merajuk dari ada suami, sampailah dah tak ada lagi, saya pujuk hati sendiri. Suka pendam, munasabah diri, banyakkan zikir dalam hati, kata sabar je banyak-banyak.
1: Terima kasih. Azhar Aziz. Rata-rata pendengar kita ni memang suka berdiam diri lah. Macam ni, koi merajuk awak tak bagi ni lah. Koi merajuk, koi selalu merajuk. Tak ada pun orang nak pujuk. Aduh, pujuk diri sendiri je lah jawabnya. Tapi kita kena belajar redha dalam terpaksa katanya. Tapi katanya bila kau tanya, dah awak memang macam tu ke? Senyap aja. Dah macam mana? Masing-masing tak nak bercakap.
0: Okey, ni satu dia bawa payu besar. Ambil tuala, tuala basah. Tuala terletak di bilik ayah. Jangan merajuklah, kami susah membujuk kita, kami yang payah.
1: Ni mesti buat payah besar ni. Dia kongsi pantun untuk isteri tercinta. Kalau merajuk, jangan merajuk lama-lama.
0: Jangan merajuk. jaga lama-lama. Kau yang payah lagi dah pun tak berasap. Ni dah boleh camar putih ni, Tira.
1: Camar putih ni. Assalamualaikum, Dawei. Kalau merajuk dengan pasangan,
0: okay,
1: kat camar tak adanya. Ada sesi pujuk-memujuk. Merajuk, diamkan diri dalam diri dan pujuk hati sendiri.
0: Okay.
1: Bila hati masing-masing dah sejuk, barulah berbaik semula. Seolah-olah macam tak ada apa yang berlaku di antara kami. Biasa kami berdua merajuk taklah lama. Paling lama sehari je. Pasangan yang makin berumur ni makin sensitif dan betul kuat itu merajuknya ni. Tak tahu nak pujuk. Kena sabar dan redo je lah.
0: Itu daripada Kak Syama putih. Kalau anda pula macam mana? Cara anda nak memujuk bagaimana, ataupun cara anda nak dipujuk macam mana? Boleh kongsikan dengan kita. Jadi kita nak berehat seketika, seketika bersama Amshali, Hikayat Arjuni. Terus dengar Pang FM,
1: satu pilihan.

0: betul lah kata Am Shali tu.
1: Ya. Yeah.
0: Buang yang keruh, ambil yang jernih. Mesti layak dalam hubungan kita ni. Mungkinlah ada terasa hati kan. Ada yang rasa kita ni apa ni, dialah yang salah, dialah itu, dialah ini kan. Ada yang rasa ataupun ada yang berbeza pandangan pun.
1: Yeah, betul.
0: Itu adalah salah satu konteks apa punca-punca pergaduhan juga ada.
1: Ya. Yeah. Jadi persoalan dia sebenarnya Tira.
0: Okay.
1: Adakah kita benar-benar ataupun kita betul-betul kenal pasangan kita tu? Kan? Atau kita memujuk mengikut cara yang kita suka, bukan cara yang pasangan kita perlukan. Tu kena fikir macam tu.
0: Betul juga.
1: Kan kadang-kadang kita rasa asyik fikir awak je. Tak kau ni suka macam mana.
0: Tak, kau dah kenal dah awak macam mana, Zah. Contohlah kan, kau dah kenal dah awak ni pasangan saya ni. Kalau kau pujuk ni, makin dilayan, makin menjadi-jadi.
1: Lain orang lain caranya. Macam mana mencari pendekatan yang paling sesuai supaya hubungan kembali jernih tanpa kita korbankan ego kita.
0: Ego tu ya. Tiga patah perkataan je.
1: Dia punya amboi. Ini daripada Ahmad Hairi Ulu Temeling. Assalamualaikum DJ berdua. Moga ceria dan sejahtera, sihat semua. Okey, tajuk pagi ni agak mencabar. Nak ceritalah sikit. My five ni baik sangat. My wife baik sangat. Sejak mula kawan hingga hari ni, seingat saya lah tak pernah mengajuk besar. Sikit-sikit tu adat lah. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ni kan pula suami isteri. Kalau dia mengajuk, senang je. Saya kata I love you always. Pasti dia tersenyum lebar. Okey lah tu. Terima kasih Pang FM. Satu pelan. Okay, one sock more.
0: Nombor one sock more. Okay. Tapi Zah, betul Zah. Kadang-kadang kan, kita ni merajuk sebenarnya. Kita ni rasa macam ni tau. Rasa macam tak ada orang sayang ke? Rasa macam kosong je kan. Kalau merajuk lah.
1: Okay.
0: Tapi bila ada orang mengeluarkan kata-kata yang seronok, rasa disayangi. Cium sikit pun dah. Kalau suami isteri ya. Rasa macam sejuk hati.
1: Gitu Tira ya. Akhirnya daripada pendengar kita, saya dengan suami kalau bergaduh, kami akan diam sekejap. Lepas reda baru duduk berbincang. Alhamdulillah tak pernah simpan dendam lama-lama. Benda ni kalau dibiar lama, nanti ada yang tawar hati.
0: Betul.
1: Fikir-fikirkanlah ya. Okey.
0: Ni abang jaman di rompen ni.
1: Yep.
0: Assalamualaikum DJ WA. Tajuk lain orang lain cara. Topik hari ni merajuk. Saya memang selalu merajuk. Kecil hati masa sekolah dulu.
1: Betul.
0: Cikgu yang pujuk.
1: Okey.
0: Kalau saya selalu kena marah dengan cikgu. Kalau baju basah, baju sekolah basah, saya ni kuat berpeluh. Tak boleh peluh sikit. Ada aja. Mesti cikgu marah. Awak ni main dekat mana? Macam tu. Saya cakap dekat cikgu, saya tak marah cikgu lah. Saya duduk diam-diam saja. Itu cerita sekolah. Ini cerita saya dengan kakak saya. Kalau merajuk memang lama kakak saya ni. Kakak saya pujuk bagi duit. Terus saya tak merajuk.
1: Dah.
0: Itu Abang Jamadi rompeng. Go Abang Jamadi.
1: Jangan kata awak lah Abang Jamadi. Tirah ni kalau demam sampai duit ke dahi pun dia boleh baik.
0: Of course.
1: Serta-berta.
0: Tahu tak duit tu kita boleh beli apa sahaja. Macam tu.
1: Ini daripada isteri saya, kalau merajuk tak perlu hadiah mahal. Cukup saya minta maaf dengan ikhlas dan peluk dia. Itu lebih bermakna.
0: Kan,
1: sebenarnya kita kena faham pasangan kita ni macam mana.
0: Memang kan? Kita ni kan perlu sentuhan. Lemah lembut. Lembut. Kalau apa nak bercakap tu pun perlahan-lahan. Awak kenapa? Baru rasa macam sejuk je hati kan. Ramailah di antara pendengar-pendengar kita yang kongsikan berkaitan tentang sentuhan fizikal. Cakap lembut-lembut. Ni susah nak buka ibam ni. Assalamualaikum DJ WA.
1: Lain orang lain cara. Pagi-pagi tak baik merajuk. Betul lah tu. Pada pasangan yang merajuk, eloklah pujuk. Nanti kalau merajuk lama-lama, bersepah rumah, tak buat kerja lalu. Ikutlah cara masing-masing memujuknya. Jika kita sendiri yang merajuk, ucap istighfar banyak-banyak. Macam tu ajalah saya lakukan. Keluar sekejap, cari kedamaian. Terima kasih. Ini bagi saya. Katanya jangan biasakan tidur dalam keadaan masih bergaduh, walaupun belum selesai semuanya. Sekurang-kurangnya saling meminta maaf dan berdoa sebelum tidur. Terima kasih dah balik. Abang Syah.
0: Maksudnya Abang Syah kita tu sebelum dia tidur,
1: Dia minta maaf dulu dengan pasangan dia.
0: Baru rasa lena tidur.
1: Lepas tu tak adalah orang kata
0: berfikir
1: kita punya
0: je
1: hutang dengan pasangan tu. Hutang dengan pasangan tu kena kira juga. Betul.
0: Faham.
1: Kan? kan, jangan hanya semuanya kita nak dipujuk, nak dibelai dan sebagainya kan. Kadang-kadang kena ambil apa pendekatan yang terbaik untuk kita berbincang dengan pasangan kita dah.
0: Okey ni Kak Nas ni kongsi ni, mau kita dengar apa yang dikongsikan.
2: Assalamualaikum. Hai Pahang FM. Hai AA.
0: Hai
2: Negeri Pahang. Oh, pagi ni cerita merajuk. Lain orang lain cara eh. Oh, Kak Nas ni tak ada merajuk-rajuk. Sebab husband Kak Nas pun dah tak ada. So okay je. No problem. I'm very happy. Cuma jangan jentik aku. Aku mesti melenting. Okay, whatever yang ada pasangan tu, jagalah pasangan baik-baik.
1: Kena pujuk macam mana
2: sebab
1: tu,
2: apa kita kena bersyukur sebab mempunyai pasangan. Whatever.
1: Okay, whatever Kak Nas.
2: Okay, Azhar Aziz.
1: Okay,
2: okay Atira.
0: Okay.
2: Love you so much.
1: Terima kasih banyak Kak Nas.
2: Always the best.
1: Okay. Dan satu ni lagi tidak sebelum kita berehat.
0: Siapakah
1: katanya
0: dia?
1: Saya belajar satu perkara. AA, pasangan bukan boleh baca fikiran kita. Kalau mengajuk, beritahulah dengan dengan baik apa yang kita rasa supaya dia tahu bagaimana hendak memperbaikinya. Jangan mengharapkan apa-apa sahaja daripada pasangan kita, sebab kita pun perlu, kita pun perlu memberi kepada pasangan, bukan hanya kita perlu meminta.
0: Betul. Setuju. Siapa tu, daripada siapa?
1: Daripada Aina Pekan.
0: Daripada Aina Pekan. Ini Ana ni. Ana. Ana Aina.
1: Bukan Ana Aminah Linka. Bukan. Okey.
0: Ni assalamualaikum dah bagi sama pagi. Topik pagi ni cara memujuk pasangan ya.
1: Okey.
0: Saya Ina dari Rompen ni. Kalau suami saya merajuk, saya akan masak makanan kegemaran dia. Macam Antiza kita.
1: Okay.
0: Walaupun tak banyak bercakap, dia tahu itu cara saya minta maaf dan tunjukkan kasih sayang saya kepada dia.
1: Masak sedap-sedap untuk suami.
0: Masak sedap-sedap. Macam awak bagi tadi, awak bagi spaghetti untuk suami awak untuk memujuk suami lah ya?
1: Tidak. Itu memang kau masak sama. Bukan hanya memujuk. Itu memang dah rutin. Katanya tak semua lelaki sama.
0: Baik.
1: Kan? Ada yang cepat lembut, ada yang perlukan masa untuk bertenang kan. Yang penting ialah orang kita memahami cara pasangan kita ataupun nak urus emosi tu. Antara cara yang biasanya berkesan mungkinlah juga kan, biasanya meminta maaf kalau ada kesilapan tanpa menyalahkan semula pasangan kita. Ada satu yang kata bercakap dengan ada yang lembut dan elakkan memaksa dia bercakap jika dia masih belum bersedia.
0: Okey.
1: Alah, nak cakap lah kenapa? Biarlah dia gilek dulu. Bukan benda kedekat sangat kan tu. Jadi berikan dia sedikit ruang jika dia jenis yang perlukan masa untuk tenangkan fikiran. Anda kata relax dulu. Dah okey. Itulah tadi. Kan. Buat macam tu. Tak nak lah macam tu. Kena macam ni. Oh ya ke. Minta maaf lah. Kan.
0: Betul, berbincang.
1: Gitu, berbincang molek-molek.
0: Ni Azah. Ada ni rakan kita ni. Hai AA. Ambul seronok ya. Geloknya tu. Saya Ashraf ni. Saya kalau isteri merajuk, saya kena pandai baca keadaan.
1: Okay.
0: Wah, baca situasi. Detektif Conan. Okay. Kalau dia jawab tak ada apa-apa, itu sebenarnya ada banyak benda yang kena selesaikan. Jadi saya kena cepat-cepat pujuk sebelum jadi episod panjang tidur luar malam ni.
1: Okay. Dan ni sebenarnya ada satu WhatsApp yang kita terima.
0: Baik.
1: Is suami nak bagi suami nak minta maaf dengan isteri. Kejap lagi kita nak kongsikan bersama.
0: Baik.
1: Tolong wakilkan ya Dabal. Kejap je lagi kita nak kongsikan bersama.
0: Baik.
1: Kita berat seketika. Terus setia bersama kami di Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan Wani Hasrita dan juga tajul Aku Serius ni, 9.43 minit pagi.
1: Serius benar awak ya. Kita tak nak serius-serius hari ni, tenang-tenang sahaja. Sebentar tadi Azhar, awak ada kongsi kan? Ada pendengar kita yang minta kita wakilkan. Wakilkan apa? Nak cakap
0: ini,
1: benda ni?
0: Ini daripada Kak Hasnita. Assalamualaikum Azhar.
1: Waalaikumsalam.
0: Boleh tak bacakan ni untuk husband akak Hazman yang berada di Pekan sekarang ni? Katanya, abang, kalau ayah anda buat salah, ayah minta maaf. Ayah tak suka kita berjauh hati macam ni. Bila abang dah bersedia, ayah sedia dengar dan bincang baik-baik. Kita doakan semoga orang kata adalah sinar di sebalik ni kan. Mungkin orang kata yelah, sering kali kita cakap, sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Kadang-kadang kita kena faham suami kita macam mana, isteri kita macam mana. Kan mudah untuk kita kita nak main tarik tali, nak berkongsi cerita, nak berkongsi masalah. Kan bila kita hidup, kita dah kahwin ni, bukan kita nak hidup sehari je dengan dia kan, bertahun-tahun sampai ke cucu cicit kita nak hidup dengan dia kan.
1: Jadi ingat Kak Asnita, jangan tarik tali lama-lama. Abang Azman lah, jangan main tarik tali lama-lama. Okey, ni Azhar Aziz. Ada ni, Kak Ita Kampung Sri Damai ni. Assalam double A. 30 tahun berkahwin.
0: Okey.
1: Sampai hari ni, bila gaduh dengan cik suami, hanya Kak yang akan mengalah.
0: Okey.
1: Dia tetap dengan ego dia. Walau dah 30 tahun, akak tetap susah nak ramal perangai suami yang bila akak cakap salah cakap sikit, dia punya melenting dan memaki.
0: Okey.
1: Yang akak buat diam je, akak buat diam je lah. Last, akak juga yang mengalah. Tapi pedih rasa.
0: Alah Kak Ita, Kak Ita kena kuat sebenarnya.
1: Betul.
0: Sebabnya kita, yelah, bila kita perempuan ni, kita jangan salahkan diri sendiri juga. Tapi jangan juga terus menyalahkan pasangan kita kan. Sebabnya kita kena faham dahulu apa punca dia tu. Kadang-kadang sebab tekanan kerja, sebab juga mungkin salah faham. Cara komunikasi pun penting juga sebenarnya, Tira. Dan ataupun mungkin memang ada isu yang perlu diperbaiki bersama.
1: Kita pun kena banyak ni lah, pujuk-pujuk, urut-urut. Urut-urut hilang stres tau.
0: Okay, daripada PMG Jerantuk ni, Tira.
1: Assalam double A.
0: Okay.
1: Merajuk memang tak lah, dah malu ke anak-anak. Masa baru-baru kahwin dulu adalah.
0: Okay.
1: Bila ingat semula rasa pandai sangat.
0: Dah kenapa?
1: Saya ni mesra dengan semua orang.
0: Okay.
1: Nak pula anak-anak dara orang.
0: Awaknya.
1: Merajuk lah macam kau. Dua hari pujuk tak jalan. Lah-lah tepek nombor lima. Not 56 keping. 56 keping.
0: Okay. Baik terus. Alhamdulillah. Sihat itulah katanya.
1: Saya kalau merajuk dengan orang, saya akan berlari entah desa.
0: No.
1: Kalau nampak saya tengah berlari tu, faham je lah.
0: Bagus. Itu mana tau tu, MJ? Gaduh maknanya.
1: Buat maraton 200 km.
0: Okay, ni last kali Tira daripada Kak Ngajaran tu, sebelum kita bersama dengan tetamu kita.
1: Okay, mau kita dengar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi. Apa khabar? Okay. Doakan semoga adik-adik dua ni sentiasa sehat dan ceria-ceria selalu ya. Lain orang lain caranya. Macam mana kita nak merujuk kalau pasangan kita merajuk? Ya, macam inilah Kak Ngah ceritakan. Zaman Kak Ngah kan, Kak Ngah yang selalu merajuknya. Selalunya pagilah nak cari benda-benda tu. Kita tunjuk sini, dia cakap sini. Apa tu, tak macam mana dengan cakapan dia tu, terasa hati kita. Gitu. Dengan kasar, dengan nada dia lain lah kan. Macam biasa lain. Biasa kita hati yang mula lah kata.
1: Baik.
2: Lepas tu dia cari sendiri. Lepas tu paling tu Kak Ngah buat sarapan. Lepas tu Kak Ngah buat sarapan, sebabnya anak-anak nak pergi sekolah kan. Kak Ngah cakap lah, Kak Long pergi ajak abah makan sarapan ke apa, mak dah siap dah. Kak Long ni tanya, anak ni tanya lah, mak tak nak makan ke? Tak apalah, makan. Entah Kak Long dengan abah dulu, cakap ajak adik makan dulu, cakap itu kan. Dia pun makan lah. Dia cakap pula dengan anak dia, Kak Long, mak tak nak makan ke? Mak cakap dia tak lagi, dia nak buat kerja rumah dulu dekat kita kan. Lepas tu tengah hari juga Kak Ngah masak je, mak masak siap-siap hidang tak tu meja. Anak-anak dulu balik sekolah kan, dia lambat balik, anak balik dulu. Lepas tu cakap lah, pesan juga dengan anak tu, Kak Long, ajak abah makan kan tahu. Ya, dia kata.
0: Okey.
2: Saya kata anak dia, mak tak nak makan kita tu.
0: Menggunakan ni.
2: Mak orang kata juga. Kita makan dulu. Lepas tu, tanya dia balik kerja pukul 5 kan. Kak Long sambil tengok TV tu, dia pun duduk. Dia siap-siap minum air. Dia minum air masak je. Minum air duduk depan. Dia dengan cakap pan yang mujuk kita tu nak suruh kita suka kan. Dengan cakap pan mujuk kita, dia cakap macam ni. Kita ni kita keluarga. Keluarga tak ada suara ke? Kita ni keluarga.
1: Biasa ya.
2: Ni kita ni berkiah, tak boleh nak sembah, tak boleh nak cakap dia kalau kita kan. Kak Ngan nak suka dah tu, tapi Kak Ngan tahan lagi. Tak apalah. Dia kabur abang nak beli gula dulu lah. Dia kawan sekilo. Sekilo tak manis, dia cakap kata. Abang gula buat benda, kata Kak Long kan. Nak buat air, dia kata gitu. Mak tu kata dia kata, tak padan dengan sekilo, kena 2 kilo pun manis. Jadi dia suka kan. Jadi Kak Ngan lepas juga suka. Dia mudah je dengan cakap pan je. Cakap pan dia melucukan. Lepas pada tu dia cakap pan dia lucu. Ya, kelakor. Dia pandai buat kelakor dengan kita kan. Jadi Kak Ngan suka.
0: Itu cara mengujuk juga tu sebenarnya.
2: Alhamdulillah, dia tak buat. Mak cakap dah dengar abah dia kau itu kan.
1: Alhamdulillah.
2: Caranya. Dia nak pujuk Kak Ngan dengan cakapan je.
0: Tak ya, betul lah.
2: Tak ada lah nak pujuk dengan bunga coklat. Tak ada. Yang cakapan je. Mudah je nak pujuknya. Kalau orang mudah menyuka ni. Macam Kak Ngan ni.
1: Betul.
2: Dia tak pernah lah kan. Sebab Kak Ngan tak pandai nak nyakit-nyakit hati dia. Gitu. Tak pandai nak nyakit-nyakit hati suami. Adik-adik pun kan. Tak pandai Kak Ngan.
0: Nak memujuk je
2: nak ceritakan. Okey. Faham. Satu pun tak hati.
0: Maknanya. Waalaikumsalam. Suami Kak Ngan ni ada usaha juga untuk memujuk Kak Ngan ni sebenarnya kan. Bukan hanya di bior sahaja kan.
1: Kak Ngan pun sama juga.
0: Ada usaha. Ada usaha untuk kembalikan. Kata. Yelah. Yang buang yang keruh, ambil yang jernih.
1: Okey, baik. Okay. Untuk lain orang lain syahara, kita nak bersama dengan tetamu kita.
0: Kejap je lagi. Terus setia bersama kami. Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: Okey Bang FM, satu pilihan Marsha dan Julian, ruang kedua. Kadang-kadang kita perlu diberikan ruang untuk kita berfikir secara rasional kan, tanpa kita menyakiti hati sesiapa pun. Untuk lain orang lain cara hari ni, macam mana cara anda memujuk pasangan anda?
1: Betul. Mungkinlah ada rakan-rakan pendengar kita, alamak naik bena, kau nak pujuk macam mana pasangan kau ni ya? Jadi tak lain tak bukanlah lagi hari ni kita nak bersama dengan tetamu kita lah, Zah, Ustazah Mimi ataupun Ustazah Sazila Rahimi binti Sepawi, penolong pengarah kanan bahagian pembangunan keluarga Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Halo. Hello.
0: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar kita?
2: Sihat alhamdulillah. Apa khabar Azman Tirah?
0: Sihat ayahnya. Ustazah, hari ni kita cerita lain orang lain cara. Ramai yang ngantor kat kita ni Ustazah, kadang-kadang yelah nak pujuk pasangan ni, dah puas mujuk Ustazah, tak reti dah.
1: Tak jalan.
0: Tak jalan dah. Ada yang kata awak salah mujuk tu sebenarnya. Kau suka yang macam gini mujuk dia. Jadi mungkin dalam rumah tangga ni Ustazah, adakah memujuk pasangan itu satu keperluan ataupun sekadar pilihan? Ataupun kenapa ada pasangan yang sangat mudah dipujuk tetapi ada juga yang semakin menjauh bila dipujuk? Macam mana tu?
1: Silakan.
2: Okey. Memujuk ni dia sinonim dengan merajuk lah kan. Mestilah kena merajuk baru boleh memujuk. Jadi merajuk ni sebenarnya dia adalah seni dalam kasih sayang. Tapi seni tu juga kena dengan cara yang sihat lah. Bukanlah kata kejap-kejapkan merajuk, kejap-kejapkan merajuk. Seni tu namanya berdoa dah tu. Dia lebih kuat analoginya beginilah. Kalau kita tengok merajuk ni macam garam dalam makanan. Kita letak sikit dia sedap. Tapi kalau banyak sangat dia jadi masin, tak boleh makan. Jadi merajuk yang sikit-sikit merajuk ni, sedikit merajuk, dia menjadikan pasangan tu lebih menghargai kita kan. Dia kalau kerak sangat boleh jadi rosak hubungan. Dan merajuk ni satu bentuk bahasa emosi lah. Kalau tadi Azah tanya kenapa ada pasangan mudah dipujuk, ada yang tidak. Sebab dia cara setiap orang menerima kasih sayang tu berbeza. Ada yang kabur kadang peluk sekejap, lembut tu hati dia. Ada hot yang peluk banyak kali pun keras juga, tak nak juga. Dia perlukan masa. Sebab dia macam analogi dia senang saya bercerita tak. Kita masak makanan ni ada masa kena guna api kuat, masa kena api perlahan. Kalau tidak, hasil dia berbeza-beza mengikut keadaan masakan kita masak tu lah. Jadi belajar nak faham bahasa hati pasangan ni kena tengok kepada cara pasangan kita dan jangan tengok dengan pasangan lain lah. Kadang bukan dia tak mau dipujuk, tapi mungkin belum bersedia untuk membuka ruang tu. Tadi saya khabar pasal merajuk ni seni kan. Tapi ada syarat juga. Jangan pertama, jangan merajuk tu sebab nak memanipulasi pasangan. Kau nak beli barang kat kedai ni, dia tak bagi kau merajuk lah, tak masak seminggu.
1: Itu dah
2: namanya lain pula kan. Ini dah salah. Yang kedua, tak adalah sampai berpanjang sampai mengabaikan tanggungjawab. Kita jadi mudian lain. Yang ketiga, kena ada ruang untuk dipujuk. Kena bincang yang baik. Yang keempat, jangan guna silent treatment yang berhari-hari. Sampai menimbulkan pula nanti pergi pejabat agama, pergi sampai ke mahkamah. Itu kita tak nak lah. Kita kena lihatlah juga bagaimana cara memujuk dan merajuk yang sesuai dengan keadaan hubungan tu.
1: Baik, Ustazah Mimi nak tanya juga ni. Yelah, bila dah susah sangat nak pujuk, bila ni waktu ataupun masa yang paling sesuai untuk memujuk pasangan kita selepas berlaku perselisihan? And then juga kesilapan pasangan-pasangan kita sendiri ni yang sering dilakukan ketika cuba memujuk pasangan. Adakah salah caranya ke macam mana? Silakan.
2: Waktu yang sesuai untuk memujuk ni masa emosi sedang reda lah. Jangan tengah marah tu pujuk.

0: tentang pillow talk.
1: Okay.
0: Pillow talk kan. Pasangan suami isteri ni kena ada satu sesi pillow talk. Sesi-sesi itulah kita gunakan untuk memujuk. Kalau isteri mengajuk, mujuk. Suami pun mudah juga mengajuk. Isteri kena pujuk. Jangan dibiarkan. Sebab dia macam kita pegang periuk air tu. Tengah mendidih tu. Kita pegang. Panas kan? Panas kan? Tadi kena nak, macam mana nak pegang ke periuk tu? Kita tunggu dia
1: sejuk.
0: Ha, emosi kita. Jadi pujuk-pujuk ni macam mana kesilapan yang kadang-kadang kita rasa macam kita betul dah memujuk. Tapi mungkin penggunaan perkataan yang tidak sesuai dengan pasangan. Contoh abang ni dah minta maaf dah kawan ni, tapi awak ni sensitif sangat. Memang mengajuk lah. Itu bukan mujuk. Itu nak menyambungkan kembali pergaduhan kan. Lepas tu satu lagi mengungkit.
1: Mungkin mujuk.
0: Okay. Membaralah kawan itu.
2: Betul dah.
0: Dan yang lagi parahlah kalau kepada suami-suami juga saya nasihatkan. Kalau ada isteri mengajuk semua, jangan guna perkataan-perkataan yang boleh membawa kepada kita boleh bawa konotasi kepada perceraian. Awak ni asyik mengajuk je, baliklah rumah mak bapak awak. Terbimbang niat. Niat di situ boleh membawa kepada perceraian. Kita bimbanglah. Jadi kesilapan-kesilapan ni mungkin kena kena teroka lah orang kata. Explore pasangan masing-masing kan. Dia tak sama. Dia tak ada satu skema jawapan yang sama untuk semua orang.
1: Terima kasih banyak Ustazah Mina atas kesempatan dan ruang bersama-sama dengan kami pagi ini. Terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Tak puas lah cakap dengan Ustazah Mimi kita.
1: Betul, kau nak cakap lagi, nak dengar lagi. Sebab kejap lagi kita nak terbang ke dunia 10 pagi. Sekejap sahaja lagi, okey?
2: Okey, jadi untuk anda terus setia bersama kami di Pangai FM 1 Pilihan. Seketika saja lagi bersama dengan DJ Mi sampai pukul 2 petang nanti untuk Zon Persona hari ini. Okey, insyaAllah jumpa kami esok di Zon Aktif juga. Edisi Rabu 5 Ogos 2026.
1: Bye-bye.
2: Lagu untuk anda, Rela Kepuja, Spider.
1: Pujuhlah pasangan tu. Satu pilihan.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahi ma sha Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam rancangan Nidaul Islam bersama dengan saya Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rusli. Para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah anugerahkan, Allah pinjamkan kepada kita antara anggota tubuh badan yang penting untuk kita, iaitu apa dia? Mulut kita. Namun ada ketika kita salah gunakan anugerah atau pinjaman yang Allah berikan kepada kita ini, iaitu mulut kita ini, dengan apa? Dengan cakap buruk pasal orang, buka aib orang, mengumpat orang. Dan mengumpat inilah sahabat-sahabat, benda yang dilarang oleh syarak. Mengumpat ni apa dia? Dipanggil ribah dalam bahasa Arab, iaitulah mengumpat. Bab mengumpat ni, mari kita tadabur ringkas firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu kathira minaz zanni inna ba'daz zanni ithm. Hai sekalian mereka yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, iaitu sangka yang jahat, kerana bahawasanya setengah daripada sangka itu dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dan jangan kamu mencari-cari, mengorek-ngorek dan memeriksa aib orang lain. Jangan duk cari, jangan duk korek aib orang, jangan duk cerita keburukan-keburukan orang, sahabat-sahabat. Ulama sebut, jadilah mata lebah. Jadilah mata lebah yang mencari-cari bunga walaupun bunga itu duduk di kawasan sampah sarap. Lebah, kalau kita lepaskan dia, dia nak cari apa, tuan-puan? Cari bunga. Walaupun duduk dalam kawasan sampah sarap pun dia akan cari bunga. Jadi kita kena jadi macam itu. Jangan kita jadi macam mata lalat yang mencari-cari najis busuk walaupun duduk dalam taman bunga. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasturu 'abdun 'abdan fi dunya illa satarahu Allahu yawm al-qiyamah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Kalau kita tak nak aib kita dibuka sekarang ini, jangan cakap buruk tentang orang. Maka Allah yang akan tutup tentang buruk kita sampai akhirat. Tapi once sekali kita cerita tentang buruk orang, Allah akan buka buruk kita. Bukan setakat di dunia, tapi kalau kita tak bertaubat, di akhirat kelak. Akhirat lagi dahsyat, tuan-tuan. Kenapa Nabi sebut sampai akhirat? Sebab Masya Allah, keaiban di akhirat itu lebih berat. Di dunia orang tahu, mungkin tak apa lagi lah. Paling tidak pun bila dah mati nanti orang tak cerita sangat dah. Tapi di akhirat ni, bila mana Allah buka, semua manusia yang Allah pernah ciptakan atas muka bumi ini akan tahu. Dan disebabkan keburukan itu juga, kita akan diazab. Allahu Akbar, lagi dahsyat wal'iyadzubillah. Jadi ingat tuan-puan, bila nak bercakap saja tentang orang, nak pergi korek-korek cerita tentang orang, ingat yang pertama tadi apa? Kita juga punya keaiban. Yang kedua, bila kita nak bercakap tentang aib orang, cerita tentang keburukan orang, kita kena ingat satu benda ini, sahabat-sahabat. Amal kita ni sikit untuk kita nak bagi pahala dekat orang. Amal kita ni bukanlah banyak mana pun. Dahlah ciput nak bagi pahala ke orang pula. Sebab setiap perkataan kita ini, bila kita bercakap tentang orang, pahala kita akan bagi pada dia. Bagi free pada dia, sahabat-sahabat. Bayangkan, sahabat-sahabat, Nabi kata dalam sebuah hadis mahfumnya, mengumpat ini lebih berat daripada zina. Kerana apa? Zina dosa dengan Allah. Kalau mereka bertaubat nasuha, sungguh-sungguh tinggalkan dan tak ulang lagi, maka boleh selesai kerana Allah Maha Pengampun. Tetapi mengumpat ini adalah dosa dengan manusia, hablum minan nas, maka kena settle sesama manusia. Maka dari sini kita boleh faham daripada hadis Nabi ini, mengumpat ini ibarat memakan daging bangkai manusia itu sendiri. Maksudnya memakan mayat saudara kita sendiri. Allahu Akbar, jijik sahabat-sahabat. Dalam surah Al-Hujurat, Allah tekankan dalam ayat yang ke-12 yang bermaksud, adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Mengasihi. Orang mengumpat ini, ya Allah kata, ibarat apa? Macam makan daging saudaranya yang telah mati. Sanggup tak makan daging saudara kita sendiri? Tak sanggup, tuan-puan. Kita tak sanggup. Allahu Akbar. Wallahu ta'ala alam. Maafkan saya dan doakan saya. Bertemu lagi di episod yang mendatang dalam rancangan Nidaul Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Raudatul Jannah Muhammad Rosli. #penyiarancakim.
0: Nidaul Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam hari Selasa hari ini 4 Ogos 2026 bersama 20 Safar 1448 Hijrah. Bertemu kita seperti biasa di hari Selasa bersama dengan saya Zuhaimi Zana Abidin untuk 4 jam seterusnya dalam Zone Persona hari ini. Sebelum itu, ribuan terima kasih juga kepada rakan setugas DJ Azah dan DJ Tirah yang telah menemani anda dari jam 6 hingga 10 pagi tadi. Harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan serta petua-petua dan juga hebahan-hebahan yang telah disampaikan. Dan seperti biasa, di hari Selasa ini, di jam pertama, kita akan bersama dengan pakar-pakar perubatan menceritakan tentang permasalahan kesihatan. Dan tepat pukul 11 nanti, kita akan mendengarkan pula Marathon Hits. Pukul 12 nanti pula, di jam ketiga, kita akan berhibur pula dengan lagu-lagu Sentap Meroyan. Sehinggalah pukul 1 tengah hari, kita akan terbang ke Angkasa Puri bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan insyaAllah waktu zuhur hari ini bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Syah adalah pukul 1:17 tengah hari. Dan 1:30 nanti kita dengarkan pula ceramah pilihan hari ini. Sehingga dah pukul 2 dan seterusnya akan disambung tugas oleh rakan tugas yang lain pula. DJ Awang Jantan. Bukan. DJ Awang dengan Jihoh. Bukan juga. DJ Anom dan DJ Izwan yang akan menemani anda dalam Zon Apa Khabar Weh. Okey, itu perjalanan Zon Persona hari ini. Diharapkan anda terus kekal bersama saya untuk kita dengarkan tajuk-tajuk Dr. Radio hari ini. Tajuk dia cukup mudah, cukup familiar. Cegah denggi bermula di rumah. Jangan bagi Aedes check-in. Bersama dengan Dr. Muhammad Rahim bin Sulung, pakar perubatan kesihatan awam, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Assalamualaikum, Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini yang kali kedua dah dia.
1: Ketiga
0: dah ya. Lama dah doktor tak bersama Okey, kalau dulu doktor bersama 4 tahun lepas ke 3 tahun macam tu doktor tapi tajuk berbeza. Kali ini kita nak cerita pasal denggi doktor. Dan lumrah keadaan sekarang dengan hujan panas menyebabkan orang kata denggi ini ataupun Aedes ini membiak dengan begitu pantas. Betul doktor?
1: Ya, betul.
0: Baik. Dan tajuk kita hari ini pun menarik juga. Jangan bila check-in. Tapi sebelum kita cerita macam mana nak halang Aedes check-in, kenapa isu denggi menjadi topik yang sangat penting ketika ini?
1: Okey. Terima kasih pertamanya kepada Pahang FM kerana menjemput saya dari Jabatan Kesihatan di Pahang untuk kita sama-sama bincanglah berkaitan dengan denggi kan.
0: Baik.
1: Dan untuk makluman semua, denggi ni dia merupakan masalah kesihatan awam. Mm-mm. Bukan tahun lepas, bukan 10 tahun lepas, bukan. Dia dah lama bertapak di Malaysia ni.
0: Betul.
1: Dah bermula sejak 100 tahun lebih di Malaysia dan masih lagi menjadi masalah kesihatan awam di Malaysia. Dan untuk tahun ini ada berbeza sikit dengan tahun lepas. Kalau kita tengok statistik pada tahun ini, dia menunjukkan peningkatan yang sangat ketara.
0: Meningkat.
1: Kalau kita tengok kan, kalau tengok laporan ataupun kenyataan akhbar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada Julai tahun ini, negeri-negeri yang menunjukkan peningkatan 40 hingga 80% itu termasuklah Selangor, wilayah Pusat Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor, Sabah.
0: Baik.
1: Tapi alhamdulillah Pahang masih lagi terkawal.
0: Baik.
1: Buat masa ini statistik menunjukkan kes-kes di Pahang ini kalau berbanding dengan tahun lepas dalam tempoh yang sama, menunjukkan hampir sama.
0: Hampir sama.
1: Tetapi dengan peningkatan kes di Selangor dan sebagainya, kita tak boleh mengambil ini sebagai benda yang ringan.
0: Betul.
1: Dan kita perlu membuat pencegahan daripada sekarang.
0: Betul.
1: Kita perlu melawan supaya trend itu tak sama. Kita boleh mengawal supaya trend itu menurun untuk negeri Pahang inilah. So, sebab itulah saya rasa topik ini sangat penting bagi kita bincang pada hari ini untuk menentukan apa perlu tindakan kita di peringkat individu, di peringkat komuniti ataupun di peringkat jabatan masing-masing lah.
0: Faham.
1: Supaya kawalan ini bukan jatuh di bawah tanggungjawab Kementerian Kesihatan semata-mata, tetapi ia sepatutnya dipikul bersama oleh semua lapisan masyarakat.
0: Okay.
1: Dan berbalik pada kepada cuaca ni kan. Mm-mm. Cuaca ni memang memainkan peranan. Bila cuaca berubah, denggi pun meningkat dan sebagainya. Mm-mm. Tetapi secara umumnya, bila cuaca berubah, contohnya ada berlaku peningkatan dari segi temperature, kadar putaran ataupun kitaran nyamuk tu akan lebih cepat.
0: Baik. Okay.
1: Jadi bila lebih cepat itu, jadi nyamuknya akan lebih lebih aktif dan lebih banyaklah di persekitaran. Sebab tu kita sarankan supaya cuaca kita tak boleh ubah, tetapi apa yang tindakan kita itu yang kita boleh ubahlah untuk pastikan nyamuk itu tak check in di kediaman kita.
0: Okay. Kalau apa yang doktor sebutlah tadi, kebanyakan negeri-negeri macam Selangor, Kuala Lumpur adalah negeri yang berpenduduk padat, terutama di bandar-bandar. Adakah punca persekitaran itu juga mengubah orang kata pola ataupun menambah kepada jumlah kenaikan denggi itu?
1: Okey, sebenarnya punca utama memang persekitaran, environment kita. Kalau walaupun isu cuaca, isu lain-lain, isu sebagainya, kalau persekitaran kita terkawal, dia tak boleh, denggi tak akan meningkat. Tapi isu utama, contoh di lain negeri lah, contoh tak terkecuali di Pahang lah. Isu utama kalau kita tengok di kawasan-kawasan wabak, di kawasan-kawasan yang ada kes, memang isunya adalah isu persekitaran. Kebersihan bukan saja di persekitaran rumah, tapi di dalam rumah juga. Yang saya rasa kalau kita boleh kita persentagekan lah kan. Saya rasa 80% adalah isu persekitaran. Once kita boleh settle isu-isu persekitaran di rumah ataupun di persekitaran kita, insyaAllah saya rasa denggi dapat dikawal dengan baik.
0: Betul. Itu kalau mana di rumah, contoh kalau doktor cakap air bertakung di rumah, apa ni, kita tak bersih benda-benda yang bertakung, itu kalau rumah. Kalau jadi masalahnya sekarang ni, kalau benda tu melibatkan di luar rumah, contoh kalau lopak air ataupun longkang tersumbat kan. Maknanya bukan peranan kita saja, peranan betul. PBT pun mainkan peranan yang amat penting, betul, untuk membersihkan kawasan.
1: Okey. Sebab itu yang paling utama sebenarnya individu. Individu di mana, sebab tu tajuk kita adalah cegah denggi bermula dari rumah. Di mana individu tersendiri perlu memastikan rumah mereka ini bebas dari Aedes. Contohnya di luar rumah, di dalam rumah pastikan tidak ada tempat-tempat biarkan air bertakung, menjalankan secara rutin ataupun secara regular pemeriksaan rumah 10 minit sekali seminggu. So once yang tu dah settle, itu tak mencukupi. Maknanya sebab apa, tiap-tiap nyamuk ni dia boleh terbang sehingga 200 meter.
0: Faham?
1: Itu biasalah. Tapi kalau naik
0: kendaraan
1: laju lagi lah. Kalau nanti dah ada ECRL, lagi laju lah.
0: Lagi laju. Okay. Sampai ke Terengganu dia.
1: Jadi, memang individu tu mula-mula, once kita settle individu, pastikan semua individu memainkan peranan masing-masing. Faham? Jadi, kita perlu next level adalah menggerakkan masyarakat. Jadi inilah peranan ketua komuniti, peranan apa ni NGO ataupun ketua kampung ataupun individu itu sendiri untuk menggerakkan masyarakat.
0: Betul.
1: So that's why kita menjarangkan supaya semua tempat dibuat gotong royong secara berkala. Sebab tu kita ada 1 hour Malaysian clean up. Di mana semua komuniti disarankan untuk menjalankan aktiviti gotong royong secara berkala sekurang-kurangnya sebulan sekali.
0: So itu paling kurang lah
1: itu
0: tu.
1: Tapi kalau tak boleh nak berkumpul semua sebulan sekali, so cukup untuk kita menjalankan aktiviti secara kendiri, rumah masing-masing sebulan sekali dan sebagainya. Dan saya rasa inilah bila ada benda ni, saya rasa pemuafakatan kita lah akan lebih baiklah di dalam masyarakat.
0: Baik.
1: Dan inilah sepatutnya dibuatlah untuk pastikan sebenarnya denggi tak boleh membiak seterusnya.
0: Kita faham yang doktor cakap ni adalah untuk umum di luar rumah. Persoalan kita hari ini adalah tajuk kita hari ini, jangan beri dia check in dalam rumah. Okey, sekiranya di luar rumah dah bersih, contohlah dia dah sekitar dah bersih, nyamuk boleh pergi 200 meter. Jadi bila kita bercerita pasal luar rumah je, orang tak cakna dalam rumah. So dalam rumah tu macam mana pula tempat-tempat yang selalu dia membiak?
1: Okey. Apa yang kita selalu selalu macam bagi health promotion. Dia punya tagline adalah 10 minit sekali seminggu.
0: Okey.
1: Di mana semua ya semua yang mending semua individu perlu menjalankan aktiviti mencari dan musnah 10 minit sekali seminggu.
0: Luar dan dalam.
1: Luar dan dalam. Bagaimana kita buat? Kita contoh, kita mula dengan depan pagar rumah.
0: Okay.
1: Kita pusing. Kita pusing belakang rumah, tepi rumah. Ada contohnya ada tempat-tempat pembiakan. Kita kita hapuskan. Kita terlengkupkan dan sebagainya. Ada tayar, kita buang.
0: Okay.
1: Kita pusing je. Kita bukannya nak pencuri tanam. Kalau pencuri tanam tak cukup 10 minit.
0: Tak cukup.
1: So kita pusing. Kita main scanning lah. Scanning. Lepas tu kita masuk dalam rumah. Biasa dalam rumah tu biasanya tempat-tempat yang biasa ada pembiakan adalah di bilik air.
0: Faham?
1: Di bilik air. Especially kalau bilik air tu tak digunakan.
0: Okay.
1: Dan juga di dapur-dapur, di belakang apa, peti sejuk. Oh. Ataupun di apa ni, mesin penapis air.
0: Ya,
1: yang bawah tu kadang tu ada benda air. Tu dan bawah sengki sinki yang tu antara tempat-tempat yang biasa kita jumpa lah positif. So tempat-tempat ni biasanya inilah tempat yang kita sarankan untuk semua membuat semak ataupun membuat cek inilah pemeriksaan secara berkala 10 minit sekali seminggu.
0: Baik.
1: Untuk makluman juga nyamuk ni ada dua ni. Nyamuk Aedes ni dia dua. Ni menarik juga ni. Sebab apa? Nyamuk ni dia dua. Dia ada satu nyamuk albopictus. Aedes albopictus. Satu lagi nyamuk Aedes aegypti.
0: Okay.
1: Aegypti. So dia ada dua jenis nyamuk. Di mana dua jenis nyamuk ni adalah berbeza perwatakan dia.
0: Okay.
1: Okay. Aegypti ni dia suka duduk di kediaman kita.
0: Okay.
1: Banyak membiak. Kalau kita jumpa nyamuk ni, dia Aedes juga. Dua-dua ni boleh membawa dengue.
0: Okey, faham.
1: Okey. Dan Aegypti ni dia suka berada di rumah.
0: Dalam rumah ke?
1: Biasanya dia membiak di luar rumah, di tepi-tepi rumah ataupun di dalam rumah.
0: Okey.
1: Okay. Tapi albopictus ni dia lebih kepada tempat-tempat semak-semak.
0: Okey.
1: So situ biasanya tempat dia suka.
0: Okey.
1: Dan nyamuk ni Aegypti ni yang suka rumah ni, dia suka darah manusia. Kita panggil entomophilic. Maksudnya dia suka darah manusia dan dia mengesan manusia itu dengan karbon dioksida yang dikeluarkan daripada badan manusia lah. Sebab situ dia dapat detect bahawa this is manusia dan dia akan ambil darah.
0: Faham. Okay.
1: Tapi albopictus ni dia memang tabiat dia lebih suka luar rumah. Kawasan-kawasan yang ada semak-semak dan sebagainya.
0: Okay.
1: Dan ni dia lebih prefer, dia masih boleh menyebarkan dengue, tapi dia lebih prefer kepada binatang.
0: Okay.
1: Contohnya kadal lembu dan sebagainya. Kucing. So dia lebih dia suka lebih darah binatang. Tetapi dia juga boleh
0: isap darah
1: manusia, especially kalau manusia tu lalu depan mata dia isap lah.
0: Okay, faham.
1: Dia opportunistic. Kan. Saya lupa contoh kalau kita pergi dekat semak tu, dia isaplah dah kita.
0: Itu rezeki dia.
1: Rezeki dia lah macam tu. So biar di dua tabiat lah. Sebab tu kalau kita check dalam rumah ataupun sekitar rumah, kebiasaan kita akan jumpa Aedes aegypti. Dan aegypti ni lebih agresif lah compared to albopictus.
0: Faham.
1: So ini dua tabiat yang dua nyamuk ni dua-dua boleh menyebabkan
0: denggi lah.
1: Sebab tu kita bukan saja dalam rumah, luar rumah semak-semak tu pun yang tempat-tempat tu berisiko sebenarnya.
0: Faham.
1: Untuk dia untuk nyamuk ini membiak.
0: Faham. Okey. Bagaimana kita cerita pasal Aedes, tapi kita ceritakan ciri-ciri Aedes. Pukul berapa dia aktif, kalau boleh waktu-waktu gini jangan orang kata. Sebab saya ada terdengar ada seorang berpengaruh juga dah cakap. Dia warna pakaian pun mainkan peranan yang menunjukkan dia suka, betul ke?
1: Ha, betul.
0: Okey,
1: kita sikitlah pasal fakta-fakta Aedes kan.
0: Okey,
1: Aedes ni biasanya dia kitaran dia 7 hingga 10 hari. Tetapi kalau cuaca panas dia boleh pendekkan. Mungkin 5 hari dia dah menjadi nyamuk dewasa.
0: Okey.
1: Okey, biasanya 7 harilah kita ambil. Dan biasanya waktu aktif dia awal pagi ataupun lewat petang.
0: Okey.
1: Pukul pukul 5 hingga 7 pagi ataupun 5 hingga 8 malam. Okay. Ini adalah waktu-waktu yang aktif. Uh-huh. Sebab itu waktu-waktu aktif ni kita kena pasti so that kita boleh tahu bagaimana kita nak jaga diri kita. Terutama sekali jika kita tahu kawasan kita tu ada denggi.
0: Okey.
1: Okey, contoh kawasan kita ni ada wabak denggi atau ada kes denggi, jiran kita ada kena denggi. Okay. So kita kena ambil langkah-langkah berhati-hati. Lebih berhati-hati. Okay. Maknanya kita kena kurangkan aktiviti kita waktu kita keluar rumah tu, jangan elakkanlah kalau boleh nak keluar rumah pada lewat petang atau awal pagi. Bukan tak boleh, tapi cuba kena elakkan ataupun kurangkan. Bagaimana mana kita kena kalau kita let's say kalau kita masih kita perlu keluar dan sebagainya, kita ambil another protection. Mm-hmm. Contohnya kita pakai baju lengan panjang.
0: Faham.
1: Untuk pastikan tidak ada gigitan tu, susah sikit lah. Mm-hmm. Dan mungkin kita pakai repellent. Mm-hmm. Dan kita pun boleh juga untuk pakai pakaian yang cerah.
0: Cerah.
1: Cerah. Okay. Kalau gelap ni dia
0: sukalah.
1: Dia sukalah. Ha, dia suka. So lagu yang putih ke warna cair-cair cerah dan sebagainya, itu saya rasa lebih selamat lah. Baik. Kalau kita keluar rumah waktu-waktu tersebut.
0: Okey.
1: So ini adalah antara perkara-perkara yang saya rasa kita sebagai rakyat ataupun sebagai individu kena cakna. Kena cakna kawasan rumah, kena cakna ada kes ke tak ada kes ke kawasan kita. Dan kita kena perlu ambil langkah-langkah yang seterusnya lah untuk kita mengelak daripada nyamuk itu check-in dalam rumah kita. Dia check-in dia dua. Check-in sama ada dia nak gigit kita, nak ambil darah ataupun nak cari tempat-tempat membiak. Dua-dua ni saya rasa perlu kita kita kena put the barrier lah kan. Betul. Stopkan daripada ya berterusan lah.
0: Kalau kita tengok rumah sekarang ni tak macam rumah dulu. Rumah sekarang ni dia dah pakai shower, dia tak pakai dah kolah. So di situ selamat dah satu. Satu part. Tapi peti ais semua pakai. Bagaimana kita nak memastikan yang peti ais kita tu, sebab peti ais selalu orang letak akan menghadap ke dinding, akan membelakang ke dinding. Kan, maknanya nak hari-hari nak selok kan. Adakah cara lain ataupun kaedah lain yang doktor rasa sesuai? Adakah perlu spray je setiap pukul 7 malam, 5 lah spray banyak nyamuk ke macam mana ke?
1: Okay. Untuk peti sejuk tu, setahu saya lah kan, yang model-model sekarang ni dah tak ada dah belakang tu.
0: Okay.
1: Yang zaman-zaman dulu punya dah kita kena buang air. Kena air buang air belakang dan sebagainya. Tapi zaman-zaman sekarang dah tak ada. So daripada situ kita dah selamat. Cuma kalau kita pastikan adakah peti sejuk kita tu ada benda tu. Biasanya saya pergi kebanyakan dah tak ada lah, yang baru-baru semua tak ada. Cuma kalau yang lama-lama tu mungkin masih ada. Masih ada. Okay. Tapi kalau masih ada tu, masih lagi menggunakan penakung yang belakang tu, yang mana kita kena buang. Yang tu tak ada pilihan lain, yang mana kita kena secara regular juga buang dan sebagainya. Kena tengok dan sebagainya.
0: Tempat rasa nak buang tu macam susah sikit lah. Kadang-kadang ada skru semua.
1: Ya, ya. Kena tarik keluar dan sebagainya.
0: Adakah kalau taruh, kita macam taruh yang ubat jatuh titik tu boleh ke?
1: Itu
0: kan?
1: another option lah. Pilihan lain juga yang kita boleh buat. Tapi yang tu pun kita tak sepanjang masa. Kita boleh letak atau biarkan macam tu. So dia itu bertahan, dia tak sampai 6 bulan pun, 3 bulan dia dah kena install balik.
0: Baik.
1: Isi balik.
0: Baik.
1: So yang tu pun kena berhati-hati jugalah untuk untuk pasang, untuk letakkan debit tu.
0: Okey. Okey, tadi doktor ada ceritalah yang kata cara-cara kedah kita buat tawaf ataupun kita check kan. Okey. Persoalan saya sekarang ni mudah je. Sebab zaman sekarang ni bukan zaman kita nak jaga tepi kain orang. Kadang-kadang jiran pun tak suka kalau kita tegur. Okay. Apa yang jadi masalah ni? Rumah kita bersih. Rumah sebelah kita nampak ada takungan. Apa tindakan kita nak buat? Selain daripada kalau nak tegur, kadang-kadang jiran ni tak orang kata tak tegur siapa.
1: Ya, betul.
0: Sikit je masalah tak tegur siapa kan. Ha, jadi bagaimana cara yang doktor rasa boleh membantu untuk jiran ni memberitahu bahawa rumah dia bertakung air.
1: Okay. Sebelum tu saya nak cerita sikit berkaitan dengan kes denggi kita.
0: Okay.
1: Boleh dikatakan kebanyakan kes denggi kita, bila kita check, kita pergi melawat rumah dia okey. Rumah dia okey.
0: Rumah sebelah.
1: Tapi yang sebelah. Rumah sebelah ataupun dua belah, tiga belah sebagainya, okay, kan. Rumah tu yang biasanya yang ada. Tapi sepatutnya kalau kita rasa tanggungjawab, kita rasa patut, kita rasa bersalah lah kan. Sebab kita yang menyebabkan jangkitan kepada jiran kita dan sebagainya.
0: Betul.
1: Sebab tu kita jaga kita pastikan rumah kita bersih dulu. Okey. Jika kita rasa rumah kita ataupun sebelah rumah kita ataupun mana-mana tempat berisiko, saya sarankan untuk kita kalau di peringkat masing-masing tak boleh ambil tindakan, macam contoh kita rasa macam tak selesa untuk kita tegur jiran dan sebagainya, adukan kepada pejabat kesihatan daerah.
0: Faham.
1: Itu jalan terbaik. Adukan untuk kita ambil tindakan untuk kita buat pemeriksaan lah. Saya rasa itu yang terbaik lah.
0: Betul.
1: Untuk kita pastikan bukan kita saja kita jaga seorang dua, tapi kita jaga satu komuniti itu.
0: Betul. Sebab kita kena faham, manusia ni rambut sama hitam tapi hati lain. Ada orang tak suka ditegur. Jadi itu cara kaedah yang cepat. Kita lapor je kepada Jabatan Kesihatan ataupun PBT ke,
1: ataupun boleh? PBT, betul. Kalau contoh kita rasa ada tempat-tempat bersih, ada tempat-tempat pembuangan sampah haram sebagainya, ataupun tempat kita rasa kebun-kebun haram yang komuniti buat yang kita rasa berisiko, kita boleh laporkan kepada PBT juga.
0: Baik.
1: So biasanya Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun Jabatan Kesihatan di Pahang bersama-sama PBT ni memang kamcing lah. Kita selalu bekerjasama untuk pastikan kesihatan masyarakat semua terjamin lah.
0: Sebab kadang-kadang Jabatan Kesihatan pun kalau dia buat fogging lah orang kata kan, ramai yang tak boleh kerjasama.
1: Betul.
0: Faham kan, semua buat macam orang kata tak ada orang dalam rumah tu kan.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya dia orang tak faham tugas itu sebenarnya memang untuk membenteras. Dan saya juga dipahamkan ada satu, dululah ada satu jenis nyamuk yang dibiarkan untuk mengatasi nyamuk Aedes ni.
1: Betul.
0: Nyamuk apa tu?
1: Okay, itu dipanggil nyamuk Wolbachia.
0: Okey.
1: Bukan nyamuk Wolbachia, dia nyamuk Aedes juga.
0: Okey.
1: Dia nyamuk Aedes aegypti. Tapi dia ada kuman Wolbachia dalam tu.
0: Okey.
1: Okey, dia ada bakteria Wolbachia yang disuntik ke dalam nyamuk ini. Dan bila disuntik, nyamuk-nyamuk ini keturunannya akan jadi keturunan yang berwolbachia.
0: Okey.
1: Keturunan nyamuk ni akan ada bakteria tu dalam badan nyamuk tu lah. Dan bila bakteria ni ada dalam nyamuk tu, dia tidak boleh transmit, memindahkan virus daripada seorang kepada seorang lain. Maknanya virus denggi tu dia tak boleh sebarkan. So itu yang bagusnya berkaitan dengan Wolbachia ni, bila Wolbachia tu ada dalam nyamuk, dia tak boleh sebarkan virus.
0: Okey, faham.
1: Okey. Jadi walaupun nyamuk tu banyak di persekitaran, tapi nyamuk tu adalah nyamuk yang tidak memberi kesan kesihatan kepada manusia lah.
0: Maknanya nyamuk baik lah.
1: Nyamuk baik lah.
0: Okey. Perbezaan dia, adakah sama bentuk dia dengan
1: nyamuk? Sama. Gigitan dia semua sama.
0: Okey.
1: So untuk di Pahang ni, kita dah ada dua tempat yang kita lepaskan nyamuk Wolbachia ni. Satu di Kampung Padang. Satu lagi di Pak Mahat.
0: Oh, mana kawasan panas tu?
1: Kawasan panas. Dulu kawasan panas lah.
0: Sekarang
1: ni alhamdulillah sejuk. Dah sejuk. So alhamdulillah setakat ini kawasan, dua-dua kawasan ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif.
0: Baik.
1: Untuk nyamuk ni lah, membasmi denggi.
0: Adakah nak buat ke tempat lain lagi?
1: Kita akan melihat sebab kita melihat dari segi beban kes. Kalau kes di kawasan-kawasan tu ada 5 kes, 3 kes dan 4 kes, saya rasa
0: tak perlu lah.
1: Mungkin cara tradisional di mana semua komuniti perlu memastikan tempat-tempat biarkan tiada tu lebih baiklah. Sebab kos untuk Wolbachia ni juga tinggi sebenarnya. Bukannya kos dari segi nyamuk tu sendiri, tapi juga dari segi sumber manusia dan sebagainya. Tapi kalau untuk kes-kes yang banyak, dia kerja berbaloi lah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kampung Padang dan sebagainya. Kita akan tengok statistik dari masa ke semasa, tengok di mana sesuai dan sebagainya.
0: Baik. Okey. Banyak ni yang tanya ni. Banyak ada lagi nak tanya ni. Sebab kita ramai orang dia tahu denggi, dia tahu Aedes, tapi tak cakna dan tak kenal apa itu Aedes. Kan? Yang tahu nyamuk okey dah, tapi itulah yang kita kena faham. Bak kata doktor tadi, pukul 5 pagi hingga pukul 7 pagi, pukul 5 petang sampai 8 malam, itulah waktu aktif dia.
1: Waktu aktif.
0: Faham. Okey, bermakna di situ, itu kaedah pertama kita nak mengelak daripada denggi. Yang kedua, persekitaran.
1: Betul.
0: Jaga pergi sekarang kita, orang kata kalau nampak-nampak yang mana bertahi bertakung, buang. Semak samun pun mainkan peranan.
1: Sebab samun ni dia bukan tempat membiak. dia tempat berehat.
0: Tempat berehat.
1: Tempat berehat. So dia kalau banyak dia biasanya semak-semak sama ni, bawah-bawah tu dia ada tempat-tempat bekas-bekas, kadang-kadang kita tak nampak.
0: Betul.
1: Yang tu kadang-kadang tu kita
0: tempat dia membiak.
1: Tempat membiak, padahal tempat dia berehat juga.
0: Baik. Tapi selalunya kalau orang sidai baju, tak berangkat, nyamuk akan jadi tempat-tempat dia lah.
1: Ha, tempat berehat lah tu.
0: Tempat berehat lah tu. Tapi bukan nyamuk yang mana yang semak tadi. Itu nyamuk yang di rumah tadi.
1: Okay. Boleh juga. Kadang-kadang tu dia macam ni. Dia memang habitat dia macam tu. Tapi bila keadaan-keadaan tertentu, contohnya haiwan tak ada, dia pergi juga ke mana manusia, pergi juga ke rumah.
0: Yeah.
1: Kadang-kadang bila kita tangkap nyamuk di rumah tu, ada nyamuk Albopictus. Dia boleh cross juga.
0: Okay.
1: So tapi secara umumnya macam itulah nyamuk ni.
0: Faham. Maknanya itulah.
1: Yeah.
0: Kita make sure persekitaran kita bersih. Yeah.
1: Dua-dua habis.
0: Senang. Kita buat yang tradisional, jangan buat yang hybrid yang doktor cakap tadi. Sebab hybrid tu makan masa jugalah, makan duit juga kan.
1: Ya, betul.
0: Baik. Panjang lebar ni. Sekejap je dah 10.41 minit pagi. Kita berehat seketika, kita dengarkan tip kesihatan dan kuis untuk hari ini. Jadi mana anda yang luar sana bersedia untuk jawapan betul dan terpantas dikira pemenang. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.
2: Tips kesihatan minggu ini.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahukah anda, senaman tidak semestinya kompleks atau memerlukan peralatan khas. Konsep 10,000 langkah sehari adalah contoh senaman tidak berstruktur yang mudah diamalkan dalam kehidupan harian. Dalam pendekatan kesihatan, kita sering merujuk kepada konsep piramid senaman. Di bahagian paling bawah, piramid adalah aktiviti harian ringan tetapi kerap seperti berjalan kaki, menggunakan tangga, berkebun atau melakukan kerja rumah. Di sini konsep 10,000 langkah sehari memainkan peranan penting. Apabila kita konsisten mencapai jumlah langkah harian ini, sebenarnya kita sedang membina asas yang kukuh dalam piramid senaman. Ia membantu meningkatkan kesihatan jantung, mengawal berat badan serta mengurangkan risiko penyakit kronik seperti diabetes mellitus dan tekanan darah tinggi. Di bahagian tengah piramid pula ialah aktiviti senaman berintensiti sederhana seperti brisk walking atau berbasikal yang disarankan beberapa kali seminggu. Manakala di bahagian atas ialah senaman intensiti tinggi dan aktiviti sedentary yang perlu dihadkan. Bagi yang baru bermula, tidak perlu terus mencapai 10,000 langkah. Mulakanlah dengan 3,000 hingga 5,000 langkah sehari. Kemudian tingkatkan secara berperingkat. Gunakan aplikasi, telefon atau jam pintar untuk memantau kemajuan anda. Ingat, setiap langkah kecil memberi kesan besar kepada kesihatan. Jadikanlah pergerakan sebagai daripada gaya hidup harian, bukan satu beban. Saya Profesor Dr. Aznan, pakar perunding perubatan keluarga, kuliah perubatan dan family health clinic Universiti Sains Antarabangsa untuk Pahang FM. Kekal aktif, kekal sihat. Sekian, terima kasih.
2: Tips kesihatan minggu ini.
0: Baik, untuk soalan yang pertama. Dah bersedia semua? Apakah perkara paling penting yang perlu dilakukan supaya Aedes tidak check-in di rumah kita? A. Membuat fogging setiap minggu di rumah. B. Menghapuskan tempat pemilikan nyamuk dengan mengelakkan air bertakung. C. Menyebur racun serangga setiap malam. Dan D. Menutup semua tingkap sepanjang hari. Moh, kita belayan dulu lagu daripada Terbang. Daripada Noor Saleh dengan tajuknya Terbang. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Okey, waktu sekarang 10.47 minit pagi. Terbang, bak kata Noh Saleh boleh terbang tapi jangan biarkan nyamuk Aedes terbang dan check-in dalam rumah kita seperti yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Rahim bin Sulong, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Okey, Doktor. Kita dah cerita pelbagai kaedah, bagai cara apa semua kan. Jadi, bagaimana kita nak pastikan yang Aedes tak check-in di rumah kita sekarang ni? Selain daripada yang kita buat tu semualah, adakah orang kata cara yang terbaik, macam soalan tadi lah, menyembur racun serangga setiap malam, kan kita pula dapat penyakit lain pula kan? Kan? Oh, ya, banyak kan spray-spraynya. Apa lagi kaedah-kaedah yang doktor rasa boleh diberitahu kepada orang ramai supaya dia tak check-in, bukan sahaja rumah, luar rumah sekalipun?
1: Okey. Selain yang saya mention tadi, iaitu pastikan rumah tidak ada tempat pembiakan.
0: Baik.
1: Pastikan kita tahu waktu aktif, bila kita nak bergerak keluar, bila kita kena pakai baju yang sesuai dan sebagainya, dan bila kita nak bergerak, bergerak keluar rumah dan sebagainya, kita kena aware lah dari sekeliling kita.
0: Okay.
1: Dan pada masa yang sama, kalau kita rasa tempat kita berisiko, kita dah pakai baju lengan panjang, tiba-tiba ada kes denggi, ada atau wabak denggi di kawasan kita tu, so mungkin kita kena ambil another step. Contohnya, kita guna aerosol untuk membunuh nyamuk-nyamuk dewasa ni yang mungkin dah check-in kat rumah kita.
0: Faham.
1: So dan dengan cara itu, saya rasa bila kita buat fogging, activity fogging, contohnya ada kes kat situ di satu-satu lokaliti tu, anggota kita akan buat fogging tu petang tu juga biasanya.
0: Faham.
1: Ataupun kalau hujan sebagainya, dia akan buat next day.
0: Faham.
1: Okay. Tetapi malangnya, kita tak boleh masuk semua rumah.
0: Faham.
1: Kita tak boleh masuk rumah disebabkan faktor-faktor, mungkin waktu tu penghuni tak balik kerja lagi.
0: Faham.
1: Ataupun memang dia duduk dalam rumah, dia tak buka.
0: Okay.
1: Dia tak buka pintu dan sebagainya.
0: Okay.
1: So saya sarankan kita kena pastikan rumah kita tu selamat dengan menggunakan aerosol.
0: Okay.
1: Aerosol tu boleh kita dapatkan di mana-mana pasar raya, saya rasa banyak.
0: Okay.
1: So kita boleh gunakan aerosol tu untuk membunuh nyamuk-nyamuk dewasa. Kadang-kadang tu bila kita buat semburan ni, dan next day kita pergi, ada lagi nyamuk. Sebab apa? Nyamuk tu masih bersembunyi dalam rumah. Dia check in dalam rumah waktu kita sembur tu. So itulah saya rasa perlukan kerjasama daripada semua komuniti, semua individu, untuk kalau anggota kita tak dapat fogging dalam rumah, kita guna aerosol.
0: Baik.
1: Untuk membunuh nyamuk dewasa dalam rumah tu lah.
0: Baik.
1: So antara another langkah untuk kita ambil di peringkat kita.
0: Faham.
1: Dan kena tahu juga bila once kita dah settle dalam rumah, kita dah pastikan rumah kita bersih, rumah kita ni tak cukup.
0: Mm-mm.
1: Tak cukup. Kita kena pergi keluar sikit sebab kita tahu nyamuk ni boleh bergerak 200 meter.
0: 200 meter, betul?
1: So kalau kita rumah kita selamat, kita masih lagi tak selamat sebenarnya.
0: Persekitaran
1: kita juga kita kena cakna juga. Kita kena gotong royong lah. Tak ada pilihan lain. Kita gotong royong, kita kena bermufakat bersama ahli komuniti untuk sama-sama turun padang seminggu sebulan sekali.
0: Faham.
1: Dan selalulah biasanya kalau dalam grup apa ni, kampung-kampung ya, lorong tu dia ada grup WhatsApp kan. So selalu ingatkan untuk apa ni, jiran-jiran kita untuk gotong royong ke, untuk buat cari nama senah dan sebagainya.
0: Baik.
1: dan saya rasa itu adalah satu langkah yang proaktif, yang saya rasa terbaik yang kita boleh ambil di peringkat kita.
0: Baik. Selain itu, walaupun kita gotong royong bersama dengan orang kampung, tapi kita boleh minta bantuan juga.
1: Ya, betul. Kita boleh minta bantuan daripada kesihatan, daripada PBT dan sebagainya.
0: Baik.
1: Biasa macam itulah. Biasa bila kita buat gotong royong ni, kita perlukan jentera lain. Mungkin ada tempat longkang-longkang yang perlu kita ambil tindakan sebagainya. Mungkin kudrat kita tu mungkin tak mampu sebagainya.
0: Betul.
1: Saya rasa boleh bekerjasama dengan agensi-agensi lain.
0: Baik.
1: Saya rasa PBT, SFD Corp dan sebagainya. Dan kesihatan juga. Biasanya kita akan involve juga dalam aktiviti-aktiviti.
0: Faham. Menyentuh pasal fogging ni, kebanyakan orang kita tengok lah, kebanyakan sekarang, tak, zaman dulu lain. Saya rasa dia zaman dulu kalau dia start fogging, dia apa cerita boleh masuk rumah je. Kalau tak boleh pagar tu, entah macam mana dia akan masuk pagar. Tetapi sekadar kalau dia fogging di luar, Memang orang kata benda tu tak orang kata 100%.
1: Betul.
0: 50% pun tak solve the problem tu.
1: Sebab itulah kita memohon kerjasama penduduk. Bila kita once kita buat fogging, kita nak minta kerjasama untuk membuka pintu dan sebagainya untuk kita masuk dan kita fogging. Berlainan dengan dulu kita guna diesel.
0: Okay.
1: Diesel ni, bila kita guna diesel ni, ramai yang tutup pintu.
0: Okay.
1: Ramai tutup pintu, bila kita sembur ni kan, dengan lansir-lansir dan sebagainya, dengan makanan, dengan lantai kan jadi berminyak dan sebagainya.
0: Wow.
1: Tapi sekarang ni kita guna water base.
0: Okay.
1: Dan so water base ni lagi human friendly lah kan. Dia tak memberi kesan kepada minyak-minyak, lansir-lansir sebagainya. Kalau dulu once fogging kita kena basuh balik.
0: Betul.
1: Lansir-lansir, sofa-sofa dan sebagainya. Tapi sekarang ni alhamdulillah kita dah ada water base. Biasanya kita akan guna pakai water base. Bila kita pakai water base ni, kita dapati penerimaan masyarakat tu akan lebih lagi. Dan hopefully dengan kita menjabarkan benda ni, memberi maklumat ni kepada semua masyarakat ni, hopefully lah kerjasama akan lagi terbuka untuk kita masuk dalam rumah, untuk kita buat semburan.
0: Saya baru tahu hari ni. Selama ni kita di, bukan dimomokkan, memang kita berapa kali dah kawasan kan dengan baunya yang kuat. Jadi benda ni tak ada orang beritahu pun yang kerajaan telah menukar daripada dulu kita guna diesel. Sekarang ni kita dah gunakan water base.
1: Kita masih boleh guna diesel, tapi kebanyakan kita dah guna water base. Cuma dalam keadaan tertentu kita guna diesel. Kenapa? Sebab kalau kita guna water base, kita tak nampak asap tu.
0: Okey, faham.
1: Jadi ada juga rungutan orang awam di mana bila kita sembuh tu, kesihatan ni sembuh apa, tak nampak pun asap. Biasa dia nampak asap kan. Biasa nampak asap, sekarang dia dah tak nampak asap. So dia akan jadi rungutan lah. Mungkin ada yang golongan yang lama-lama tu dia masih nak tengok asap tu. Bila tengok asap dia akan lebih puas kan. Bila kita sembur sebagainya. Tetapi sebenarnya kebekasanannya ada sama. Walaupun kita guna water base ataupun kita guna diesel, sebagai bukannya diesel tu kita ada racun dalam tu lah kan.
0: Ya, betul.
1: So sebenarnya kebekasannya ada duri yang sama. Sebab tu kita prefer guna water base supaya masyarakat lebih terbuka lah untuk buka pintu dan sebagainya.
0: Betul lah penerimaan orang kan. Yalah, saya tak nampak lagi lah. Saya nampak fogging. Sekarang ni saya nampak fogging masih lagi dengan asap berkepul. Itu maknanya dia guna diesel lah.
1: Dia guna diesel lah.
0: Faham.
1: Tapi kebanyakan sekarang ni dah guna water base.
0: Faham. Sebab kita manusia ni bila nyamuk, kita dah fikir asap. Obat nyamuk pun asap. Kan? Jadi bila tak nampak kasap tu, berkesan ke dia orang ni ke main-main saja je ni kan?
1: Ya, betul. Persepsi
0: orang.
1: Persepsi.
0: Betul.
1: Tapi ada masih lagi menggunakan ada negeri ataupun ada daerah yang masih gunakan diesel, tapi dah berkuranglah. Berkurang. Cuma kes-kes tertentu kita guna diesel. Contohnya kalau kita rasa memang suka untuk ada tiupan angin yang kuat tepi-tepi laut, kita tak boleh nak agak jarak asap tu pergi dan sebagainya, kita perlu nampak asap tu. Kita guna diesel. Tapi generally kita dah boleh guna, kita ada water base.
0: Baik. Dari segi kos pula
1: sama je
0: lah.
1: cuma kos diesel mahal sikit lah. Diesel mahal kan sekarang ni.
0: Ya, betul juga tu. Tak macam dulu kan, dulu diesel murah kan. Okey, faham. Okey, bermakna sekarang ni adakah dia orang akan buat dua kaedah di luar pakai diesel, di dalam pakai water base, ataupun memang
1: biasanya semua sekali lah.
0: Kalau mana, kalau tentu water base kita pakai water base semua.
1: Tapi kalau kita pakai diesel dalam rumah, kita masih pakai water base, kita tak sembuh.
0: Faham. Sebab tu saya tanya tadi, adakah dia buat dua cara lah, mana kalau di luar kita pakai diesel dulu, kat dalam kita pakai water base. Mana sekarang ni masyarakat kena faham, kerajaan dah telah pun mengambil inisiatif yang lain pula sekarang ni, sebab mungkin banyak rungutan kata doktor tadi, basuh lantai berminyak kan. Itulah punca sebab orang tak nak bila time fogging je semua tutup pintu.
1: Ya, betul.
0: Seolah-olah macam orang kata nampak hantu kan. Okey. Kalau kita orang kata dah buat rubah, dah buat

0: kawasan aku dah bersih.
1: Aha.
0: Tak payah dah ambil tindakan apa-apa semua.
2: Okey. Mengambil faktor jarak yang nyamuk ni boleh terbang lebih daripada 2 meter tu, aha, disebabkan menggunakan kenderaan dan sebagainya. Sebab itu dalam situasi cuti-cuti umum, cuti-cuti panjang sebagainya, berlaku pergerakan yang sangat sangat apa ni
0: banyak,
2: sangat banyak sebagainya. So kita selalu menyarankan contohnya kalau bahas express ni, sebelum dia bergerak tu dia semua dulu, dia semua dulu apa aerosol dalam bahasa, ha, supaya nyamuk daripada contoh tempat daripada tempat lain tak pergilah tempat kita. Sama dengan kereta kita, kalau kita rasa tempat kita berisiko dan sebagainya, nyamuk, kalau kan kita masuk dalam kereta pun dah ada nyamuk kan.
0: Betul.
2: So kita guna ambil pendekatan untuk kita protect bukan sahaja diri kita tapi orang lain, kita guna, boleh guna aerosol untuk mengelakkan nyamuk tu travel. Dia check in dia jauh sikit. Dia check in jauh. Dia tak mahu lokal-lokal ni.
0: Tak mahu dah, tak main dah situ.
2: Tak main dah.
0: Dah boring. Okey, itu satu. Tapi sebenarnya wabak denggi ni boleh merebak apabila seseorang terkena denggi, balik ke kampung, akan merebak di sana.
2: Ya. Yeah. Dia macam ni. Bila kita ada denggi dan kita bergerak ke kampung dan kampung tu ada Aedes.
0: Okey.
2: Ada Aedes, ada vector lah kita panggil kan? Ada vector. Jadi dia vector itulah yang yang menggigit patient ni, dia akan transmit ataupun menyebar kepada orang lain. Sebab tu kita kena sentiasa pastikan tempat kita tu tiada nyamuk Aedes.
0: Okey.
2: Supaya walaupun siapa-siapa yang datang rumah kita, kita selamat lah. Contohnya tiba-tiba ada orang datang rumah kita daripada daripada mana-mana, ada dia dah kena denggi. Kebetulan rumah kita pun ada ada nyamuk. So kita mungkin akan terdedah lah kepada jangkitan tu.
0: Maksud saya nyamuk yang menggigit patient tu adalah nyamuk Aedes juga ataupun nyamuk
2: Aedes,
0: lain?
2: Nyamuk Aedes juga.
0: Oh, kalau nyamuk lain gigit tak ada apa?
2: Tak ada apa.
0: Oh, faham. Ini sebab kita bila kita ingatkan engkau ni ni kes berlaku di Perak, kau pergi Perak, kau balik, kau kena denggi. Lepas tu nyamuk lain gigit, gigit kita, kita pula kena denggi. Tak eh?
2: Tak.
0: Dia mesti nyamuk Aedes juga.
2: Nyamuk Aedes juga.
0: Faham. Okey. Walaupun nyamuk Aedes baik tadi.
2: Ya. Yeah. Tapi nyamuk Aedes dia, dia bergigit kita, tapi dia tak boleh sebar lah. Ini terbagusnya.
0: Macam
2: dia masih boleh dia, nyamuk ni dia masih nak nak darah. Tapi kalau darah tu tiba-tiba darah tu ada virus, dia berbakia, dia, dia tak boleh sebarkan pada orang lain lah.
0: Contohnya
2: lah,
0: kalau mudah kata nyamuk mandul lah.
2: Lebih kurang lah.
0: Baik doktor, kita dah pukul 11. Sekejap ya Allah Akbar. Okey, akhir kalam lah, apa doktor nak pesankan pada pendengar-pendengar di Radio Malaysia FM?
2: Okey, akhirnya terima kasih kepada pada Pang FM kerana menjemput saya.
0: Baik.
2: Untuk kita sembang-sembang berkaitan denggi, Aedes dan sebagainya. Dan saya mengambil kesempatan pada hari ini untuk menyeru pada semua komuniti, semua agensi-agensi kerajaan, institusi, NGO dan sebagainya. Kerja untuk menangani denggi ni bukan kerja kesihatan semata-mata, tapi ia mestilah bersepadu dengan mengambil pendekatan whole nation. Saya rasa semua perlu bertindak bersama.
0: Baik.
2: Untuk sama-sama kita pastikan negeri Pahang khususnya tak statistik tak tak
0: melonjak
2: naik macam negeri-negeri lain. So sekarang ni kita stable, so hopefully kita menjunam lah.
0: Baik.
2: So kita rasa kita boleh, kita boleh melawan arus, state of melonjak semua, tapi kita boleh melawan arus, tapi dengan syarat semua
0: ambil
2: pendekatan masing-masing untuk pastikan apa ni, tiada pembiakan Aedes lah. So kita punya tagline kita tiada tiada Aedes tiada denggi. Ni kita tambah lagi, tiada pembiakan, tiada Aedes, tiada denggi.
0: Oh,
2: kan start kita tiada pembiakan.
0: Baik. Satu lagi kan tambah, chatness keliling. Sekiranya kalau nak tegur tak boleh, report je dekat Jabatan Kesihatan ataupun PBT.
2: Ya, yeah, betul. Chatness keliling.
0: Chatness keliling. Baik. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Rahim bin Sulong, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, yang berceritakan tentang cegah denggi bermula di rumah, jangan bagi Aedes check-in. Okey, kita teruskan dulu dengan soalan kedua. Bersedia semua? Rumah anda sudah bersih dan bebas tempat pembiakan Aedes. Adakah risiko denggi telah tiada? A. Ya, rumah saya sudah selamat sepenuhnya. B. Ya, jika jiran melakukan fogging. C. Tidak, kerana nyamuk Aedes boleh datang ke rumah atau kawasan berhampiran jika komuniti tidak sama-sama menjaga kebersihan. D. Tidak, tetapi hanya jika musim hujan. Okey, itu saja bersama

dengan Dr. Hari ini di segmen Dr. Radio. Kita berhebor di jam kedua dengan muzik tanpa henti, Marathon Hits, muzik tanpa henti dengan lagu-lagu era-era 80-an, 90-an, muzik rock retro. Hanya di Radio Malaysia FM, satu pilihan.

0: Itu tadi lagu dari Wow Engkau Tetap Satu mengakhiri segmen Marathon Hits kita di jam kedua hari ini. Dan di jam ketiga kita dengarkan pula permintaan-permintaan lagu Sentap Moyan yang dipinta oleh sahabat-sahabat dan pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Pang FM Satu Pilihan. Dan anda boleh lagi menghantarkan permintaan lagu untuk diperdengarkan pada minggu depan. Dua lagu, satu untuk segmen Rock Retro dan satu lagi untuk segmen Sentap Moyan. Bolehlah hantar kepada saya. Okey. Mari kita hibur pula lagu untuk segmen Sentap Moyan. Lagu dari Datin Rafiq Abuang, disebut Jangan Dikenang Jangan. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan.

0: menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Berpantun bersama DJ N.
1: Lama sudah tidak ke kebun, padi tumbuh bersama lalang. Lama sudah tidak berpantun, siang ini kembali datang. Daun kemangi pewangi sayur, tambah harumnya dengan ketumbar. Dapat nikmat, banyak bersyukur. Datang musibah, kita bersabar. Kami tidak bertanam nenas, kami bertanam pohon dahlia. Kami tidak memandang emas, kami memandang budi bahasa.
0: Setiap hari Rabu, di minggu pertama, kedua dan keempat, pukul 12.15 minit tengah hari di Zon Pesona, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Baik, saudara, waktu sekarang menghampiri jam 1 tengah hari. Dan kita telah pun di penghujung jam ketiga pertemuan kita. Pukul 1 nanti kita akan terbang seketika ke Wisma Berita bagi mendengarkan utama 1 tengah hari. Dan waktu Zuhur bagi Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah hari ini adalah pukul 1.17 minit tengah hari. Jom kita layan dulu lagu terakhir di jam ketiga ini. Dengarkan lagu daripada Wan, Aku, Dia dan Lagu. Ketiga anda, saya dan juga Pahang FM. Hanya di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

www.radioblessure.fr. Radio Malaysia, Pahang FM.

0: dimulakan dengan laporan sidang Dewan Negara. Bekalan beras negara kekal stabil dan mencukupi dengan jumlah stok fizikal mencecah lebih 1.23 tan metrik setakat 30 Jun lalu, sekaligus cukup untuk menampung keperluan domestik selama 6.19 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin berkata, daripada jumlah itu 200 ribu tan metrik merupakan stok penimbal beras negara yang dikendalikan Padi Beras Nasional Berhad Bernas, manakala baki hampir 1.04 juta tan metrik ialah stok dagangan.
1: Kita selalu memastikan beras ni sebagai makanan ruci utama. Kita mengekalkan stok penimbal beras fizikal yang dikendalikan oleh Bernas serta stok dagangan yang mampu bertahan sekurang-kurangnya 6 bulan sekiranya berlaku krisis bekalan global yang mendatang.
0: Penjelasan itu menjawab pertanyaan Senator Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli. Pelajar yang menjalani latihan industri dipantau berterusan bagi menjamin keselamatan, kebajikan dan mengelak eksploitasi. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, pemantauan dilakukan penyelia akademik dan industri menerusi lawatan fizikal atau dalam talian serta semakan berkala.
2: Kita siapkan dahulu pelajar tersebut dengan mewajibkan mereka mengikut taklimat dan juga kursus persediaan latihan industri sebelum ditempatkan di satu-satu organisasi. Jadi pelajar tersebut sudah pun kita persiapkan. Kita juga lihat bagaimana taklimat ini turut merangkumi aspek-aspek keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan, KKP, pengurusan risiko, penggunaan peralatan perlindungan diri, PPE, prosedur kecemasan, hak dan tanggungjawab pelajar, etika profesional serta saluran pelaporan jika sebarang insiden perlu dilaporkan.
0: Beliau memaklumkan hanya organisasi yang memenuhi keperluan keselamatan dipilih bagi latihan industri dalam bidang berisiko tinggi. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Senator Datuk Profesor Emeritus Dr. Muhammad Rezwan Othman. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN terus meneliti perkembangan antarabangsa berkaitan kecerdasan buatan AI dan hak cipta. Timbalan menterinya, Datuk Fuziah Saleh menjelaskan, penelitian itu dilaksana menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MIPO, bagi memastikan kerangka perundangan negara kekal relevan dengan perkembangan teknologi semasa. Menurut beliau, antara pendekatan yang diteliti termasuk langkah yang dilaksanakan oleh Jepun, Singapura dan Kesatuan Eropah.
3: Perhatian KPDN tertumpu kepada keperluan penyesuaian kerangka perundangan sedia ada. Usaha ini diterjemah melalui pelaksanaan siri libat urus bersama pelbagai pemegang taruh bagi memastikan sebarang pendekatan dasar atau perundangan yang dipertimbangkan kelak bersifat seimbang.
0: Usaha itu bertujuan memastikan undang-undang negara terus relevan dengan perkembangan AI sambil melindungi hak cipta dan menyokong pertumbuhan industri kreatif tempatan. Malaysia mempunyai kapasiti pemasangan dan pengeluaran automotif

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Pahang First. Salam hari Selasa 4 Ogos 2026 sama 20 Safar 1448 Hijrah. Bersama saya lagi Zuhaimi Zain Abidin untuk jam terakhir pertemuan kita pada hari ini di Zoom Persona. Sudah tak sedar kita telah pun di jam keempat pertemuan kita hari ini. Dan sebentar saja lagi tepat pukul 1.17 minit tengah hari, maka masuklah waktu Zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah. Dan insyaAllah pukul 1.30 minit tengah hari nanti, kita akan dengarkan pula ceramah pilihan hari ini yang bertajuk Ikhlaskan Hati Dalam Beribadah, bahagian terakhir, bersama Ustaz Hamdan Yuzi Yusof yang diterbitkan oleh Syukri Suratman. Oh, kita dengar dulu lagu-lagu ketahanan hanya di Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pang FM.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha

Baik saudara, sebentar lagi akan masuk waktu zuhur bagi Kuantan Pekan dan Muazzam Shah. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, kami di Pang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar dirahmati Allah, mutakhir ini kita tengok macam-macam berlaku kes orang ini bergaduh dengan orang ini dan sebagainya. Kadang-kadang dalam keluarga kita dan sebagainya. Hari ini saya nak bacakan ada satu kata-kata, ada satu ayat yang mungkin kita boleh renung sama-sama untuk kita perbaiki diri kita. Iaitu Allah menyatakan, A'uzubillahi minasyaitanirrajim walya'fu walyasfahu. Iaitu maaf serta lupakan kesalahan mereka. Alla tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu suka agar Allah mengampunkan dosa kamu? Ini satu formula yang sangat luar biasa sinar pendengar. Iaitu dengan kita memaafkan manusia, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Berat nak memaafkan, tapi bila kita memaafkan, insya Allah hati kita akan tenang.
1: Cantiknya iman, faham.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Baiklah saudara, sekarang kita ketik ceramah pilihan bertajuk Ikhlaskan Hati Dalam Beribadah Bahagian Akhir bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Hamdan Yuzi Yusof yang telah dirakam di Masjid Saidina Affan, Kuantan, Pahang, Darul Makmur.

Sebab itu penjelasan, kalau kita mengambil pandangan Imam Asy-Syafi'i, bila menyatakan bahawa bila seorang itu Allah naikkan darjat, maka Allah Ta'ala datangkan dalam dirinya rasa, rasa kekurangan dan rasa kehinaan. Jadi kalau kita rasa diri kita ada, ada lemah lagi, ada benda tak tahu, ada kekurangan lagi, maka itu tandanya kita dapat nilai kasih Allah Ta'ala. Malam tu insya-Allah kita nak bicara apabila Allah SWT menyayangi kita, apa tanda-tanda tu? Sikitlah kebincangan ni. Maksudnya sebagai seorang insan, seorang manusia, memang hidup di alam dunia, kita selalu menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Itu ungkapan Allah yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan bila kita tahu Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, bagaimana? Kalau kasih Allah bagaimana, sayang Allah bagaimana, dan kita nak tahu betul tak kita ni termasuk dalam golongan manusia yang memiliki, memperoleh kasih sayang Allah Ta'ala. Sebab itu Muslim, antara para ulama membincangkan berdasarkan beberapa hadis dan juga Al-Quran, mereka memberikan satu guideline sebagai satu panduan kepada kita. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyayangi kita, bila Allah Ta'ala mengasihi kita, bila kita dalam pandangan Allah Ta'ala, sesungguhnya tuan, yang pertamanya Allah Ta'ala buka kepada kita pintu amal soleh, pintu amal kebaikan sebelum kita menghadapi kematian. Ini yang pertama. Maksudnya dalam hidup kita tuan banyak, seluas-luas pintu. Kalau kita pintu taubat, Allah Akbar, seluas-luas Allah buka. Tapi ramai mana orang nak beristighfar, ramai mana orang nak bertaubat, sedangkan dosa-dosa yang mereka lakukan terhadap diri dia sendiri dengan melakukan perkara-perkara fahsyat dan mungkar, dan kesannya akan merosakkan kehidupan akhirat. Dosa-dosa dengan orang lain, dosa-dosa dengan Allah Ta'ala, yang tu Nabi Adam AS setiap detik dan waktu selama lebih 40 tahun berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita kadang-kadang lupa tuan. Kita lupa diri kita ni lah seorang makhluk Allah Ta'ala dari sekecil. Daripada sekarang ni, kita bila tua-tua ni nak meningkat umur, barulah nak jaga sembahyang kita dulu. Tak kisah pun. Ramai mana kita tuan di waktu kecil dulu, kerana apa? Zaman kita muda, zaman tengah pok yeyeh dulu, kita lupa yang diri kita ni ada tanggungjawab sama waktu kita berusia sekarang ni. Dulu kita tinggalkan sembahyang, kita tak kisah soal halal haram, soal aurat dan berbagai bentuk amal-amal yang bercanggah dengan kehidupan kita sebagai seorang Muslim, kita ranggah, kita langgar je. Bila dah tua tuan, kita lupa. Kita lupa tentang dosa-dosa kita. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita lupa dengan keistimewaan yang Allah berikan untuk kita sebagai hamba Ta'ala. Dan Allah akan ampunkan yang penting, udu'uni astajib. Mintalah. Jangan kita lupa. Kerana sungguhnya setiap detik yang kita menadah tangan, mengadu, merayu, dengan melihat mata, bangun di waktu orang lain, di ulit mimpi, tidur lena, terbangun, tata jafa junubu ma'anil mawadid. Untuk apa tuan? Kita mengadu merayu dengan air mata, ainun bakat mislillah wa ainun bakat tahusu fi sabilillah. Bergementar hati Allah, akbar takutnya Allah, bagaimana kehidupan kita selepas kita meninggalkan alam ini. Tuan-tuan, kita mendengar berita-berita kematian dan macam-macam berita. Bagaimana keadaan bila digalikan tak dalam barzah, dipindah ke kuburan, kita nampak juga, lihat peristiwa-peristiwa depan mata dan diberitakan kepada kita, terkini pun nampak benda-benda yang mustahil dengan akal, tetapi perkara itu benar-benar berlaku dan ada kenyataan. Contoh, kita tengok bagaimana bila nak buat jalan baru atau nak meluaskan kawasan pinggir sungai macam di Melaka dulu. Ada satu kisah, satu kes di mana ketika nak meluaskan tanah kawasan pinggir sungai ataupun tanah rezerv sungai, dan tanah rezerv sungai itulah dah jadikan tanah kuburan. Jadi bila nak besarkan sungai, berlakunya banjir, maka kena cek balik, rupanya selama ni sebahagian pada jenazah yang ditanam di tanah kuburan tersebut telah ditanam di mana tuan? Di tanah kuburan di kawasan rezerv sungai. Maka bila JPS nak besarkan laluan ataupun laluan air, nak besarkan sungai tu, maka diputuskan, dapatlah fatwa semua, diputuskan untuk pindah kembali jenazah-jenazah yang telah dikebumikan ke tempat kawasan tanah yang telah digezetkan sebagai tanah kuburan. Dalam proses nak ubah ataupun nak pindah tuan, ditemui 5 ke 6 jenazah yang keadaannya masih sempurna. Allahu Akbar tuan. Itu depan mata. Dan keadaannya ada satu jenazah yang memang bau belasan tahun meninggal dunia. Bau belasan tahun. Bukan semalam, belasan tahun. Bila diangkat jenazah, dipindahkan, bila anak-anak tengok, oi,
maknya masih keadaan sempurna, nak minta izin buka, nak tukar, sebab yang kotor kain kapan tu, nak minta tukar. Sebenar hakikat bukan nak tukar sangat, nak tengok wajah ibu, tuan-tuan yang dirindui, dan buka-buka tengok tersenyum, subhanallah. Orang yang dah meninggal dunia dalam keadaan masih lagi balhum ahya, seolah-olah mereka masih hidup juga. Begitu juga seorang remaja perempuan yang kena kanser, dah meninggal dunia. Maksudnya perkara dan peristiwa yang berlaku depan mata kita bila kita cerita soal alam barzah, soal perkara-perkara sam'iyat, perkara-perkara ghaibiyat, perkara yang tak boleh dijangkau oleh akal manusia, kita tuan-tuan bila tengok benda-benda begini, tak cemburu ke kita? Ya Allah, istimewanya dia di alam barzah. Dan apatah lagi tuan-tuan kalau tengok baru ni orang tu meninggal dunia. Bila meninggal dunia tuan, kebetulan saat ketika dia meninggal dunia tu orang khusus haji. Bayangkan kalau tak ada khusus haji, berapa orang yang datang sembahyang jenazah? Bayangkan peserta-peserta khusus haji itu datang menyembahyangnya. Maknanya mesti ada satu amalan kelebihan orang boleh datang menyembahyangkan jenazah dia. Kebetulan saat Allah tentukan, ramainya orang mendoakan dia. Dan saya pernah lalui satu pengalaman tuan. Pernah satu pagi, tak tahu hati tergerak nak pergi ke masjid. Padahal tak ada apa pun. Nak berhenti teringat tak semain duha lagi. Tengok ramainya orang. Kalau biasanya, kalau kita dah ramai orang, memang kita patah balik tak nak masuk lah. Tapi pergi juga. Masuk tengok ada parking. Tengok tanya ada apa. Dia kata ada kematian. Ada orang meninggal. Lepas tu, sampailah lepas semayang sunat tu, jumpa dengan Tok Imam. Betul lah. Tok Imam tu kenal. Dan tanya siapa yang meninggal ni. Allah Ustaz, tengok orang yang datang menyembahyangkan jenazah dia bukan macam semain Jumaat tu, ramainya. Hari biasa. Maksudnya, bagaimana seorang insan yang biasa, yang bukan seorang orang yang terkenal, bukan artis, bukan ulama besar, bukan orang yang nama besar dalam kehidupan masyarakat, tapi orang biasa-biasa. Tapi bila saat ketika dia kembali menghadap Allah Ta'ala, Allah kurniakan kelebihan yang menyembahyangkan jenazah macam semain Jumaat. Tanya Tok Imam, apalah kelebihan dia ni sampai Allah pilih dia ni? Tok Imam kata, dia ni Allah Ta'ala. Kalau tengok pagi-pagi datang ke masjid, setiap kali datang masjid ni, yang saya nampak pagilah. Setiap kali masjid, pagi dia akan pergi. Kalau ada 7 tabung, semua tabung masjid dia pergi. Dia masuk. Berapa dia masuk, Allah Alam tak tahu. Zuhur masuk lagi, asal. Maknanya orang yang sentiasa hatinya bergantung, seronok dalam masjid, dan dia tak berdekut dengan harta yang dimiliki. Itu satu sifat dia, kata Tok Imam lah. Yang kedua dia kata, dia akan datang ke masjid mana? Duduk sebelah tepi hujung, belah kanan imam. Situlah. Kalau nak tahu dia ada, tak ada, kat situlah tengok. Maksudnya, kalau tak pergi rumah anak cucu, tak keluar daerah, maka dia ada kat situ. Maksudnya setiap waktu tuan-tuan, dia ada sembahyang berjemaah. Orang yang sangat konsisten. Kemudian, bila datang awal pagi, memang dia akan buat sembahyang sunat. Sampailah menunggu dan baca Qurannya dan amal-amal biasa, rutinnya begitulah. Dan satu lagi, bila nak cakap tentang mengata orang ke, nak kata orang tak betul ke, orang tak kena, dia kata minta maaf, saya dah. Dia tak nak dengar dan tak nak campur. Tuan-tuan bayangkan, wa iza tasabat ummati saqatat min anillah. Apabila umat pulang keadaan caci maki, hina menghina, fitnah memfitnah di kalangan mereka, sesungguhnya mereka akan terdinding, terhadang di rahmat dan kasih. Bila Allah tak pandang kita, tuan, bagaimana kita jadikan diri kita sebagai hamba yang dikasih? Betul, hati kita ni kena betul. Makna ada kematian-kematian yang kita nampak depan mata kita, bagaimana pengurusan jenazahnya mudah, ketika menyembahyangkan jenazahnya orang ramai, dan kematiannya sentiasa orang memuji-muji dia. Allahu Akbar, ini di antara kematian yang kita kena cemburi. Kalau hati kita tak ada rasa nak dapat meninggal, tengok, mesti ada sesuatu kelebihan yang amalkan. Sama ada wirid ke Quran, nak menunjukkan kebanyakan peristiwa yang melibatkan orang yang dikebumikan, keadaan mereka masih hidup, masih macam orang hidup tuan, yang tak reput tubuh jasadnya, ialah kebanyakan ialah mereka di kalangan para syuhada dan juga orang yang membaca Quran. Ini kelebihan orang Quran ni. Lepas tu kadang-kadang kita kena paksa diri kita nak beramal ni. Nak sembahyang sunat, nak baca Quran, nak berzikir, nak berselawat, memang malas. Makin tua makin malas tuan. Nak bangun tengah malam dua rakaat, payahnya, kena lawan dengan jiwa kita. Sebab tu kita kena paksa. Nak buat baik pun kena paksa. Kenapa tuan? Bila Allah SWT membuka amal kebaikan untuk kita dan kita seronok buat baik, ini tanda-tanda Allah menyayangi kita. Maksudnya bila Allah menyayangi kita, mudah kita nak menguruskan hak Allah, dan bila kita jaga hak Allah,
Allah akan jaga hak kita. Itu je kehidupan formula kita. Kalau kita dapat rasa ni tuan, insyaAllah kita akan dan akan melayari kehidupan alam dunia yang penuh, penuh tenang dan damai. Hari ni tuan mungkin kita nampak saudara-saudara kita. Lepas tu kalau tuan tengok bagaimana peristiwa yang berlaku di Palestin dari zaman ke zaman sejak 1948 sampai hari ini, tengok bagaimana berlakunya serangan, peperangan, pergaduan selama 75 tahun, bagaimana penginayaan, kezaliman, kekejaman yang dilakukan oleh negara yang tak sah, yang tak wujud, yang diwujudkan oleh British. Sama je dia, formula dia, sama je engineer dia yang mewujudkan negara kita Malaysia ni dan juga negara negara Yahudi tu. Sama tuan, dulu konsep mereka pecah pentah, ini British. Dan hari ini tuan-tuan, dalam keadaan mereka memperjuangkan hak mereka, tanah air mereka, maka tengok wajah-wajah menemui kematian dengan keadaan mereka Allah pilih sangat istimewa. Kita baca cerita, dengar berita kematian mereka dengan wajah, dengan baunya wangi, bagai wajah mereka yang tersenyum indah. Dan kita baca kisah bagaimana Syekh Ahmad Yasin, pemimpin Hamas, waktu ketika dia balik di masjid dan keadaan dia memakai kursi roda, orang yang cacat tuan, tapi bagaimana kekejaman, dibom dan bila mati mengalirnya darah, Masya Allah, dengan wajah senyum dikebumikan. Dan ada juga di kalangan mereka yang telah 2-3 hari dalam timbunan runtuhan, bila korang tengok keadaan mereka masih lagi macam orang hidup, keadaan wajah tersenyum dan darah masih mengalir. Kalau 4-5 hari dah dikorek, tuan, tentu dah berkudak ni mengalir macam orang hidup ni. Nak menunjukkan ini di antara kelebihan, ada ruang kesempatan. Jadi orang tanya, apa hal nak sebut Palestin? Sebab tu sekarang, kalau kita mengambil rentinan sejarah sedikitlah, zaman Khalifah Umar Al-Khattab pada 15 Hijrah, Umar telah berjuang sehingga mampu membebaskan Palestin. Kemudian yang kedua tuan, zaman ketika Salahuddin Al-Ayubi, selepas Palestin kembali, Al-Aqsa kembali dimiliki oleh Kristian, maka zaman Salahuddin Al-Ayubi ketika tahun 1178 dia kembali membebaskan Palestin. Dan kemudian selepas kejatuhan kerajaan Islam, maksudnya kerajaan Khalifah Islam, bermula pada kerajaan Baginda Nabi, para Khalifah Ar-Rashidin, kemudian zaman pentadbiran Umayyah, zaman pengurangan Bani Abbasiyah, kemudian zaman kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah tuan jatuh pada 1924. Dan di sini tuan mula naiknya kerajaan Turki Ataturk ataupun kerajaan Turki sekuler yang dipimpin oleh Kemal Ataturk. Dan di saat ketika itu tuan, lambang kekuatan, kehebatan umat Islam dan khalifah Islam dipadamkan dalam sejarah pentadbiran dunia. Dan di sinilah bermulanya tuan, kita dipecah selepas 6 bulan kemangkatan Sultan Abdul Hamid kedua, kita dapati bagaimana yang dikatakan sistem simbol kehebatan kemuliaan umat Islam dengan sistem khalifah ini dipadamkan. Dan sistem khalifah ini merupakan simbol kepimpinan dan kesatuan umat Islam. Hari ini tuan-tuan, mana negara Malaysia yang kuat? Kita nampak walaupun dikelilingi masyarakat Islam ataupun negara-negara Islam berada dikelilingi Palestin, tapi sikap mereka acuh tak acuh. Dan rupanya tuan, dalam keadaan kita dihina, maka kita diberikan peranan dan tanggungjawab sama. La yu'minu ahadukum, tak beriman seorang kamu kalau kamu tak menyayangi, tak mengasihi saudara kamu macam kamu menyayangi kamu sendiri. Maknanya tuan, kita ada peranan, kita ada tanggungjawab. Sebab Palestin Al-Aqsa, yang pertama dia merupakan kiblat umat Islam. Yang kedua, Al-Aqsa merupakan tempat yang diberkati. Maksudnya dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Allah jelaskan dalam surah Isra' bagaimana keberkatan yang ada di persekitaran, di mana bumi Aqsa yang ada. Dan yang ketiga, tuan, Aqsa ialah tanah wakaf. Bila tanah wakaf ialah tanah hak milik orang Islam, yang mesti orang Islam pertahankan. Dan sebab itu tuan, bila kita mempertahankan tanah air, mempertahankan negara, mempertahankan agama, mempertahankan maruah diri dan keluarga, dia termasuk dalam golongan orang yang mati disebabkan kerana mempertahankan hak. Ini tuan, dia termasuk dalam golongan orang yang mati syahid. Itu kadang-kadang tuan, kita tengok dalam kehidupan kita hari ini, oh, kita ada peranan. Jangan sampai peringkat tuan, kita tak ambil kisah soal yang berlaku pada saudara kita yang berada di Palestin, yang hari ini mereka telah dinafikan hak-hak mereka. Hospital dibom, kemudian tempat-tempat
pelajar ataupun tempat-tempat budak belajar, universiti, sekolah telah dimusnahkan dan mereka disekat tak boleh menggunakan hak-hak keperluan asasi IAP. Dan hasrat Yahudi tuan-tuan dua je. Yang pertama, mereka nak mendaulatkan negara mereka, yang nak menghalau seluruh masyarakat Islam daripada bumi Gaza ni supaya mereka keluar, kerana mereka nak menakluk dan menguasai kawasan dan tempat tersebut. Dan mereka menggunakan segala mekanisme nak menunjukkan, sampai tak terfikir dia boleh gunakan satu sistem teknologi yang ada tuan, di mana tempat untuk gunakan dia boleh hantar dalam bentuk drone. Ini benda yang mungkin kita tak terfikir dengan akal kita, sampai peringkat gitu jahatnya. Dan kematian-kematian tiap-tiap hari, kalau terbaca satu hari dalam satu minit tuan-tuan, satu anak 15 minit satu anak kanak-kanak meninggal dunia. Bayangkan dalam satu jam hampir 100 orang. Nak menunjukkan tuan, kematian yang paling ramai sekarang ialah terdiri di kalangan orang-orang perempuan dan kanak-kanak. Ini kejahatan. Sebab tu kita kena ada sebencian. Sebab tu sekalian, bila keadaan itu berlaku dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, kita kena ingat. Dan ramai di kalangan mereka anak-anak yatim yang mana mak dan ayah mereka telah meninggal dunia. Maka kita menjadi manusia kena rasa bertanggungjawab. Jangan sampai peringkat tuan-tuan, kalau kita ada harta, ada kesenangan, ada kehidupan, tapi jenis tak peduli soal bagaimana ahwal kebajikan golongan-golongan yang menjadi kekasih Nabi SAW, maka bimbang kita termasuk orang yang ditemplak. Di mana Allah sebut apa tuan-tuan? Ara'aita allazi yukazzibu biddin fazalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'am miskin. Walaupun ayat ini kita hafal tuan-tuan, kita tahu, tapi Allah Ta'ala memberikan satu peringatan. Jangan sampai peringkat tuan-tuan, bila Allah bertanya, mu kenal tak? Awak tahu tak siapa golongan pembohong agama? Maka Allah describe, Allah beri jawapan. Siapa mereka ini? Iaitu orang yang tak peduli, yang menzalimi, yang tak mengambil pot menjaga al-ihwal kebajikan. Siapa tuan? Yang pertama anak yatim. Yang kedua, orang-orang yang miskin, memberi makan, pertolongan mereka. Maknanya kalau kita hanya mementingkan diri kita, tak ada rasa belas kasih nak tolong anak yatim, nak bantu fakir miskin tuan-tuan, maka kita akan termasuk golongan yang akan ditemplak oleh Ta'ala, termasuk golongan pembohong, pendusta lah agama. Kita semayang, kita puasa, kita buat ibadah, tapi keadaan kita tuan-tuan tak ada rasa belas kasih, tanggungjawab bersama kepada orang yang memerlukan pertolongan bantuan. Jangan tuan-tuan sampai peringkat bila kita templak, bagaimana apakah kita nanti tuan-tuan akan termasuk dalam golongan manusia yang dapat bertemu, dapat bersama dengan baginda Nabi, sehingga Nabi mengatakan anak dia dengan anak yatim kehatan yang dirapatkan jari, nak menunjukkan kecintaan kasih Nabi pada anak yatim sangat hebat dan mulia. Sebab tu tuan, kita ada rasa, kadang-kadang kita fikir, kenapa anak yatim? Sebab itulah kalau tengok dalam kajian dibuat bahawa sebenarnya kenapa anak yatim, sebab kita ada dua tiga perkara tuan. Yang pertama, bila sebut soalan anak yatim, yang pertama ialah sejauh mana tuan, anak yatim yang ada depan kita hari ini merupakan golongan-golongan yang sangat yang dapat perlindungan. Pertama, belayan kasih sayang. Maksudnya, bila sebut anak yatim tuan-tuan, ada tiga perkara yang saya nak mengajak tuan-tuan melihat. Yang pertama tuan-tuan, bila sebut anak yatim, ialah kita memerlukan hati-hati yang pengasih. Orang yang mencintai, menyayangi, yang melindungi, yang memberikan perlindungan kepada mereka terdiri pada waris ataupun mutawali. Oh, sama ada dia merupakan orang yang dapat faraid dalam pembagian harta dalam Islam. Sebab itu Muslim, asas pertama, kewajipan yang pertama untuk menjaga, memelihara anak yatim ialah pada waris. Tapi kalau kita tak ada keluarga, ahli keluarga kita menjadi anak yatim, kita ada peluang kedua, iaitu kita mengambil anak angkat, memberikan kasih sayang, perlindungan. Tapi kalau orang nak bagi kita anak angkat pun tak ada. Ada ketiga, kita mewujudkan pertubuhan, persatuan atau badan yang mengurus al-ihwal kebajikan anak yatim. Kalau kita pertubuhan pun tak ada, ada yang keempat, iaitu kita menjadi orang yang menyekat segala bentuk kelaparan, penyedihan dan segala bentuk perkara yang mendukacitakan anak yatim dengan menyumbang bantuan dan pertolongan. Maknanya tuan, kita ada ruang. Tak ada keluarga kita anak yatim yang kita nak tanggung, kita boleh tanggung dari segi bentuk mereka yang kita angkat mereka sebagai anak angkat. Kalau tak boleh tuan, kita mungkin bantu mereka dengan mengadakan pertubuhan ataupun pusat-pusat perlindungan. Kalau tak boleh juga, mungkin kita termasuk orang yang keempat, iaitu menyekat jangan sampai peringkat kelaparan, kesulitan yang berlaku anak yatim kerana sikap
Kerana kita menjadi orang pemurah. Jangan jadi sikap tak peduli soal rehaw kuantik-kuantik. Teruskan. Sebab tu kadang-kadang tengok dalam kehidupan kita hari ini, tuan, ada dua tiga perkara lah. Satu, kalau kita baca balik sejarah, anak-anak yatim yang hebat yang Allah Ta'ala kurniakan jiwa dan hati mereka, dan mereka merupakan, walaupun dalam suasana dibesarkan dalam keluarga yatim, kematian ayahnya, kematian ibu dan bapa mereka, tapi mereka menjadi orang yang hebat, nama besar, dan mereka merupakan orang yang terkenal dalam dunia Islam. Umpamanya siapa tuan? Antaranya saya sebut sini ialah pertama Imam Asy-Syafi'i. Dia ayah meninggal dunia ketika umur 2 tahun. Tapi tengok bagaimana umur 7 tahun telah menghafaz Al-Quran, bagaimana susah payahnya ibunya mendidik, mengasuh sampai peringkat dia menjadi ulama yang hebat, nama yang sangat-sangat dimuliakan. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal. Dia daripada keluarga anak yatim. Kalau baca Imam Bukhari, Imam Al-Ghazali, Ibn Hajar Al-Asqalani, juga anak yatim. Kali yang ini tengok bagaimana seorang lagi, Yusuf Al-Qardawi, merupakan anak yatim. Membayangkan tuan, kalau tuan-tuan pernah rasa jadi anak yatim ni, memang bukan senang. Susah hidup ni. Hari ini Alhamdulillah ada pertubuhan, ada kebajikan yang melindungi mereka, menjaga hal yang kebajikan mereka. Tapi kalau tak ada orang yang mengurus, bagaimana bersusah payah mereka tuan, dengan kepayahan, kesusahan tu, apabila orang yang berada di sekitaran, termasuk ahli keluarga, ada hubungan waris, tak ambil kuat, tak peduli. Yang ni Allah peringatkan, jangan sampai peringkat tuan, kita tempelak menjadi orang yang pembohong, pendusta dalam agama, kerana tak ambil al-ihwal, kebajikan. Kenapa? Dengan kepayahan, kesusahan mereka, tidak ada tempat pergantungan untuk hidup, maka kita kena ada rasa tuan, kena ada rasa ingin membantu, ingin menolong. Sebab tu kalau tuan niat satu, cukup lah. Saya bantu orang Palestin ni, terutama di kalangan anak yatim. Paling tidak tuan, kalau kita niat itu, mana kita nanti tuan dapat berziran dengan Nabi SAW di mana? Di syurga Allah Ta'ala. Terus sekarang, baiklah. Dalam kesempatan usia berbaki, kita nak jadi manusia yang terbaik, bukan senang tuan. Kita mesti bermula ibdak nafs, bermula di kita. Maksudnya dalam apa keadaan dan situasi yang kita lalui, apa yang penting kita tahu. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuka ruang, kesempatan melihat sesuatu yang berlaku bagi kita, kalau kita nampak benda itu ada ruang kebajikan, kebaikan untuk amal soleh, jangan lepas peluang. Tuan-tuan, kita kena paksa diri kita, kena korbankan apa yang kita miliki. Kenapa? Benda yang kita lakukan inilah yang dikatakan amalan mutaqabbalah, yang akan menjadi bekalan untuk kita bawa kembali menghadap Allah Ta'ala di satu ketika nanti. Sebab apa tuan? Cara hidup kita menentukan cara mati kita. Dan cara mati kita menentukan cara bagaimana nanti kita dilayan di alam barzah. Dan cara kita berada, keadaan dan suasana layanan yang kita terima waktu berada di alam barzah tuan-tuan, menentukan kemampuan keupayaan kita, bagaimana kita dihimpunkan kepada masyarakat. Dan saat kita dihisap di mahkamah agung, di mahkamah Rabbul Jalil, dan segala amal perbuatan kita, bagaimana cara hisap, menentukan keupayaan dan kebolehan kita untuk meniti dan sirat. Dan cara kita meniti titan sirat, menentukan sama ada kita akan menjadi ahli syurga ataupun akan dihumban ke dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Maknanya tuan, di saat kita masih ada akal, kita masih ada keupayaan, kita masih hidup, mana kita ada pilihan. Buatlah sesuatu. Lakukan sesuatu, dan insyaAllah kalau kita buat, kerana yang pertama ikhlas hati kita kepada Allah Ta'ala, dan ikut cara dan niat kita kerana nak jadikan kita sebagai manusia khairun nas, amfa'u minnas, maka insyaAllah tuan buat amalan ikut cari ajaran Nabi, maka Allah akan berikan kelebihan dan Allah naikkan darjat hambanya. Sebab itulah bila Allah nak memuliakan seorang insan, Allah nak muliakan seorang manusia, yang pertama Allah tutup keaiban kita, orang tak tahu siapa kita. Yang kedua Allah berikan ruang kesempatan, dan Allah berikan dia dapat beramal dengan amal baik, dan Allah ampunkan segala dosa-dosa dia. Bila kita dapat tiga benda ni tuan, Allah tutup aib kita ni. Kadang-kadang kita masya Allah tahu kita memang tak elok, oh bangga dengan kejahatan, cerita ke orang, tak payah. Hak jahat kita, hak buruk kita, minta ampun, mengadu orang tak, kecuali kalau ada urusan kita dengan manusia, kita tunggu jumpa orang tu, minta kemaafan. Dan yang penting tuan-tuan, ialah kita tahu hidup di dunia satu kehidupan sementara, dan kita akan kembali menghadap Allah Ta'ala. Jangan nanti tuan-tuan kita menjadi manusia yang hina di dunia, apatah lagi kehinaan akan terus kita kecapi, akan menjadikan kita hina di akhir. Sekali itulah yang dapat kita bincangkan. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi saudara, ceramah pilihan bertajuk Ikhlaskan Hati Dalam Beribadah bahagian akhir bersama yang berbagi Al-Fadhil Ustaz Hamdan Yuzi Yusof yang telah dirakam di Masjid Sayyidina Affan, Kuantan, Pahang, Darul Makmur. InsyaAllah kita akan bersama penceramah yang lain pula pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan ini disunting dan disampaikan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Jadi setakat ini saja pertemuan saya bersama anda dalam Zoom Persona hari ini, hari Selasa 4 Ogos 2026 bersamaan 20 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM. Dan selepas ini anda akan ditemani rakan setugas yang lain pula, DJ Anum dan DJ Awang dalam Zoom Apa Kabawai. Untuk itu, Assalamualaikum, bye-bye. Jumpa anda lagi. Sayang anda semua.

engkau lalai membuat suruhan Tuhanmu. Janganlah hanya membesarkan dunia sahaja, maka kau lupakan Tuhan yang memberi nikmat padamu. Ingat ya.

ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledar. Yang tu penting. Kalau accident, tak tercampak kat luar. Paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan, pakai.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
6: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
5: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
6: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
7: Mudah je!
8: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami lagi. Dan terima kasih juga kepada DJ Zuhaimi. Tadi dah pun bersama dengan Wokmo daripada pukul 10 pagi awal.
1: Betul.
2: Sampailah pukul 2 petang. Jadi 2 sampai 6 ni kita pula.
1: Itulah pasalnya dia petang hari, hari Selasa 4 Ogos 2026 bersama dengan 20 Safar 1448 Hijrah. Mudah-mudahan dipenuhi kegembiraan. Mudah-mudahan dilancarkan untuk perjalanan kita sepanjang hari ni.
2: Kita ni umat manusia ada dalam dunia ni kan, macam-macam ada urusan sendiri.
1: Betul.
2: Ada yang hari ni pergi interview kerja.
1: Okay.
2: Ada yang hari ni pergi klinik. Ada hari ni pergi dressing apa kaki. Kan? Betul. Macam-macam urusan. Ada pergi hari ni pergi bank tukar alamat. Nak mengundi lama lagi kan. Jadi macam-macam urusan anda, kita doakan agar dipermudahkan urusan.
1: Tak kira lah,
2: untuk warma, baik untuk warma, untuk kita bersama juga.
1: Betul lah tu.
2: Okay.
1: Apa pun kejap lagi nanti kita ada yang terbaru dan sebagainya yang boleh kita kongsikan bersama dengan warma. Nanti kita kongsikan lah. Tapi mau kita berhibur lah dulu.
2: Okay, lagu apanya lah.
1: Lagu New Style macam biasa lah.
2: Joget-joget lah.
1: Jadi tunggu dengar
2: Bahai Feng
1: Satu Pilihan.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: www.radiomalaysia.fm.
1: Okey, kita kembali semula dan untuk kali ini kita cerita pasal ni, karnival kewangan Islam ni.
2: Baik, tadi kita dah cerita pasal teater.
1: Betul.
2: Yang berhibur-berhibur lah awak. Jadi sekarang ni kita cerita pula pasal kewangan.
1: Betul.
2: Okey, karnival kewangan Islam akan diadakan pada 8 dan juga 9 Ogos.
1: Baik.
2: Hari Sabtu dan juga Ahad.
1: Betul.
2: Bermula pukul 8 pagi sampailah pukul 10 malam.
1: Itu untuk hari Sabtu.
2: Sabtu, daripada hari Ahad pukul 8 pagi sampailah pukul 5 petang. Tempat ini adalah
1: Di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.
2: Okay.
1: Lepas tu dia ada macam-macam lah aktiviti menarik sepanjang karnival tu. Untuk ceritanya macam ada karnival kejaya. Ini untuk hari Sabtu tu tu. Aktiviti khas tu. Dia panggil lah.
2: Okay, faham.
1: Lepas tu dia ada demo dara. Lepas tu dia ada permainan karnival lah.
2: Okay.
1: Biasalah karnival kan. Lepas tu ada juga jualan ramah madani.
2: Okay. Dan pada kedua-dua hari tersebut juga akan diadakan ceramah kesedaran kewangan.
1: Okay.
2: Ada cabutan bertubuh. Ada saringan memogram.
1: Okay.
2: Ada sesi forum.
1: Baik.
2: Ada pertandingan nasi.
1: Lepas
2: tu ada coffee lovers.
1: Ada
2: orang jujur kopi tu kan. Ada zoom ini.
1: Okay.
2: Ada pertandingan sumpit. Pemain kanak-kanak mewarna. Ni yang ni orang perempuan suka juga ni.
1: Okay.
2: Perkhidmatan cuci emas.
1: Baik.
2: Lepas tu ada sesi tazkirah. Ada pasar lokal. Ada pertandingan apa tu. Macam apa. Pemeriksaan kesihatan. Semua-semualah. Jadi kepada wakma tak rugilah kalau wakma datang. Maknanya aktiviti dia untuk semua golongan peringkat umur.
1: Ya, betul.
2: Budak boleh memain kanak-kanak. Mak dia boleh pergi cuci mas.
1: Betul.
2: Abah dia boleh pergi tengok ceramah kesedaran kewangan.
1: Yang ada suara tu boleh masuk pertandingan nasyik.
2: Pertandingan nasyik. Okay. Tu khabar macam-macam. Okey, tapi kena ingat pada hari Sabtu tu.
1: Okay.
2: Dia ada empat je yang main.
1: Aktiviti khas.
2: Kalau hari Sabtu tu hari Ahad dia dah tak ada dah.
1: Betul.
2: Kalau workman nak datang betul-betul penuh aktiviti kena datang hari Sabtu.
1: Hari Sabtu lah.
2: Yang ada jualan rahmah. Ada karnival kejaya. Ada sesi demo darah. Ada permainan karnival.
1: Betul.
2: Kalau hari Ahad tu tak ada benda itu. Okey, jadi apa-apa kena buat datang ramai-ramai pada 8 dan juga 9 hari bulan Ogos.
1: Okey.
2: Sabtu dan juga Ahad ini. Pukul 8 lah.
1: Ambil kesempatan ramai-ramai lah dengan orang kata bersama-sama di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan.
2: Betul. Okey. Jadi jom kita teruskan hibur
1: Kita bersama dengan Melina. Katanya bulan cinta.
2: Okey. Ya, stand by kita joget-joget.
1: Jadi terus dengar. 1 bulan.

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Sah. Aku tertipu. Aku tertipu, Sah.
1: Ya Allah, kenapa Mela?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah. Dia dapat apa yang dia nak, lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali, janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan polis tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau

0: Okey, kita kembali semula untuk salam-salam rindu.
1: Okey, jadi dah sampai masa dia untuk warma telefon kita, untuk warma hantarkan WhatsApp kepada kita. Betul. Untuk cari siapa yang warma rindu. Okey, dah pun berada di jam yang kedua bersama dengan Awang dan juga Nina petang ini.
0: Okey.
1: Jadi nombor telefon kita, tulis siap-siap, simpan siap-siap dalam telefon masing-masing.
0: 09-514. Baik.
1: 0124.
0: Okay.
1: Dan satu lagi nombor telefon kita 09-514-0125.
0: Mana yang mana nak WhatsApp tu boleh 010-3207-448.
1: Ya, yang mana baru sahaja bersama dengan kita untuk minggu ini, mungkin ini permulaan dengar Kempang FM.
0: Okey.
1: Nak tahu apa benarnya salam-salam rindu tu. Jadi salam-salam rindu ini peluang untuk Wakma.
0: Okey.
1: Bukan menang hadiah. Tapi peluang untuk Wakma sampaikan rindu Wakma, ingatan Wakma kepada orang yang dah lama Wakma tak jumpa.
0: Betul.
1: Dah ramai dah kalau ikutkan minggu lepas. Siapa Awang? Kita recap balik minggu lepas.
0: Boleh kita kongsikan bersama Awakma. Kalau ikutkan dalam buku comel kau ini. Ini daripada Mama Tina, daripada Fraser Hill.
1: Okey.
0: Bukit Fraser. Haliza Hanif, itu rakan umur sewa dia ke bawah. Ini orang khabar anak guru besar tinggal di Batu Malim. Gitu. Lepas itu ada juga Rauf bin Awang mencari rakan Musa bin Jair. Ini adalah belajar sama-sama, belajar di Matak Perguruan Batu Rakit Terengganu. Lepas itu kita ada Kak Po. Orang khabar sekolah Balima Perang tu. Nun Najmi katanya. Gitulah, 34-35 umurnya gitu kan. Lepas itu ada Kak Ngon Jegantul. Ni Nur Rizal binti Rashid. Ini sepupu dia. Daripada Feda Kraton 3. Begitulah. Itu je lah.
1: Itu antaranya
0: lah.
1: Okey, jadi kepada Wakma yang nak cari balik kenalan-kenalan Wakma yang lama-lama, mungkin ada yang mendengar Kepang FL kan?
0: Betul.
1: Boleh telefon kita, boleh WhatsApp kita, cari.
0: Boleh.
1: Saya, nama saya sekian-sekian. Saya nak sampaikan salam-salam rindu kepada sekian-sekian sipolan-sipolan.
0: Betul.
1: Dah lama tak jumpa. Yang tak akhir saya jumpa ni sekian-sekian tu bila?
0: Betul.
1: Cerita kan?
0: Ada sejarah atau sebagainya.
1: Kenangan istimewa dengan orang itu. Kongsikan.
0: Boleh kongsi bersama dengan kita.
1: Mungkin ada dendam yang tak terlerai kan?
0: Dendam rindu.
1: Dendam rindu. Kalau dulu bergaduh-gaduh aku kan, lepas itu terpisah. Tapi ingat lagi sampai sekarang dendam tu ada. Dia bukan nak balas, maknanya minta maaf lah.
0: Yelah, teringat balik, nak jalinkan hubungan balik lah.
1: Ya, dah hujung-hujung umur ni kadang-kadang kan. Terfikir nak insah dah kan.
0: Yelah, orang khabar faktor kita semakin matang. Boleh
1: semakin
0: menerima
1: matang.
0: Ni apa, setiap apa-apa berlaku tu. Boleh ni orang khabar tu lah, kita buat yang terbaik lah untuk kembali perhubungan, setiap perhubungan yang ada tu.
1: Sebab kita mula sedar yang bergaduh ni tidak ke mana dan tak ada peredah pun.
0: Tak ke mana pun. Tak ada lalu tuju kan.
1: Kita semua bahas sama je, besok mati makan diulek je ke. Yelah, jom.
0: Mau kita tu ribu lah dulu. Lepas tu kita kembali semula. Macam biasa lah, kita layan dulu lagu Nustai. Lepas tu kita bersama dengan sahabat-sahabat kita lah. Jadi terus dengar.
1: Bye,
0: Satu Bilahan.

0: break my heart.
1: Mas? Mas?
2: Eh, abang dah sedar? Alhamdulillah, syukur pada Allah.
1: Dah berapa hari abang kat sini?
2: Dah 3 hari abang tak sedarkan diri sejak kemalangan.
1: Betul ke, Mas?
2: Ya, abang. Nasib baik.
1: Nasib baik apa?
2: Tak ada apa-apalah, abang. Abang rehat dia. Doktor dah pesan kat Mas, kalau abang dah sedar, tak boleh ganggu abang sangat. Abang kena rehat secukupnya dan kena makan ubat tu.
1: Mas, jelaskan dulu pada abang, apa yang nasib baik?
2: Abang kehilangan banyak darah masa kemalangan. Stok darah O dekat hospital sangat terhad. Nasib baik jiran kita datang menderma darah.
1: Ya Allah, nasib baik Darwish ada.
2: Eh, bukan Darwish abang. Kumar.
1: Kumar?
3: Isyam, boleh tak Ana dan isteri saya tumpang awak untuk ke sekolah? Kereta saya rosaklah. Saya tunggu mekanik ni. Mungkin ambil masa sedikit lah. Boleh tak, Isyam?
1: Maaflah, Kumar. Tempat kerja saya jauh dengan sekolah tu. Lagipun, saya dah lambat ni. Eh, saya gerak dulu,
3: eh. Eh, Isyam! Isyam! Ha? Tunggu, Isyam!
4: Hei, kucing. Suka hati kau berak kat rumah aku, eh? Pergi berak dekat rumah tuan kau tu.
3: Isyam, kenapa kau marah-marah ni, Syam?
4: Haa, Kumar.
1: Kamu ni, kalau tak pandai pilih kucing, jangan pilih. Kucing kamu ni, sedap-sedap je berak depan rumah saya. Dah lah busuk.
3: Okey, maaflah, Syam. Sekarang juga saya tolong bersihkan. Sorry lah.
1: Haa, dah. Saya tak nak dengar. Lepas bersihkan, bawa balik kucing kamu ni. Kurung terus dalam sangkar. Kalau dia datang lagi ke rumah saya, saya buang jauh-jauh. Ya Allah, malunya abang pada rumah. Abang menyesal dengan perbuatan abang.
2: Sabarlah abang. Nanti abang dah sihat, kita pergi rumah Kumar ya. Bolehlah abang minta maaf dengan dia. Kita ni hidup berjiran, kenalah saling betul ansur. Tak kiralah siapa jiran kita tu, apa bangsa dia, agama dia sekalipun. Jangan kita pentingkan diri macam enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Tapi jadilah macam aur dengan tebing, tolong menolong di antara satu sama lain.
1: Baiklah, Mas. Terima kasih kerana dah sedarkan abang.
2: Sama-sama.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okey, kena mali semula untuk salam-salam rindu.
2: Yes. Okey, jadi sekarang ni dah tiba masa untuk warma telefon kita. Boleh WhatsApp kita pun boleh.
1: Boleh,
2: tak ada masalah. Jadi sebelum kita bacakan WhatsApp, boleh telefon dulu.
1: Boleh. Okay? Dah kita bersama dulu dengan pemanggil kita, yo.
2: Ya.
1: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Yo, ini Abang Zakaria.
3: Abang Zakaria ni.
1: Okey, macam biasa Abang Zakaria anak tu lah. Siapa nak berkawan dengan Abang Zakaria ke? Guna gaya ni.
3: Tak ada telefon lagi.
1: Ya, tak apalah, tinggalkan.
3: Nak tinggalkan lagi lah.
1: Okey, silakan.
2: Boleh, silakan. Siapa
3: nak lanjut, boleh telefon lah, boleh lah.
1: Okey.
3: 017-216-5143. 017-216-5143.
2: Okey, insyaAllah kita doakan.
1: Yang penting perempuan semua,
2: Okey, perempuan sahaja, ya.
1: Perempuan sahaja. Okey, baik. Kita teruskan lagi, Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Santana. Okey, Santana,
2: Yo.
4: Okey.
2: Curio sangat hari ni. Awak semangat sangat makan apa tengah hari tadi?
4: Tadi makannya kari ikan tongkol.
1: Kari ikan tongkol.
2: Patutlah.
1: Macam sedap tu,
2: Suara hari ni lain macam,
1: Dia punya semangat tu lain lah, kan?
2: Ini
1: Santana mencari siapa lagi?
4: Santana ni mencarinya akak ipar kawan. Lama dah lepas dia meninggal, abang kata nama dua hari jantar. Abang kata tu meninggal.
2: Lepas tu kakak ipar tu tak jumpa lah, lama dah lah.
4: Lama, dekat 15 tahun lah.
2: Mana duduknya?
1: Siapa nama dia?
4: Jengke 19.
2: Dekat sangat gitu.
1: Ganum.
4: Dia kata nak telefon nak pergi sana, tak tahu pun dia masih mendingan. Abang kata pergi. Itu dia ke.
2: Mana namanya?
1: Apa namanya?
4: Akak Ipok itu orang panggil Akak Cing. Akak Cik orang panggil. Tapi nama dia sebelum kau tak tahu.
2: Kak Cik.
4: Abang kau tu orang kenal lah, Juara jantan.
2: Ada ni orang jengka 19 mendengar kan ni. Nanti nama benda Kak Cik je.
4: Yang kedua, Faridah Sani Keratus 10.
2: Okey, Faridah Sani. Faridah.
1: Faridah Sani Keratum.
2: Keratum 10.
4: 20 tahun tak jumpa jadi dia.
1: 20 tahun
4: Yang dulu tak jumpa, laki yang baru ni tak jumpa.
2: Yang Faridah ni siapa dia dengan awak ni? Kenalan je ke?
4: Sepupu.
2: Sepupu.
4: Dengan ayuh kawan ni ada beradik. Abang dia ada kuat lipis, selalulah jumpa saat sana.
2: Jadi mana kat Faridah ni, ya? Nanti insyaAllah. Sekarang dia duduk
4: Keratus 10.
2: Keratus 10.
4: Abang dia Kuala Lipai, bentar Kuala Lipai. Kalau
2: lupa
4: nak
2: minta
4: telefon abang pada
2: abang
4: dia
2: tu. Yelah, okay. Abang dia tak ada masalah dengan abangnya. Dengan
4: Faridah
2: pun tak jumpa. Baik. InsyaAllah nanti kita harapkan Kak Faridah kita mendengar dengan Kak Cik tadi je.
1: Dengan Kak Cik sekali lah.
2: Cari balik mana Abang Santana rindu dia boleh.
1: Kak Cik je ke 19 tu.
4: Abang Santana ke Pak Nur Zul. Dia orang tahu juga. Lepas tu kawan peminta lagu Sanggam.
2: Lagu apa?
4: Filem Sanggam.
2: Sanggam.
4: Untuk disiapkan rindu dengar lagu tu.
2: Baik. InsyaAllah. Kejap lagi kita tengok.
1: Okey. Terima kasih banyak. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Untuk salam.
2: Bye.
1: Itu dia bagi Santana kita ya.
2: Sanggam. Tapi bila dipaham kan jadi sanggar je kan. Berat lah kisahnya.
1: Yelah. Nak macam mana. Okey, kita ambil satu lagi memanggil kita ya.
2: Jangan dilogatkan tajuk lagu India tu.
1: Hello, Assalamualaikum.
5: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sihat kita hari ni?
5: Ni mempaga. Sihat.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, Kak Nini. Awak dah jumpa dah kodok tu?
5: Kau dah jumpa ni. Kau nak cari cikgu kau ni pula.
1: Okey, awak cerita dulu. Ya, awak jumpa tu macam mana boleh jumpa balik?
2: Awak jumpa kat mana?
5: Siapa? Siapa? Aku lupa.
1: Yang mana tu? Yang lepas tu? Yang godong
5: tak masuk.
2: Tak ada.
1: Minggu yang itu yang kabo ni godong sekolah tu.
5: Itulah.
1: Kat Dini Paga Atira Hadilah.
5: Kau jumpa nombor dah ada nombor dia.
1: Dah dapat dah nombor dia.
5: Dapat dah. Ni kau nak cari cikgu Sharipah ni pula.
1: Okey baik. Kau tulis.
2: Okey.
1: Cikgu Sharipah nama dia. Sejarah orang cikgu Sharipah ni.
5: Cikgu Sharipah ni dia mengajar pelima perang tu lah.
2: Okay.
1: Cikgu Sharipah mana? Sharipah ni ramai kan ni?
5: Sharipah Anissa, bukan Sharipah Hidayah.
1: Okay, Sharipah Anissa.
2: Sharipah Anissa.
1: Okay.
2: Dia ngajar apa?
5: Dia ngajar banyak. Dia, tapi kalau ngaku ni dia ajar ON. Dia, ni lah, macam tongkat ni lah, ujian tongkat.
1: Ujian tongkat.
5: Yang orang buta jalan tu.
1: Okay.
5: Lepas tu dengan ajar seni. Kau suka sebab dia suka ngajar kau masuk. Kau pandai masuk tu dengan dia lah.
1: Mulut pandai masuk tu ya.
2: Besar jasa dia ya. Ingat kau bawa cikgu betul ya. Lepas tu dia dulu duduk di mana?
5: Dia tu dulu sekarang ni tak tahulah kan. Dulu dia ngajar sekolah Kuantan tu lah, Parlimen Perang.
1: Parlimen Perang tu lah.
2: Ngeleh-ngeleh aku jumpa
1: dia kat situ lah. Pengeleh ni di Parlimen Perang lah you.
5: Leh masa kau jumpa 2013. Berapa lama dah kau tak jumpa dia.
2: InsyaAllah. Kita doa okay.
5: Nombor pun dah tak ada dah.
2: Cikgu Sharipah apa Anissa tadi ya?
1: Sharipah Anissa. Cikgu Parlimen Perang ni ya.
5: Parlimen Perang.
1: Nanti kisah satai.
5: Jadi kau nak tinggal lah nombor kau ni. Boleh ke
1: tak? Boleh. Tak ada masalah.
2: Nanti Abang Zakaria Salih kau tak tahu ya.
5: Ni kau nak kau boleh. Tak apa. Benda boleh adjust.
1: Kita adjust. Baik. Sila.
5: Kau tengok nombor tak kenal je lagi kah? Kau tanya nama tu.
2: Yelah. Kau amuk lah pandai-pandai lah amuk.
5: Kau tak nak dia tu, kau cakap awal-awal.
2: Jangan. Nanti ada tu, insyaAllah.
1: Baik, silakan.
5: Kau harap-harap Cikgu Sharipah tu dengar lah. Saya dia
1: baik. Mudah-mudahan.
5: Dia mempaga.
1: Okey.
5: 01. Sekejap. 011 tiga kali.
1: Okey.
5: 3 kali 1. 791.
1: Okey.
5: 8747.
2: Sampai saya awal ya.
5: Hidayah. Nini Mempaga.
1: Nini Mempaga okay.
2: InsyaAllah.
1: Baik. Terima kasih banyak.
2: Baik. Terima kasih Kak Nini.
5: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
5: Dan kejih apa nama Anung?
2: Nino. Ya. Apa-apa pun boleh lah.
5: Terlupa.
1: Benda boleh ejak kan?
2: Benda
5: boleh ejak.
2: Okey Kak Nini, assalamualaikum.
1: Itu dia kat Nini Mempaga kita. Siap letakkan nombor telefon. Mencari Cikgu Sharipah Anissa yang dulunya mengajar di Panglima Perang. Jadi kita nak tahu juga mana ada sahabat juga rakan-rakan kita yang berada di Mempaga ni apa Panglima Perang ni. Ada maklumat terbaru dan sebagainya. Boleh kongsi-kongsi bersama kita.
2: Betul.
1: Siap letakkan nombor telefon. Tadi ramai ada saling-saling kau tak boleh sebut lah.
2: Yang mana mengenali Cikgu Sharipah Anissa tu Roger. Dia boleh jah buat kata-kata ni. Okey lah, kita rehat dulu seketika.
1: Okey, bersama dengan Sleek katanya tepi sikit. Jadi, terus dengar.
2: FM.
1: Satu pilihan.

0: Kenapa?
1: Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
0: Kalau terus dibiarkan, ikan nasi kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan nasi kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: kita kembali.
1: Okay. Gitu. Jadi berbaki sikit aja lagi masa ni awak.
0: Okay.
1: Sekarang dah pun 3:54 minit petang.
0: Betul.
1: Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia bersama dengan awak dan juga Nino.
0: Betul.
1: Kayaknya musim panas ini Mino lah air masuk banyak sikit.
0: Itu penting. Nanti jadi macam Nino.
1: Yo, jangan jadi macam kau
0: nak. Entah ada suara minggu lepas sampai tak boleh nak cakap. Tak tahu lah benda. Tak butir langsung.
1: Sampai ke hari ni. Punyalah lambat. Kau rasa kau tersedut simen. Habuk simen ke rumah pun.
0: Mungkin. Sebab dia faktor tu betul tercampur pula dengan habuk-habuk lain dalam keadaan cuaca kita tak menentu ni. Dia banyak faktor lah kan.
1: Yalah,
0: hilang suara
1: pun, dah tua-tua gini ke kata orang imunisasi pun kurang dah. Okey nak telefon ya. Ada
0: yalah memang kurang betul dia. Okey pun kita bersama memanggil . Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Yo, Tok Siak ya.
2: Yo.
1: Tak siap buat apa tu?
2: Dah ada dengar radio.
1: Yalah, mana-mana kat rumah lah.
2: Di rumah ya.
1: Okey.
0: Ni Tok Siak ada seorang lagi gitu, tak jumpa lagi. Siapa Tok Siak?
2: Tak jumpa dah cikgu. Cikgu Rashid tu.
0: Cikgu Rashid.
1: Cikgu Rashid tak jumpa juga ya.
0: Siapa sudah ni?
2: Kata duk Kuala Lumpur.
1: Duk Kuala Lumpur. Okey tak.
2: Kalau dia mengenali saya ni Abdul Rahim bin Bakar ni. Mungkinlah dia ingat Rahim.
1: Mungkin orang tak tahu Tok Siak.
0: Betul juga kan.
2: Dia tahun 4 dulu.
1: Abdul Rahim bin Bakar ya nama Tok Siak ya.
2: Abdul Rahim bin Bakar.
1: InsyaAllah. Siapa yang kenal pak cik ni? Abdul Rahim bin Bakar, tolong maklumkan. Kita sekarang panggil Tok Siak.
2: Asal 50 Mela.
1: Kampung
0: Mela. Baik.
1: Okay.
2: Baik. Dia luar garang dalam tapi luar dia baik.
0: Yelah tegas kan.
2: Dalam kelas memang dia tegas. Garang dia.
1: Okey, jadi hari ni Rindu siapa pula?
0: Hari ni Tok Siak Rindu siapa?
2: Tak ada dah.
1: Cikgu tu je lah.
2: Kenal jasa dia.
1: Dia ngajar apa tu si hari tu?
2: Kira-kira.
0: Kira-kira matematik. Dia dulu kira-kira dia panggil.
1: Garang lah dia. Seronok ke ingat cikgu-cikgu kita lama ni.
2: Tapi kerja belajar ni memang dapat lah. Kerja garang.
0: Sebab dia garang
1: dapat
0: tu.
1: Dapat lah. Maknanya dulu tak siap cemelang lah. Kira-kira tu.
0: Tapi memang dia kerja kutik tu. Kutik duit. Dekat masa malam ke sari apa tu. Ingat apa? Digunakan dengan sebaik mungkin tu.
1: Patut dia kenal sangat jasa cikgu.
0: Orang-orang nega nampak tak siap. Dah ready dah duit. Memang. Okay. Terima kasih banyak tu siap ya.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Tu dia Tok Siak kita ya.
1: Maknanya betul jasa cikgu tu pun jadi ya.
0: Menjadi ya. Okey, mong kita baca ni WhatsApp ni yang mana katanya.
1: Kak Ngoh cerantik.
0: Nampak.
1: Assalamualaikum Nina. Awas selamat
0: petang. Apa
1: khabar?
0: Baik.
1: Alhamdulillah. Okey, salah-salah rindu kata Kak Ngoh. Alhamdulillah dapat ada jumpa dengan mak saudara Kak Ngoh.
0: Alhamdulillah.
1: Mak Ngoh Zaitun yang binti Haji Husin.
0: Baik.
1: Dah terubat dah rindu. Yang tak dapat jumpa lagi dengan sepupu Kak Ngoh. Nama dia Norizan Betul. Yang duduk dekat Veda Keraton 3.
0: Ada ni.
1: Kalau dia dengar radio pahal ni, kalau balik kampung nanti singgah lah rumah jirantik ya, kata dia. Sebab dah lama dah kita tak jumpa. Rindu sangat-sangat rasanya. Itu je lah nak cerita ke. Salah rindu dari Kak Ngoh jirantik.
0: Baik, terima kasih. Kita tengok bodoh macam Maruku ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini macam Maruku dah durang sebatang ya. Makcu pula nak, kalau boleh nak mencari kakak angkat makcu yang berada alamat terakhir di Telda Bukit Goh. Nama dia Nur Hadiah Sidik.
0: Nur Hadiah
3: dulu
0: Sidik.
3: Dulu dia pernah bekerja jadi pengasuh kepada kakak penyanyi Zaitun Semion. Yang nurse lah. Makcu berjumpa dia di rumah nenek sedara. Makcu yang berhadapan dengan rumah ayah ibu bapa penyanyi tu lah. Zaitun Semion. Masa tu di jalan berkeliling Kuala Lumpur tingkat 16. Okay. Dulu makcik ada berutus surat, lepas tu lama-lama menghilang. Ya? Makcik mengharap kalau sekiranya noh hadiah berjumpa mendengar
0: lah, ya? Ya?
3: Silalah hubungi makcu, ya.
0: Okay.
3: Nama makcu Jumat Yah Abdullah.
1: Yeah.
3: Nama penuh. Nombor telefon 017-905-9145. Okey. Awang dan Nom, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat
1: datang. Waalaikumsalam.
0: Dia sepupu dia mana tu? Dia punya tu?
1: Mana?
0: Ni apa berada kat mana?
1: Mana tadi kita dengar balik kau.
0: Okey.
1: Tapi namanya tadi Nur Hadiah, ya.
0: Aku
1: ingat itu.
0: Nur Hadiah ni apa, Nur Hadiah Sidik. Tu nama dia.
1: Dia kena ingat dia mengasuh siapa.
0: Yalah.
1: Dia mengasuh anak kepada penyanyi Zaitun Semioy. Kakak dah. Anak kepada kakak Zaitun Semioy. Gitulah lebih kurang.
0: Itulah pasal lebih gitulah, lebih kurang. Okey, jadi kita beri bola dulu.
1: Yo.
0: Kena dengar daripada Zaitun Semioy ni, kabut serangkai mawar ke punya.
1: Serangkai mawar.
0: Okey, jadi tengok dengar.
1: Hai,
0: satu pilihan.

0: borak santai dalam Loyak Faham.
1: Kepo kita lah waro.
0: Dengan penyampai Zon, apa khabar weh? Lengkok, faham lengkok.

0: Kita kembali semula. Dan kita sebenarnya di ujung-ujung untuk okay. kita punya segmen Saling-saling Rindu ni.
1: Yes, betul sekali. Okay. Jadi terima kasih banyak yang dah telefon kita, yang hantar ke WhatsApp. Dah tak sempat dah ni kita nak
0: rakyat,
1: kan? Okey, tapi sebelum kita menutup, awak akan kongsikan ini antara yang mencarilah.
0: Okey.
1: Yang berkongsi dengan kita tadi dalam segmen Saling-saling Rindu. Silakan.
0: Okey, ni yang khabar kakak Ipoh. Ni yang khabar kalau abang ni tu juari jantan tu, arwahnya. Ni mencarilah Kak Cik jengka 19.
1: Okey.
0: Lepas tu Farida Sani Keraton 10.
1: Aha.
0: Duka bawa ni kalau sepupu dia 20 tahun tak berjumpa. Ini ni pada Santana lah. Lepas tu kat Nini Paga kita cari Cikgu Saripah Anissa. Ini Cikgu Panglima Perang dulunya.
1: Aha.
0: Sekarang tak tahu di mana berada. Siap ada letakkan nombor telefon tadi dah. Jadi kepada apa-apa orang khabar, maklumat dan sebagainya, boleh teman minggu depan boleh WhatsApp kita, bunyi kita lah dan sebagainya. Macam Haruku nanti kita baca minggu depan, kena check balik.
1: Tadi namanya tadi tu Nur Hadiah binti Sidik.
0: Nur Hadiah Sidik. Jadi orang khabar lagi mana dan sebagainya, kalau duduk-duduk di mana dan sebagainya, nanti kita kaji balik untuk dia punya itulah maklumatnya.
1: Okey, jadi apa-apa sekali lagi terima kasih banyak kita ucapkan. Ni siapa khabar ni? Abang Z Carlos. Nina kau yang nyanyi Salah-salah Rindu, sedap lah, terbaik kata dia.
0: Bukan Nina, kalau tidak tak sesedap itu.
1: Dia awal dengki.
0: Bukan dengki, itu hakikat.
1: Yo, bukan kau yang menyanyi.
0: Bukan dia.
1: Godong kau yang nyanyi.
0: Godong yang nyanyi.
1: Okey lah, jadi apa pun terima kasih juga Abang Z Carlos.
0: Okey.
1: Hantarkan WhatsApp. Okey. Jadi waktu azan asal kita hari ni untuk hari Selasa 4 Ogos ni adalah pada pukul 4.37 minit petang.
0: Tapi sebelum tu kita pergi bola dulu ya.
1: Baik-baik, silakan.
0: Bersama dengan Dato' Ahmad Jaih ni. Dengan lagunya Rindu kabarnya. Jadi terus dengar
1: Hang FM
0: Satu Pilihan.

0: Engkau pergi tiada.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertakluk terma.
3: This is Darum Amor.
4: Mahang FM, kebanggaan kita.

0: dengarkan kami, Hang FM. Tan,
1: tan, tut ekelani, wo, wo. Kau
0: datang satu, performa layang kepala. Kuala Lipis, 107.5.

sekarang. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya iman, Pahang FM.
2: Sedang pendengar dirahmati Allah, mutakhir ini kita tengok macam-macam berlaku kes orang ini bergaduh dengan orang ini dan sebagainya. Kadang-kadang dalam keluarga kita dan sebagainya. Hari ini saya nak bacakan ada satu kata-kata, ada satu ayat yang mungkin kita boleh renung sama-sama untuk kita perbaiki diri kita. Iaitu Allah menyatakan, A'uzubillahi minasyaitanirrajim waliya'fu waliyasfahu. Iaitu maaf serta lupakan kesalahan mereka. Allah tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu suka agar Allah mengampunkan dosa kamu? Ini satu formula yang sangat luar biasa sinang pendengar, iaitu dengan kita memaafkan manusia, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Berat nak memaafkan, tapi bila kita memaafkan, insya Allah hati kita akan tenang.
1: Cantiknya iman, faham.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Biar ku jalan dulu.
3: Hai, saya Kakak Azraf. Dengarkan Radio Malaysia, Pahang FM.

0: sebagai salah satu aktiviti wajib bagi kelompok pemotoran tersebut. Kita menggalakkan grup pemotoran ini untuk hadir ke Pusat Darah Negara untuk mendemam secara berkumpulan.
1: Beliau berkata demikian selepas ditemu bual dalam program Bual Bicara Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media. Beralih ke perkembangan RAZ Members 8.0, orang ramai berpendapat program itu tidak seharusnya dijadikan medan berlumba atau melakukan aksi berbahaya di jalan raya dan berharap aspek keselamatan terus menjadi keutamaan sekiranya penganjuran program itu diteruskan. Ikuti reaksi Puteri Nur Farhanis Syamila Muhammad Saifuddin, Nur Fitri Suhaira Muhammad, Nur Umairah Nasuha Kamaruzaman dan Ain Sofia Azahra Muhammad Rosi.
2: Program RAZ member ni rasa tak perlu pun, tapi kalau nak teruskan juga, saya rasa dari aspek keselamatan tu perlu lebih mendalam lah, sebab motosikal tu kan kita kalau tak check sebelum guna tu nanti banyak risiko lah yang bakal terjadi.
3: Macam bagi yang pelajar-pelajar apa semua, perlu berhati-hati, minta kebenaran ibu bapa dulu sebelum nak pergi RAZ member tu.
4: Saya rasa untuk elakkan masalah accident tu, maybe kita kena lebih titik beratkan keselamatan. Macam kalau sebelum, mungkin kena ada servis dulu ke motor tu, dan semasa pula janganlah kita buat aksi-aksi ganas dan jadikan satu combo tu tempat kita berlumba atau buat aksi.
5: Keburukan dia banyak kematian setiap tahun. Apabila berlakunya RAZ member, mesti akan ada kematian. Dan bagi saya, dari aspek keselamatan perlulah kita kuatkan lagi. Contohnya macam penjagaan yang ketat dan dana yang sesuai untuk RAZ members.
1: Sukan rombakan bergu badminton lelaki yang dilaksanakan Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Harry Iman Pirangadi perlu dilihat secara positif yang tidak wajar dinilai terlalu awal. Bekas pemain bergu campuran negara Tan Kian Ming berpendapat gandingan baharu berkenaan adalah berada pada tahap tertinggi secara individu seperti Aaron Tai dan Aaron Chia, namun memerlukan tempoh untuk membina keserasian. Sementara itu, pemain badminton perseorangan lelaki negara Justin Ho tidak gentar berdepan pemain terbaik dunia pada Kejohanan Badminton Dunia 2026, malah menyifatkan penampilan sulungnya di kejohanan itu sebagai peluang menguji kemampuan di pentas tertinggi. Menurut Justin, persiapan bersama jurulatih turut mengambil kira prestasi dalam beberapa kejohanan sebelum ini sebagai proses penting untuk meningkatkan prestasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ₹1.11 juta pekerja gig dilindungi perkeso. Protokol keselamatan KLIA diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 107.5.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. And I'm crazy.

0: pengalaman saya sebagai seorang pegawai tentera yang pernah berkhidmat dahulu, macam mana kata orang tu kita clearkan bom. Pada masa tu saya menjalankan operasi di Sungai Calik di Kelau Rau. Bila kita dapat kesan ada booby trap, tugas yang pertama membuat satu benda yang kata orang tu di luar keberanian kita, tetapi dipaksakan juga demi clearkan booby trap. Masa menjungkir bateri tu sebenarnya tanah tu keras, jadi kita menjungkir tu agak lambat sedikit lah. Alhamdulillah saya punya anak buah saya Korporal Amin ni, dia perasan ada wire memanjang. Dia beritahu saya, tuan-tuan kita tunggu dulu tuan, kita kerak wire tu. Bila kita kerak wire dan bila kita cungkilkan dan bateri yang keluar, disebabkan tanah keras tu bateri tu tak tersentuh antara satu sama lain. Manakala tersentuh antara satu sama lain, bateri tu rasanya tak adalah dapat saya cakap hari ni dah. Geruh tu dah sampai tapi ajal je belum sampai. Alhamdulillah lah, bersyukur kepada Allah, booby trap tu kita dapat selamatkan dan dapat kita clearkan. Saya rasa tak kurang pada 20 biji lah kita clearkan sepanjang jalan tu. Itulah pengalaman yang tak akan saya lupakan. Saya Kapten Besara Abdul Latif bin Mohamed Noor mengucapkan selamat Hari Kebangsaan. Sama-samalah kita jaga negara kita demi masa depan anak cucu cicit kita akan datang.
1: Merdeka! Inilah barisan kita.
2: Indonesia Faham FM, satu pilihan.

0: Kembali lagi bersama dengan kami berdua, Awan dan juga Nina dekat sini temani Wokmo.
1: Ni kau nak maklum ni.
0: Maklum apa?
1: Pasalnya penutupan sementara.
0: Okay.
1: Trek pendakian.
0: Baik, dekat mana?
1: Ini orang khabar kita maklum kan, bahawa laluan pendakian berikut akan ditutup sementara.
0: Okey.
1: Ini Trans Jegging.
0: Okey.
1: Okey, lepas tu Gunung Irau via Koribas. Dan juga Gunung Irau via Musi Forest.
0: Baik.
1: Jadi akan daripada 1 September 2026 hari Selasa hingga ke 8 September 2026 hari Selasa.
0: Bulan depan ni.
1: Bulan depan ni.
0: Jadi sekarang ni boleh lagi mendaki.
1: Cuma kita nak kita malu awal-awal lah.
0: Yalah, kita kena beritahu awal. Kayaknya mungkin ada yang dah plan nak pergi dengan rodong-rodong bulan depan. Pergi sekarang. Sebab bulan depan dia tutup.
1: Tutup lah. Kenapa dia nak menuju ke bulan-bulan ni kan, cuaca cuaca kita berhujan sebagainya. Jadi kita nak beritahu bahawanya tarikh 1 September tu hingga ke 8 September 2026 tidak dibenarkan sepanjang tempoh penutupan tu ada aktiviti pendakian. Jadi orang kabar ni adalah juga untuk semua laluan masuk dari negeri Pahang ke negeri Perak.
0: Awak
1: pernah
0: pergi?
1: Aku
0: tak ingat lah. Aku tak pernah pergi lagi Musi Forest ni.
1: Bukan, yang ni untuk laluan masuk daripada
0: yang
1: sepadan
0: tu.
1: Yang sepadan pun sama juga. Dia turut, dia tutup.
0: Okey, yang tu kau nak pergi.
1: Pernah pergi kan?
0: Dengan tourism dulu. Tourism bawa kau pergi.
1: Laluan tu juga dia tutup. Bukan saja yang tiga yang kita beritahu tadi. Tapi dia juga membabitkan laluan yang masuk daripada Negeri Pahang dan juga Negeri Perak. Pahang.
0: Perak
1: juga ditutup. Dekat-dekat.
0: Teruknya pelek awak ya.
1: Dekat-dekat. Okay.
0: Okay. Jadi jomlah kita layan dulu lagu. Kejap lagi awam pukul 5.45.
1: 5.45 ya? Kita ada khabar Pahang.
0: Yo.
1: Okay. Kejap lagi lah. Tapi sebelum tu kita beribu lah dulu.
0: Ini
1: lagu
0: dia. Daripada Aina Abdul Sadis.
1: Okay. Jadi terus dengar.
0: Bye.
1: Satu. Kenapa ni? Awes.
0: Sabar lah. Dia lah.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia.

0: Ngobrol Santai dalam Loyak Pahang.
1: Atuh gajo pahlawan gago. Atuh gajo pahlawan.
0: Ingat penyampai Zon. Apa khabar weh?
2: Lengkap.

0: Itu dia lagu daripada Anok Semantai, Mengkalah Jadi Kabur Jadi, kata dia.
1: Itu pun saya.
0: Jangan bertukar-tukar. Zaman sekarang semua benda nak cepat.
1: Betul. Jadilah kita ni.
0: Jadilah maknanya kita dah sampai lah ni. Masa kita bunuh. Okey, jadi apa-apa kejap lagi Wakma akan bersama dengan sahabat kita. Si siapa namanya?
1: Hezri. Yang akan menemani Wakma sehingga pukul 9 malam nantilah ya.
0: Ya betul. Di jam seterusnya kejap lagi ada mengaji.
1: Okey.
0: Jadi apa-apa, terima kasih kerana bersama dengan Awang dan Nina hari ni. Kita baliklah dulu.
1: Baik. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
3: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: mempelajari tajwid dalam Mari Mengaji bersama Ustaz Muhammad Fadilah Abdul Manap dan juga Ustaz Haji Muhammad Saleh bin Ramli setiap Selasa 6 petang Zona Rani Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang untuk anda semua. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Dan juga kita beralih ke Zon Nurani 6 hingga 9 malam edisi hari Selasa hari ini 4 Ogos 2026 bersama dengan 20 Safar 1448 Hijrah. Jadi selamat petang untuk anda semua dan juga terima kasih kepada rakan setugas kita Awang dan juga Nina yang baru saja temankan anda untuk Zon Apa Khabar 2 hingga 6 petang. Seperti biasa di jam yang pertama ini kita nak bersama dalam ruangan Mari Mengaji dan pada petang ini kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadilah bin Abdul Manaf. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar kita petang ini?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Juga seperti biasalah kita nak bersama dengan pendengar kita di dua talian 0951140124 ataupun 0951140125 untuk bersama-sama dengan kita pada petang ini untuk memperdengarkan bacaannya. Jadi kita masih lagi dalam surah Al-Araf dan pada petang ini satu ayat sahaja iaitu ayat 74 Ustaz.
3: Ya, saya insyaAllah.
2: Ya. Jadi sebagai mukadimahnya Ustaz, silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a dawil jibal sabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya Rabbi Sulaiman, Ya Rabbi Ibrahim, Ya Rabbi Musa, Ya Isa, Ya Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmika wa ba'idna an-nisyan. Wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita dapat meneruskan lagi pengajian kita dalam rancangan Mari Mengaji. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkatan kepada kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan rancangan kita pada petang ini sikit sebanyak akan memberi ilmu ya dengan berkaitan dengan pembacaan Al-Quran, dan kita akan sama-sama membaca ayat 74 daripada surah Al-A'raf ini di muka surat yang ke-160 ya di sebelah kanan ya, belah atas sekali. Kalau minggu lepas kita pun telah membaca ayat di bahagian bawah, so hari ini kita pergi kepada muka surat 160 ya. Baik, dalam ayat yang kita pilih pada petang ini ya, satu ayat saja, yang mana kalau sila mendengar perhatikan bahawa ayat yang kita pilih ini sebahagian besarnya dia adalah ayat ini dah kita jumpa sebelum ni. Ya. Sebahagian besarnya ayat ini kita dah jumpa. Yang mana pada saya insyaAllah ayat ini adalah sikit sebanyak dapat membantu ya para pendengar sekalian dalam pembacaan Al-Quranul Karim. Ya, sebab kalimah-kalimah pun dalam ayat ini kita ada beberapa lah kalimah, tapi keseluruhannya kalimah kita telah pun jumpa ya. Antaranya wadhkuru ija'alakum, tu memang ada satu ayat betul, copy paste betul.
2: Okey.
3: Dan ada ayat pada Allah tu yang kita jarang kita jumpa ya. Walau macam mana pun dia ni insyaAllah mudah-mudahan kita boleh membaca Al-Quran dengan baik ya. Dan apabila saya berkata ayat ini kita telah pun jumpa, jangan kita ambil mudah. Biasalah Ustaz dah kata kita dah jumpa dah dulu ayat ni. Tetapi sebenarnya dia adalah sebagai ujian kepada kita ya, sebagai orang kata nak pastikan bahawa kita ni penumpuan kita, sebab kita ni apabila benda tu kita dah biasa jumpa, apabila kita dah biasa jumpa kita rasa kita ambil sambil lewa. Kita ambil mudah je benda itu. Tetapi hakikatnya dalam Al-Quran ini walaupun kita dah biasa baca pun, contohlah macam dalam surah Yasin kan. Saya suka contoh surah Yasin ni sebab menjadi amalan masyarakat kita, surah Yasin ni selalu baca. setiap minggu baca kan.
4: Ya. Yeah.
3: Ada kematian baca. Buat apa ni, doa selamat pun baca.
4: Ya. Yeah.
3: Buat majlis kesyukuran, akikah dan sebagainya, baca Yasin contohnya. Kan. Tapi dalam pada itu, berapa ramai orang yang menghafal surah Yasin?
4: Ya.
3: Sebab kita dah biasa baca. Maksudnya kalau benda yang biasa kita baca, biasa kita buat tu, mana benda tu dah lekat dah, benda dah biasa kita ingat lah kan. Tapi cuba kita suruh baca, tak boleh baca. Begitulah maksud saya tadi. Walaupun ayat ini ayat kita dah jumpa, biasa jumpa, walaupun macam mana pun dia Al-Quran ni adalah bukan mukjizat. Kadang-kadang yang kita baca, dah kita banyak kali baca tu, kadang boleh jadi silap. Jadi silap. Contohlah kalau surah-surah lazim. Surah lazim ni kalau kita baca sendiri itu mungkin boleh lah. Tapi apabila kita berdepan dengan guru dan sebagainya, jadi lain lah. Yang biasa bawa dalam solat dan sebagainya, surah tersebut, akhirnya bila berhadapan dengan guru akan jadi salah. Puncanya wallahualam. Sebab saya nak kira tadi, kalau sekiranya ayat itu kita dah jumpa, ayat itu kita dah jumpa dah, tapi kita, tu saya kata tadi, kalau kita ambil mudah, kita ambil sambil lewa dan sebagainya, maka ia akan berlaku. Kita rasa dah, kita ambil okey dah, tak ada apa ni, senang. Tapi dalam senang-senang kita sebut itu, akan berlaku kesilapan. Sebab kita tidak fokus, kita tak tumpu pada ayat tersebut. Itu jangan kita, maknanya kita jadikan, maknanya walaupun ayat itu kita telah pun jumpa, kita dah terbaca, jadi kita kena tengok dia. Khususnya kena tengok dalam ayat ini, ada 2-3 mat ya, yang panjang. Kadang-kadang keseimbangan ataupun sama kadar panjang mat itu pun kita kena ambil kira. Mana nak baca 2, mana nak baca 4, mana nak baca 6 dan sebagainya. Dan begitu juga kalau kita lihat dari segi sebutan huruf. Sebutan huruf pun memainkan peranan juga. Kalau kita tengok macam biasa, biasanya ayat ini. Tetapi ada kalimah, ada huruf-huruf. Contohnya kalau kalimah kusura, jarang kita jumpa. Suhuliha pun jarang kita jumpa. Dan ada juga kalimah ala Allah, jarang kita jumpa. Kalau wala ta'fau fil ardi mufsidin tu kita biasa jumpa. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa, ya, kita dah jumpa. Cuma watanahitun aljibala buyuta, jarang juga kita jumpa. Jadi kalimah-kalimah yang jarang kita baca, jarang kita jumpa berada ayat-ayat sebelum pada ini, itu yang perlu diberi penekanan. Di samping itu, kita mantapkan pada kalimah-kalimah yang telah kita jumpa. Sebab apa? Kesinambungan kedua-dua ini akan memastikan bahawa bacaan kita itu mantap, bacaan kita terbaik. Yang dah kukuh lah sebutannya tu, dah cantik, dah kemas sebutan tu, kemaskan. Kalau yang baru jumpa, di mana kita usaha supaya ianya menjadi tahap huruf ataupun sebutan huruf yang terbaik. Itu sebenarnya ya. Nah, dalam kita baca Quran. Sebab saya sering katakan bahawa dalam pembacaan Al-Quran ini, hukum tajwid dia tak lari. Itu je lah. Cuma dari segi kita saja nak menentukan. Menentukan maksud saya tadi, kita nak bawa cara bacaan tu. Kadang-kadang bila kita ambil sambil lewa, tak apalah. Contohnya 2, kita kadang-kadang tak cukup 2, rasa cukup dah. Tapi sebenarnya tak cukup lagi. Katakan 4, rasa cukup dah 4. Nanti sebab kita dah rasa sebab mudah, sebab biasa jumpa. Jangan. Tadi kan sebab itu, kita kena Al-Quran ini, kita kena pastikan bahawa pembacaan kita itu mestilah walaupun ianya biasa baca, jarang baca, tak jumpa lagi dan sebagainya kalimah itu, maka dari segi hukum tajwidnya dia tetap sama. Dia tetap sama dari segi sebutan dia tu, segi makhraj dia, sifat dia, dan begitu juga hukum-hukum yang lain, matnya ya, hukum ghunnahnya, hukum idgham, hukum iqlab dan sebagainya, hukum tebal nipis pun dia tetap hukum yang sama. Dia tidak boleh kita ambil sambil lewa dan sebagainya. Jadi itulah sebagai mukadimahnya. InsyaAllah para pengasihan, kita satu ayat saja hari ini. Ayat 74 daripada surah Al-A'raf di halaman 160 ya, juzuk yang ke-8. Dan kita menghampiri juzuk ke-9 ni. Dekat-dekat lah ya, insyaAllah. Baik.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين Sadaqallahul Azim.
2: Sadaqallahul Azim. Itu dia tadi bacaan yang telah pun diperdengarkan oleh yang berbahagia Ustaz pada petang ini dalam surah Al-A'raf ayat 74. Jadi kita nak bersama dengan pemanggil Ustaz petang ini. Kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya. Siapa di talian?
4: Mak Ngah.
2: Saya tak berani nak meneka, takut semua salah nanti. Apa khabar petang ni, Mak Ngah?
4: Alhamdulillah, sihat.
2: Alhamdulillah. Mak Ngah, teruskan bersama dengan yang berbahagia Ustaz. Silakan.
4: Okay. Assalamualaikum, Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mama Ustaz kata macam tadi, bila dah biasa baca pun, bila berdepan dengan guru ni, Mak Ngah tak berdepan pun, walaupun dengar di udara pun dah berdebar dah.
5: Macam mana tu? Dah berasa dah takut dah ya?
4: Dah rasa dah takut. Dia berdebar, dia ketak dah semua cukup. Tu tak berdepan tu pun dengar suara je.
5: Oh, dengar suara je kan?
4: Yalah.
5: Kalau berdepan tak tahulah.
4: Tak tahu.
5: Baik.
4: Okay, Mak Ngah cuba Ustaz.
5: Nak tanya sebelum tu dah baca dah ayat ni, nak tanya je.
4: Baca dah 3-4 kali dah ulang ni.
5: Bila tu?
4: Masa Ustaz duk bagi ceramah pun semak lagi.
5: Tengah-tengah study lagi lah.
4: Tapi dah, walaupun macam mana pun Al-Quran ni hari-hari baca. Tapi yeah, macam Mak Ngah kata tadi, bila berdepan dengan guru ni hari-hari
5: dia lain sikit ya.
4: Dia lain betul.
5: Okey,
4: Mak Ngah cuba Ustaz.
5: Ya, sila.
4: Hari ni pula dah hantar kau dapat yang mula.
5: Dapat yang mula, dah pergi lift. Minggu lepas dapat nombor 2. Sebelum tu dapat 2-3 minggu sebelum tu dapat nombor 1. Hari ni dapat nombor 1 balik.
4: Itulah rezeki ya Allah.
5: Iyalah. Silakan okay, dengan bacaannya Mak Ngah.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم
5: Itu dah khabar tadi tu.
4: Ya?
5: Dah khabar dah tadi tu. Dah ingatkan dah tadi tu. Kan gedengung situ kan?
4: Dengung.
5: Runah situ kan. Tanwi bertemu dengan wow tu kan.
4: Ya.
5: Tak cukup.
4: Ya. Okey, mari cuba balik. Wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum

0: فاذكروا آلاء الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين.
1: صدق الله العظيم. Ya bang ah?
0: Ya.
1: Saya ingat kan dah letak talian dah tadi.
0: Sebab ada hutang dengan ustaz ni.
1: Sebab tu dia kata apa ni, tak dengar sadaqallahu al-azim. Mana saya pasal kena sadaqallahu al-azim tu.
2: Ingat sambung lagi.
1: Kita satu ayat je ni. Tak hanya satu ayat je ni.
0: Ada sadaqallahu
1: al-azim nak belas. Ada hutang je ni ya?
0: Ada.
1: Apa dia tu?
0: Ya, hutang yang dekat. Itu dengan ustaz ayat mana lah?
1: Ayat sebelum tu.
0: Puan Jaina ni dekat Na ni.
1: Ya.
0: Kan ayat 72.
1: Ya, Puan Jaina.
0: Yang mak kata, mak asli ataupun mak tabi'in kan?
1: Okey.
0: Ustaz tanya, selain daripada mak tabi'in, mak asli atau mak tabi'in, ada apa lagi nama mak tu lagi?
1: Mak
0: nak cari
1: yang
0: mak tanya
1: yang
0: dapat ni.
1: Mak
0: Zati ustaz.
1: Mak Zati, okey. Ya ke mak Zati tu? Betul ke mak Zati tu?
0: Tak tahu
1: lah,
0: kalau kena ustaz
1: nak
0: cari
1: yang mak
0: dapat ni.
1: Cari di mana?
0: Ada dekat dengan buku tajwid mana, lepas tu kongsi dengan kawan-kawan juga.
1: Soalan saya tu kongsi dengan rakan-rakan lain.
0: Nah, kongsi dengan rakan-rakan lain lah juga ustaz.
1: Dah pecah lah soalan ni.
0: Bukan pecah
1: tak,
0: kita
1: tak. Bukan maksudnya soalan saya ni dah menular lah di kalangan rakan mangah di sana lah.
0: Yalah, kita tak faham.
1: Kongsilah soalan tu. Tapi soalan tu tak susah mana kan? Kawan-kawan pun kata tak susah mana
0: tak? Sebab kalau yang tahu tu tak susah. Sebab yang tak tahu macam mangah ni jadi susah lah
1: ustaz. Jadi susah, okey baik.
0: Sebab yang mak kata cuma mak asli dengan mak tawih ni. Lepas tu bila dah kongsi-kongsi, kadang-kadang pun kata lagi satu kalau tak silap mana mak Zati.
1: Lagi satu tu kan kawan-kawan kalau tak silap je. Kalau silap?
0: Kalau silap tak tahu.
1: Tak tahu lah. Okey.
0: Jawapan dia kan?
1: Betul lah tu.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi ada saya nak kembangkan sikit.
0: Ya.
1: Saya nak kembangkan sikit ya?
0: Kalau ustaz tanya tu tak salah. Kalau boleh mak ngah jawab, mak
1: Tak apalah, saya nak kembangkan sikit ya. Mak asli ni terbagi kepada berapa?
0: Dia tanya lagi pula.
1: Ada berapa mak asli ni?
0: Yang tu
1: bapak
0: tak tahu.
1: Tak apa, kita cerita. Pegang dulu soalan tu ya.
2: Hutang lagi.
1: Gitu.
0: Hutang lagi.
1: Mak jangan salah faham. Hutang tu hutang. Saya panggil istilah hutang. Tapi tak ada apa-apa.
0: Tapi
1: saya apa yang saya nak bawa di sini namanya. Okey baik. Dua minggu lepas saya tanya mak asli. Nama-nama mak asli. Okey baik. Mak ngah jawab dua. Hari ni tambah jadi tiga. So, soalan untuk hari ni, saya kembangkan lagi. Mak asli itu ada berapa bahagian? Nampak? Itu cara tu, maknanya cara saya nak bawa supaya pendengar kita ni dia agak ada lebih. Kita kata kalau boleh kita gali lagi ya.
0: Bertambah.
1: Sekarang ni dah mantap dah. Mak asli ni ada. Okey, orang kata mak asli pun betul. Orang kata mak topik ni pun betul. Orang kata mak Zati pun betul. Boleh pakai ke mana-mana. Dan mak asli tu ada berapa? Saya cakap orang kita lah, mak asli tu ada berapa? Ada 10 bahagian ko. Kalau macam mak Farid ni banyak lah kan? Boleh ya?
0: Betul dia buat jadi pecahan jadi banyak.
1: Kita kembangkan lagi.
0: Kena kembangkan lagi.
1: Gitu. boleh kongsi lah dengan rakan-rakan. InsyaAllah. Baik, itu saja. Terima kasih.
0: Terima kasih Ustaz. Terucang lagi ni. Banyak umat jumpa lagi.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia seronok yang pertama ni tu sebab jawapan yang kita bagi 2 minggu lepas tu okey. Betul jawapannya tu sebab ada kalimah Fanjaina tu ada nun kecil yang ada tanda alif kecil tu. Saya tanya tu mat apa tu? Jawapannya dulu mat asli dan juga mat tabi'i. Nak saya minta nama lain lagi. Tu hari ni dia bayar hutang tu tadi. Tapi kita kembang pula lagi. Mak asli tu bagi pada berapa pula. Biar kata kemaskan lagi lah.
2: Ya, okay. InsyaAllah. Boleh jawab tu, insyaAllah.
1: Boleh jawab. Dia sebenarnya benda ni, cara kita nak kongsi ilmu, gitu cara dia. Okay, ya. Baik, saya bagi soalan itu, kemudian Mangah mungkin ada pengetahuan itu tapi mungkin tak yakin, boleh kongsi dengan rakan-rakan. Secara tak langsung, rakan-rakan yang ditanya itu akan dapat ilmu. Itu je sebenarnya, insyaAllah.
2: Okay. Kita ambil pemanggil seterusnya. Okay, kita bersama dengan pemanggil kita yang kedua. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ni Makcik Esah ya?
3: Pandai betul.
2: Mana suaranya hujung-hujung je bunyinya tu?
3: Terkejut tadi, dari-dari tak dapat.
2: Itu suara tiba terkejut juga tu hilang.
3: Ya.
2: Jadi insyaAllah kata bersama dengan yang berbagai ustaz petani. Silakan Makcik Esah.
3: Ya, terima kasih.
2: Sama.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi makcik baca ni.
1: Baca dulu.
3: Cara-cara baca yang dah lepas ni. Salah berdosa ke? Salah besar ke salah? Maksudnya berdosa jugalah.
1: Yelah, memanglah dari segi salah tu salah. Tapi kita dalam proses pembelajaran. Tapi janganlah buat salah.
3: Bolehlah.
1: Bila saya kata kesalahan itu kita dimaafkan dalam kita baca salawat. Jangan sekali baca buat salah je, tak jadilah kan. Tapi kita usaha untuk buat yang sebaik-baiknya. Tapi dalam kita proses pembelajaran ini, dimaafkanlah kepada kita.
3: Tengok kawan betul
1: berapa. Iyalah, kita jangan putus semangat bila tengok kawan-kawan baca ni semua okey belaka. Saya tak okey. Tapi jangan kita ambil yang kita tak okey tu. Kita kata okey, kawan aku tu boleh, aku mesti boleh. Kalau kita kata saya tak okey, memanglah sebab kita doa diri kita sendiri supaya tak okey. Tidaklah, maksudnya kita jadikan pembacaan atau pembacaan kawan-kawan kita tu sebagai motivasi untuk kita. Boleh
3: baca Ustaz ya?
1: Ya.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum.
1: Ya, baik Encik Isa. Okey, baik. Ada dua tempat dia salah kat sini. Yang pertamanya mim ba'di tu, dia mim tu seolah macam macam dah nak terbuka dah bibir tu. Rapatkan sikit. Satu. Yang rapat betul ya? Okey, satu. Yang keduanya tanwin yang bertemu dengan huruf waw tu kan. Masuk betul dalam huruf waw.
3: Deu.
1: Kita tolak terus apa panggil rona tu di dalam di rongga hidung kita.
3: Wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا.
1: Ya.
3: Ambil apa tu Ustaz?
1: Baik. tadi saya tertinggal satu pada Adin tadi tu, terlalu panjang sekali pada bacaan yang pertama tadi tu. Adin tu tadi. Tapi dah baca kali kedua tu okey lah. Ya, dah betul. Ulang kepada tatakhizuna min suhuliha.
3: Tatakhizuna min suhuliha qusuran wa tanhinuna jiba.
1: Kenapa baca tan?
3: Sama dengan nun, nampak tak? Baca
1: buat tu. Baca nun, susah juga tu. Betul kan?
3: Tatahiruna min suhuliha kusurang wa tanakhituna jibala buyuta.

0: Surat Allah. Baik. Macam Isahan hari ni, mimbak di tu tadi, cara sebutan ikhlab tu tak tepat, ya. Okay, satu. Kemudian yang kedua dia, Din tadi baca nama muda tu panjang sangat tu sebenarnya dia.
1: Nak tanya panjang pendek tu yang
0: dia dua harakat je tu.
1: Tahu dua harakat Ustaz. Mana Ustaz tanya dua harakat semua dua harakat tapi cara baca
0: tu. Dia kita boleh dengar tahu ketika kadang sini kita boleh perasan benda tu tak betul. Contoh ya, contoh. Mim ba'di adi panjang sangat. Tu dah nampak dah. Dia macam kalau kita baca tu jadi sumbang. Kemudian tadi dah bertukar, ada dua tiga huruf bertukar tadi. Watan takhidu tambah waw lagi, ta tukar kepada nun. Dan begitu juga tadi watan hitu baca watan hinu.
1: Dah baca.
0: Itulah kata maknanya yang salah yang saya betulkan tadi tu macam esa tanda.
1: Memang tanda salah
0: apa tanda tu ni sikit-sikit salah. Okey, kalau huruf ta tu bulat pada huruf ta tu. Kalau tanwin dengan waw tu tanda di antara huruf, dua huruf dal dengan waw situ. Gitu. Dia masuk betul-betul. Dia tak bolehlah kita lebih-lebih kurang masuk tak kena lah. Ya, kena kemaskan lagi insya-Allah.
1: Insya-Allah. Terima kasih banyak ajaran dari Ustaz.
0: Insya-Allah. Terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Makcik Esah kita. Dan kita nak ambil pemanggil seterusnya Ustaz.
0: Ya.
2: Okey, kita bersama dengan pemanggil kita yang ketiga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, siapa di talian?
3: Kak Mah.
2: Kak Mah dari Bentong.
3: Ya.
2: Betul. Apa khabar petang ni Kak Ma?
3: Ya.
2: Apa khabar? Baik?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Okey Kak Ma, teruskan bersama dengan yang berbagi Ustaz Kak Ma, silakan.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jumpa lagi. Ya.

0: bawa aku.
1: Ya, yeah, baik. Kak Mah, ya. Nampak Kak, yeah. Kak Mah baca tu putus-putus. Kenapa baca putus-putus tu? Contoh-contoh. Saya ambil contoh saja. Wadkuru idh ja'alakum khulaf. Dia jadi macam putus-putus-putus tu, ya. Dia tak macam nak tu sangat. Dia ada. Betul kan?
0: Well, good.

0: wa'akum.
1: Ah, gitu.
0: Wabawa'akum fil ardi tattakhizuna min suhuliha qusuran wa tanhituna al-jibala buyuta.
1: Mhm.
0: Wal-kuru

0: Astagfirullahaladzim.
1: Kak Mah.
0: Ya.
1: Yeah. Bacaan hari ni suara tu tak pesat ke kau dengar?
0: Ya. Yeah?
1: Suara tu tak berapa cantik je hari ni tu. Baca tu. Terputus-putus lah. Tak sihat ke?
0: Suara tu lah petang-petang dia tahu macam tak nak mengaji tu.
1: Oh, tak tempat pagi tadi okey ya.
0: Dia juga macam tu pula. Biar time nak anu nak jumpa ustaz-ustaz tu. Dia buatlah hati tu berdebar.
1: Pagi tadi suara okey ya.
0: Pagi tadi suara okey.
1: Alhamdulillah. Man dia bila ke petang ni pun dia macam tak keluar pun ada baca tu.
0: Banyak masuk
1: ke. Tak tahu Allah malam lah kata kan. Tapi sekurang-kurangnya suara keluar lagi lah kan. Jangan tak keluar terus kan. Baik. Ada tugasan ke tak ada? Tak ada.
0: Tak ada dulu dah jawab dah.
1: Alhamdulillah boleh jawab belaka ya. Baik.
0: Ya.
1: Cuba tengok pada dalam ayat ini kepada kalimah buyuta. Wa tanhituna al-jibala buyuta. Boleh.
0: Wa tanhituna al-jibala buyuta.
1: Ya, buyuta.
0: Wa tan izhar. Hituna mad asli itu. Nan alif lam qamariyah. Jibala mad asli. Buyuta yu mad asli. Ta kalau diberhentikan dia, wakafkan dia jadi mad iwad. Kalau diteruskan jadi ifat hakiki.
1: Ya. Yeah. Kalau diwakafkan jadi mad iwad ya.
0: Ya,
1: yeah,
0: ya. Yeah.
1: Kalau disambung jadi ifat hakiki.
0: Ya. Yeah.
1: Baik. Kalau berhenti tadi mad iwad ya. Betul yeah. Mak iwat tadi kan? Kalau wakaf.
0: Mak iwat ni. Ha, ya. Yeah.
1: Macam mana pengertian mak iwat tu?
0: Mak iwat tu iaitu baris dua tu macam dibacakan satu lah. Buyutan tu jadi buyuta.
1: Begitu je. Mana mak iwat tu baris dua tu berhenti jadi baca satu je macam tu.
0: Kalau dibaca buyuta, kalau diwakafkan, kalau diteruskan jadi ifat hakiki.
1: Okey, betul lah tu. Cuma kalau wakaf tadi tu mak apa tadi jawab ni? Mak iwat ya.
0: Mak iwat.
1: Betul mak iwat tu.
0: Insya-Allah.
1: Ha? Pengertian mak iwat tu. Pengertian mak iwat.
0: Pengertian mak iwat tu maknanya panjang tu diganti.
1: Apa ya?
0: Bagi dua tu digantikan dengan panjang.
1: Bagi dua tu digantikan dengan panjang.
0: Mak iwat mat panjang, iwat tu ganti.
1: Mak iwat tu ganti.
0: Maknanya ni lah. Bagi dua tadi digantikan dengan mat lah.
1: Mak iwat tu maksudnya mak ganti. Apa maksud ganti? Apa yang ganti tu? Ganti yang mana? Tu maksud dia.
0: Tan tu digantikan dengan mat tu.
1: Tan tu apa kalau kita sebut dalam tajwid je?
0: Tan tu bagi
1: dua. Ya. Bagi dua tu tak tepat lagi tu Kak Mah. Bagi dua apa?
0: Bagi dua di atas.
1: Ya, kena sebut bagi dua di atas. Bagi dua di depan kita berhenti dengan tu ke tak kan?
0: Kalau bagi dua di depan tak ada.
1: Tak ada. Kalau bagi bawah, dua di bawah?
0: Tak ada juga.
1: Tak ada juga. Kita kena sebut.
0: Bagi dua di atas.
1: Bagi dua di atas. Kecuali pada bagi dua yang terletak di atas huruf tak marbutah tu. Tak payahlah. Tak bunyi natah tu, dia akan bunyi. Berhenti dengan huruf hal lah. Tu kena jelaskan apa ni. Apa tu? Maiwat. Ya?
0: Yeah.
1: Kena kemaskan lagi lah. Ya. Betul tak tu kena sebut ganti tadi tanwin baris dua di atas. Diganti jadi satu. Ya.
0: Yeah.
1: Baik, itu saja, terima kasih banyak. Insya-Allah jumpa lagi.
2: Ya, insya-Allah. Insya-Allah, terima kasih. Okey, assalamualaikum.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, kita bersama dengan pemanggil kita. Dan masih ada masa lagi untuk kita bersama Ustaz.
1: Ya.
2: Kita nak ambil pemanggil yang seterusnya pada petang ini. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, siapa di talian?
3: Makcu dia Pekan.
2: Makcu dari Pekan. Apa khabar petang ni Makcu?
3: Khabar baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, tengok ke Pekan tu macam mendung aja hujan ke kat sana?
3: Tak ada.
2: Oh, okey. jadi insya-Allah lah bacaan petang ni lancar lah tu Makcu ya.
3: Insya-Allah.
2: Baik, teruskan bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz. Silakan Makcu.
3: Okey, terima kasih. Okay. Assalamualaikum Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Ustaz.
4: Kurang-kurang sikit lah suara ni. Itulah,
3: dengar macam kurang.
4: Yelah, perit sikit lah. Baik, silakan dengar bacaan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا واذكروا آلاء الله ولا تعثوا
4: الأرض مفسدين. Macam wala ta'thaw fi ru'ain. Ta'thaw.
3: Ain.
4: Betul ke ru'ain? Ya.
3: Wala daripada wala.
4: Boleh.
3: Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Sadaqallahul azim.
4: Baik, ya, Makcu ya. Ada tugasan tak ada kan?
3: Tak ada.
4: Baik. Dalam ayat ini, ya. Dalam ayat yang kita bacakan ini.
3: Saya.
4: Cuba Makcu keluarkan hukum roh.
3: Roh. Roh yang mana ya? Roh fil ardh.
4: Semua sekali. Hukum roh. Semua sekali hukum roh yang ada dalam kita baca ni. Tamu. Pertama. Okey. Bacaannya.
3: Kemudian fil arbi.
4: Okey. Okey, baik. Was guru tadi baca ada macam ra tu baca macam mana? Hukum bacaan.
3: Was guru baca tebal.
4: Tebal, okey.
3: Fil arbi, arbi tu tebal juga.
4: Tebal juga. Sebab apa tebal tu?
3: Sebab sebelumnya dia baris di atas. Hamzah.
4: Okey. Itu je. Tak tepat tu.
3: Fil
4: arbi. Kena sebut.
3: Fil arbi.
4: Okey, baik. Betul. Dia kata tadi tebal. Sebab apa hukum tebal ra dekat situ? Mesti ada sebab kan?
3: Sebab ra tu bertanda mati.
4: Ya, ra bertanda mati sebelumnya. Bila ra mati kita kena kaitkan sebelumnya.
3: Sebelumnya berbaris di atas.
4: Ya, kena kait macam tu. Kalau sebut roh mati, tak ada.
3: Roh bertanda mati sebelumnya berbaris di atas.
4: Ya, okey, tebal. Jelas.
3: Kemudian kusuran.
4: Okey, baik. Kusuran, okey. Tebal juga?
3: Kusuran tebal.
4: Sebab apa?
3: Sebab dia baris dua di atas.
4: Baris dua di atas, okey, baik. Terus?
3: Terus, fazkuru. Sama yang depan atas lagi lah ayat tadi.
4: Okey.
3: Fil ardi ada satu juga situ.
4: Okey.
3: Mufsidin.
4: Okay. Maknanya dalam ayat ini.
3: Ada.
4: Ada berapa sebab dalam ayat ini roh dibaca tebal? Ada berapa sebab? Pertama.
3: Pertama sebabnya
4: ra tadi
3: yang tu ada berbaris di depan.
4: Ra bagi depan. Depan, okey. Kemudian
3: satu kemudian ra mati sebelumnya berbaris di atas.
4: Okey. Kemudian?
3: Kemudian yang sebelah tu yang ra tu ra bagi dua tu ra berbaris dua bertemu dengan huruf waw.
4: Dia bila ra bagi dua bertemu, kita tak cerita. Kita tak cerita dah dia bertemu dengan tu, kita cerita dia saja bila dia berbaris. Maknanya ada tiga sebab dalam ayat ini ra dibaca tebal.
3: Ada tiga.
4: Pertama, baris ra berbaris depan, hadapan. Yang keduanya, ra yang berbaris di atas. Dan betul. Yang ketiganya, huruf ra yang mati sebelumnya, huruf berbaris di atas.
3: Ya.
4: Yeah. Itu sebab. Itu sebab tu sebenarnya. Sebab yang menyebabkan ra tu dibaca tebal. Itu asbab. Kalau orang tanya lah kan, kenapa begitu? Kenapa baca ra tu tebal? Kenapa baca ra ni nipis? Itu alasan dia. Kadang-kadang kita kata tebal-tebal. Kenapa pula baca tebal gitu? Kenapa pula baca tebal? Apa tahu tanya kita pun tenganga juga. Tak ada yang jawab. Tak boleh juga. Jadi kita kena sebab. Sebab mana sebab ra bagi depan? Orang tak tanya dah. Kenapa dia bagi depan? Tak nak bagi depan. Dah memang ayat Quran ni bagi depan. Takkan kita nak ubah pula dah bagi bawah kan? Tak boleh lah.
3: Betul-betul.
4: Dia saya ada alasan dia tu. Baik, itu saja. Terima kasih banyak, Mak Cu.
2: Okay, terima kasih, Mak Cu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Mak Cu kita dari Pekan. Dah pun pukul 6.53, Ustaz. Macam mana? Boleh satu lagi, akhir? Okay. Boleh akhir, ya? Okay, kita bersama dengan pemanggil kita yang terakhir. Hello, Assalamualaikum. Nampaknya memang terakhir. Okey, jadi itu dia pemanggil kita yang terakhir, Ustaz. Jadi mungkin kata sebagai rumusannya berdasarkan bacaan daripada pendengar kita pada petang ini. Silakan, Ustaz.
4: Alhamdulillah. Ya, kita empat ya, sebab akhir tadi kan, mana tu letak kan.
2: Hilang terus.
4: Alhamdulillah dengan empat pemanggil ini. Seperti mana saya katakan tadi, ayat biasa baca, tapi apabila kita imbas, kita tengok bacaan tadi, ada juga kesilapan. Kesilapan yang ketara adalah pada segi ada tukar huruf, ada tasydid dan sebagainya. Itu beratlah. Kesalahan-kesalahan pendengar kita tadi itu yang orang kata huruf ta tukar pada huruf nun. Ya? Nah, kemudian yang tak ada huruf ditambah huruf waw dan sebagainya, itu merupakan salah yang besar. Ya? Walau macam mana pun, ya, kesalahan itu yang dalam kita proses belajar ini dimaafkan, tetapi kita kena hindari atau kita kena jauhkan daripada kesalahan tersebut. Di samping itu juga, dari segi hukum dengung dan sebagainya tadi, tidaklah orang kata terlalu beratlah, tapi ianya perlu diperhatikan dan perlu diatasi ataupun dijaga supaya ianya tidak berlaku kesalahan di masa-masa akan datang ataupun dalam pembacaan dalam ayat-ayat yang lainnya. Dan seterusnya kita tengok sedikit pada intisari ayat dalam ayat ini, ya, yang mana kita sendiri maklum ayat ini satu ayat saja. Sini adalah nak merupakan bahawa ayat ini nak mengisahkan bagaimana kalau sebelum ini kita ceritakan kaum Ad. Ya, kaum Ad. Kemudian kaum Ad ada kepada Nabi Hud. Tapi hari ini nak ceritakan adalah kaum Samud. Kaum Samud, nabinya adalah Nabi Saleh. Yang mana dia adalah kesinambungan kepada kaum Ad dulu. Nabi Hud, maknanya dia adalah penerus kepada kaum Ad itu sendiri. Ya. Walaupun ayat ini nak ceritakan kepada kita bahawa, dan dalam ayat ini secara umum kita tengok, dan kenanglah ketika Allah menjadikan kamu khalifah. Khalifah di sini bermakna kaum Samud adalah pengganti kepada kaum Ad untuk meneruskan kehidupan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada mereka, kaum Samud ini, di atas muka bumi ini setelah kebinasaan kaum Ad itu sendiri. Maknanya ganti kaum lain. Hebat tak hebat, ya, apa yang Allah berikan kepada kaum Samud ini, ya, yang mana dia ini adalah Allah Subhanahu wa taala gantikan dia ini selepas pada kaum Ad, yang mana merupakan satu dakwah, ya, adalah merupakan dakwah Nabi Saleh kepada kaumnya, iaitu kaum Samud ini. Yang mana tugas Nabi dan Rasul adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengajak, mentauhidkan ataupun mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk mengingatkan bahawa nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka.
2: Yeah.
4: Yang mana kaum Samud ini adalah pengganti kepada kaum Ad, mana ambil tempat, ya, di mana mereka ini terdahulu nanti untuk menjadi penduduk baru di tempat itu dengan segala nikmat-nikmat yang ada, iaitu apa yang berada di tanah Arab itu sendiri, ya. Walaupun ianya bukanlah tempat yang sama di situ, tetapi nak ceritanya di kawasan tanah Arab itu sendiri. Kemudian yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita bahawa keahlian mereka ni sebenarnya, kaum Samud ni hebat. Hebat macam mana, ya? Salah satu di antara nikmat besar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka ini, Allah menempatkan mereka ini dalam satu kawasan, satu daerah yang hebat.
2: Ya,
4: di mana mereka ini diberi kemudahan untuk tinggal di mana saja mereka nak tinggal, ya. Dan di samping itu juga, hebat tak hebat mereka ni, di atas muka bumi itu, di tempat mereka itu, mereka boleh mendirikan istana. Di tanah lapang itu mereka boleh mendirikan istana. Dan watan haituna al-jibala buyuta, bermakna mereka ini juga dikatakan boleh, mereka ni boleh, apa kita katakan, kalau dalam istilah dalam ayat itu, watan haituna al-jibani, memahat gunung ataupun menjadikan gunung itu sebagai rumah mereka. Gitu. Apa dalam ayat Al-Quran ini dia guna istilah pahat, tapi kalau kita hari ini apa kita panggil, ya? Gunung itu kita jadikan bentuk dia itu, kalau guna istilah menarah ni kasar sikit bahasanya, maknanya mereka mengukir ataupun mereka membuat gunung itu sebagai tempat tinggal mereka. Tanah lapang mereka, mereka boleh tinggal. Dia boleh tinggal di tanah lapang. Kemudian di kawasan pergunungan pun mereka boleh tinggal. Maknanya mereka mengukir tadi gunung tadi, membentukkan gunung-gunung itu sebagai tempat mereka tinggal. Maknanya mereka ni hebat dan mereka ni kuat. Maknanya nak ceritakan, ya, gunung tu boleh. Dengan kita bayang, kalau sekarang kita memerlukan kepada peralatan-peralatan yang canggih untuk kita, bagaimana kita ambil contohlah laluan kita, jalan kita, bagaimana apa ni, bukit-bukit itu dipotong dan sebagainya. Dan mereka ni pada ketika itu kita tak tahulah apa jentera yang digunakan. Mungkin kederaan mereka sendiri. Mana nak ceritakan bahawa mereka ni kuat, ya. Di mana mereka musim panas mereka ni, mereka duduk di istana, di tanah lapang. Tetapi apabila musim sejuk, duduk dalam gunung yang mereka jadikan tempat tinggal. Mana nak tutup di sini kehebatan kaum Samud ini. Mana Allah beri keistimewaan kepada mereka. Di kala kita katakan sebagai kalau kita di sini, kita pengedar dalam dunia hari ini, kita panggil arkitek lah. Mana keahlian untuk membangun sesuatu kawasan itu sendiri. Bermakna mereka ini mempunyai kepakaran di situ. Mereka ni dia buat tu dalam keadaan rumah yang mereka buat tadi, tempat tinggal mereka buat ni dalam keadaan cantik. Maknanya ahli betul lah kita katakan sini. Dan di samping itu juga, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan mereka ini, kenangkan mereka ini bahawa mereka ini hendaklah mensyukuri nikmat. Mereka ini hendaklah mensyukuri nikmat Allah. Maka fazkuru ala Allah, fazkuru ala Allah, maka kenangkanlah nikmat-nikmat Allah itu. Mana Allah bagi kamu buat atas buka bumi ini, di tanah yang datar itu, dengan istana, kemudian di gunung gandang itu yang kamu telah pahatkan dia tadi untuk jadi kamu. Itu adalah satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Sekiranya mereka ni ataupun menghargai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka, mana maka dia punya kena sembah Allah. Sebab Allah dah bagi. Tapi apa kita sebagai hamba kena sembah Allah Subhanahu Wa Taala dan taat saja kepada Allah. Dan yang terakhir sekali dalam itu, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Yang terakhir itu adalah larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kamu ini merosakkan, buat kerosakan di atas muka bumi ini. Maknanya janganlah kamu, ya, bermahara jelela melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Bermakna kerosakan di sini sebenarnya bukan kerosakan apa ni, hancur ke bentuk muka bumi itu sendiri, tetapi kerosakan yang lebih utama di sini adalah kerosakan dari segi akidah. Itu yang paling besar sekali adalah kerosakan ataupun mereka ini melakukan kerosakan yang lebih dahsyat, iaitulah dari segi akidah mereka itu, mereka meninggalkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mana mereka ini mengamalkan perkara-perkara yang syirik. Ini adalah kerosakan yang paling besar sekali sebenarnya. Maknanya kalau kita lihat dalam kita baca daripada awal dulu cerita ni, kita dapati bahawa semua Nabi dan Rasul ini tidak lain dan tidak bukan tugasnya adalah membawa risalah, membawa dakwah untuk memastikan bahawa semua kaum yang berada di bawahnya itu ataupun kaum yang telah dibawanya itu kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melarang ataupun mencegah mereka ini daripada membuat syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang boleh kita ambil perhatian pengajaran dalam ayat ini sebenarnya, Allah beri kepada kita bahawa akal fikiran untuk kita memikirkan, akal fikiran untuk kita sama-sama menilai, meneliti, ya, apakah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita di atas muka bumi ini, apa boleh kita buat? Ya. Atas dunia ini apa? Contohnya apa yang Allah bagi dengan bentuk muka bumi kita ini, Allah minta kita fikir nikmat itu. Sebab kalau kita baca dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Persoalan Allah. Nikmat mana lagi yang kamu nak dustakan? Allah tanya itu. Boleh jawab tak? Allah tanya kepada dia, ada jawab dia. Maknanya nak cerita bahawa apa yang Allah beri atas muka bumi ini adalah untuk manusia, tapi gunakanlah nikmat itu untuk kebaikan. Jangan kita gunakan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita itu buat kepada kerosakan. Dan begitu juga dalam ayat ini ceritakan kemahiran kita. Kalau sini dalam ini kita akan sama tadi ceritakan keahlian pembangunan ataupun arkitek. So kita gunakanlah kemahiran yang kita ada itu untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit sebanyak kita kena, ataupun apa yang kita lakukan itu adalah sandarannya

0: dengan ganjaran yang setimpal dengan apa yang kita buat di atas muka bumi ini. Ya. Saya cukup sekali itu untuk rancangan kita pada hari ini, dan insyaAllah kita akan bertemu di masa akan datang. Wallahualam.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak Ustaz untuk perkongsian kita. Jadi itu dia, kita baru saja bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadilah bin Abdul Manaf dalam ruangan Mari Mengaji kita pada petang ini. Juga untuk anda semua sebagai pandang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 7.23 malam.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Terma.

0: menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Jadinya Iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah, mutakhir ini kita tengok macam-macam berlaku kes orang ini bergaduh dengan orang ini dan sebagainya. Kadang-kadang dalam keluarga kita dan sebagainya. Hari ini saya nak bacakan ada satu kata-kata, ada satu ayat yang mungkin kita boleh renung sama-sama untuk kita perbaiki diri kita. Iaitu Allah menyatakan, A'uzubillahi minasyaitanirrajim walya'fu walyasfahu. Iaitu maaf serta lupakan kesalahan mereka. Alla tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu suka agar Allah mengampunkan dosa kamu? Ini satu formula yang sangat luar biasa sinar pendengar, iaitu dengan kita memaafkan manusia, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Berat nak memaafkan, tapi bila kita memaafkan, insya Allah hati kita akan tenang.
1: Cantiknya Iman, Pahang

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Nik Zulhaiza Ismail. Beliau akan membaca surah Ar-Rahman bermula ayat 1 hingga ayat 32.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT kerana kita dapat bersama-sama untuk pagi ini dalam ruangan ini, dan insyaAllah kita akan berkongsi bersama tentang asas berkaitan dengan agama kita, iaitu agama Islam. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surah yang biasa kita baca dalam kehidupan, dan ia mengandungi pengertian yang sangat besar dalam kehidupan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah, sidang pendengar sekalian, kita sebagai umat Islam perlu meletakkan keutamaan dalam kehidupan kita, iaitu yang disebut oleh para ulama, keutamaan kita ialah mempelajari dan mengetahui tentang ilmu-ilmu yang disebut sebagai ilmu fardhu ain. Antara ilmu fardhu ain yang perlu kita fahami dan kita ketahui dalam kehidupan kita, yang akan memandu kehidupan kita ketika kita hidup dan juga setelah kita mati nanti, ialah ilmu berkenaan dengan rukun agama. Berkenaan dengan rukun agama ini, kita dapat melihat rujukan yang digunakan oleh para ulama ialah rujukan yang utama dalam Islam, iaitulah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita nak melihat tentang rukun agama ini, kita melihat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis bersama dengan para sahabat telah didatangi oleh seorang lelaki yang berjubah putih, berpakaian bersih, tanpa ada kesan-kesan sebagai seorang yang bermusafir. Dan lelaki ini terus datang bertemu dengan Nabi SAW, duduk lutut bertemu dengan lutut Nabi SAW dan bertanyakan tentang beberapa perkara yang disebut oleh para ulama sebagai rukun agama. Iaitu yang pertama ditanyakan kepada Nabi SAW tentang Islam. Apa itu Islam? Maka dijawab oleh Nabi SAW, Islam ialah mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji bagi yang mampu. Kemudian dibenarkan oleh lelaki ini. Para sahabat hairan melihat lelaki ini, dia bertanya kepada Nabi dan dia membenarkan apa yang dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian dia bertanya lagi, apakah itu iman? Nabi SAW menjawab, iman ialah kamu beriman kepada Allah, para malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, hari akhirat dan takdir baik dan buruk. Dia pun membenarkan apa yang dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian ditanya tentang ihsan. Apakah itu ihsan? Nabi SAW menjawab, Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Iaitu kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihat Allah. Dan jika sekiranya kamu tidak melihat Allah, maka yakinlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat kamu. Dan kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat. Nabi menjawab, orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Kemudian dia bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Maka Nabi SAW menjawab, tanda-tanda kiamat ialah apabila seorang ibu melahirkan tuannya, dan bila orang yang tidak berkasut ataupun orang miskin dapat membina bangunan-bangunan yang tinggi. Kemudian lelaki ini keluar daripada majlis Nabi dan terus hilang daripada pandangan para sahabat. Dan Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, kamu kenalkah siapa yang datang itu? Sayyidina Umar kata, tidak kenal. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Nabi SAW mengatakan, itulah Jibril datang kepada kamu mengajarkan tentang agama kamu.
InsyaAllah kita sambung pada berikutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Hezri masih lagi temankan anda di jam yang ketiga ataupun di jam yang terakhir untuk zon Nurani 6 hingga 9 malam untuk edisi hari Selasa hari ini 4 Ogos 2026 bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Jadi selamat malam untuk anda semua. Semoga anda semua terhibur bersama dengan susunan lagu ataupun mungkin informasi yang akan saya kongsikan untuk anda semua, dan pastinya juga untuk anda semua yang sedang mandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan anda. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing, okay? Dan yang sedang bekerja, untuk anda semua selamat bertugas untuk anda semua. Jom kita teruskan lagi hiburan kita di jam yang terakhir ini dalam ruangan Marathon Hits Music tanpa henti. Kita mulakan lagu dengan lagu dari Salim dengan lagunya Air Mata Kasih. Terus bersama kami pastinya di Pahang FM Satu Pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sedang mendengar dirahmati Allah, mutakhir ini kita tengok macam-macam berlaku kes orang ini bergaduh dengan orang ini dan sebagainya. Kadang-kadang dalam keluarga kita dan sebagainya. Hari ini saya nak bacakan ada satu kata-kata, ada satu ayat yang mungkin kita boleh renung sama-sama untuk kita perbaiki diri kita. Iaitu Allah menyatakan, A'uzubillahi minasyaitanirrajim walya'fu walyasfahu. Iaitu maaf serta lupakan kesalahan mereka. Allah tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu suka agar Allah mengampunkan dosa kamu? Ini satu formula yang sangat luar biasa sinar pendengar. Iaitu dengan kita memaafkan manusia, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Berat nak memaafkan, tapi bila kita memaafkan, insya Allah hati kita akan tenang.
1: Cantiknya iman, Pak.

Swag. Call Me Maybe baru saja berlalu menghiburkan anda. 8.54 minit malam pada ketika ini. Selamat malam untuk anda semua. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan. Adapun kita berada di penghujung untuk Zon Rani 6 hingga 9 malam. Hezri temankan anda untuk edisi hari Selasa 4 Ogos 2026 bersama dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Dan seperti biasa tepat pukul 9 malam nanti kita ada utama 9 malam dari Wisma Berita RTM. Dan insyaAllah di jam yang seterusnya anda akan bersama dengan rakan setugas seterusnya band yang ketemankan anda untuk Zon Inspirasi 9 hingga 12 malam. Pastinya banyak lagi lagu-lagu menarik dan juga informasi akan dikongsikan untuk anda semua 3 jam yang berikutnya sampai ke pukul 12.30 malam nanti. Dan insyaAllah bersua kembali dengan saya pada hari Khamis nanti untuk Zon Aktif 6 hingga 10 pagi. Jaga diri untuk anda semua. Selamat malam dan Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan lagu dari Spring dengan Sejiwa. Pahang FM, Satu Pilihan.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 diluluskan Dewan Negara hari ini bagi memperkukuh tadbir urus sistem statistik negara serta meningkatkan kredibiliti statistik rasmi negara. Menerusi pemerkasaan peranan Jabatan Perangkaan Malaysia, DOZM, dan penggunaan data pentadbiran dalam penghasilan statistik rasmi. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Sahar Abdullah berkata, RUU itu turut menyokong pembuatan keputusan berasaskan bukti dengan memperkukuh peranan DOZM sebagai National Statistical Office NSO. Peningkatan kadar bantuan di bawah program sumbangan Asas Rahmah dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sasaran defisit fiskal negara yang ditetapkan pada tahap 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar tahun ini. Menurut Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd, Ahmad Nazmi Idrus, kedudukan fiskal negara masih kekal terkawal. Berikutan kerajaan masih mempunyai ruang keuangan yang kukuh untuk menampung pertambahan perbelanjaan tersebut. 11 penunggang motosikal maut dalam kemalangan jalan raya sepanjang 4 hari program RXZ Members dari 30 Julai hingga 2 Ogos lalu. 5 kes kemalangan parah dan 30 kes kemalangan ringan turut direkodkan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, CP Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, secara keseluruhan, 29 daripada 46 penunggang merekodkan mereka yang berusia antara 18 hingga 30 tahun. Dalam perkembangan berkaitan, pengarah JBJ Negeri Terengganu, Muhammad Zamri Samion berkata, penyediaan pakaian berwarna cerah kepada peserta perlu disediakan penganjur bagi meningkatkan tahap keterlihatan penunggang dan mengurangkan risiko kemalangan, khususnya pada waktu malam.
1: Sekiranya kamu serius tentang road safety, daripada kita membekalkan pakaian yang berwarna hitam atau gelap, ada lebih penting untuk dibekalkan pakaian yang berwarna cerah. You all kena faham bila motosikal ini dia ada sangat vulnerable, dan isu motosikal ini adalah tentang visibility mereka, keterlihatan mereka, khususnya mereka menunggang pada waktu malam bila hadir dalam satu laluan yang jauh. Yang keduanya, kita cakap berkaitan dengan insurance. Benar, pihak penganjur ada menyediakan insurance secara pilihan, tetapi pada pihak GPJ kita melihat you sepatutnya boleh membekalkan insurance secara default. You mean that bila mereka beli tiket, dibekalkan sendiri secara insurans yang berkelompok, dan ini sebenarnya meningkatkan lagi keselamatan dan keterjaminan mereka.
0: Muhammad Zamri Samion. Susulan perkembangan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki terlibat dalam penyeludupan dadah, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Khan berkata, seorang individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut telah dikenal pasti dan akan dipanggil untuk membantu siasatan.
2: So far kita dah ada 4 seorang. We will call him to soal siasat. Kalau ada keperluan, kita akan buat tangkapan. Cari tangan di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan holistik.
0: Dalam pada itu, Dato' Hussein memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperkukuh susulan peningkatan kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguatkuasaan berkaitan.
2: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyeludupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the

rancang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Gajah Tampi Nora Liza Idris baru saja berlalu menghiburkan anda. Sekarang dah pun 9.21 minit malam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih setia bersama Pam FM malam ini. Jadi saudara, walau di mana saja anda berada ketika ini, saya harap semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria dan semoga segala urusan anda dipermudahkan. Dan di mana saja anda berada, mungkin ada yang masih di tempat kerja atau dalam perjalanan pulang ke rumah atau sedang menikmati makan malam bersama keluarga ataupun ada yang baru nak memulakan shift malam, terima kasih kerana memilih Pam FM sebagai teman anda. Dan terima kasih kepada rakan tugas DJ Hezri yang baru saja selesai tugasan dalam zon Rani yang telah temani anda sejak 6 petang tadi. Baik, hari ini Selasa 4 Ogos 2026 dan saya Ben akan temani anda dalam zon inspirasi sehingga jam 12 tengah malam nanti. Dan insyaAllah sepanjang malam ini kita akan berkongsi lagu-lagu yang menarik serta pelbagai informasi untuk anda. Dan buat anda yang sedang memandu, jadi pandu dengan berhemah, jadi jaga jarak dan sentiasa utamakan keselamatan. Dan semoga perjalanan anda lancar dan selamat tiba ke destinasi. Baik, pada pukul 9.30 malam nanti, kita akan bawakan info sukan dengan perkembangan terkini arena sukan tanah air dan juga antarabangsa. Dan seperti biasa, kalau anda ada ucapan yang ingin disampaikan atau lagu yang ingin didengarkan, jadi hantarkan saja ke WhatsApp Pang FM di 010-320-7448. InsyaAllah, jika bersempatan, saya akan bacakan kiriman anda dan putarkan lagu pilihan anda. Jadi terus setia bersama saya, Ben, dalam Zon Inspirasi. Hanya di Pahang FM, satu pilihan.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan.

Baik, saya terima kasih kerana terus bersama Abang FM. Kini tiba masanya untuk info sukan, membawakan perkembangan terkini arena sukan tanah air dan juga antarabangsa. Dan antara tumpuan malam ini, status pemain pertahanan Harimau Malaya Jimmy Raymond menjelang aksi Piala ASEAN, perkembangan skuad badminton negara dan juga kebangkitan Safari Rashid serta cabaran Indonesia dalam saingan Piala ASEAN. Baik, saudara, status Jimmy Raymond masih belum dipastikan. Status pemain pertahanan kebangsaan Jimmy Raymond menjelang aksi menentang Filipina dalam saingan Piala ASEAN hari ini masih belum dapat dipastikan selepas mengalami kecederaan ketika membantu Harimau Malaya menewaskan Thailand Sabtu lalu. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho berkata pihak kejurulatihan kini sedang memantau perkembangan kecederaan pemain berusia 30 tahun itu dan masih menunggu laporan perubatan. Dan beliau berharap kecederaan yang dialami Jimmy tidak serius sekaligus membolehkan pemain itu kembali memperkuatkan benteng pertahanan negara. Dan menurut Cheng Ho, sekiranya Jimmy gagal diturunkan, barisan kejurulatihan akan menilai beberapa pilihan terbaik bagi mengisi kekosongan di bahagian pertahanan. Katanya pasukan masih mempunyai beberapa hari untuk melakukan persiapan sebelum aksi menentang Filipina. Dan sebelum ini, Harimau Malaya turut kehilangan khidmat pemain tengah Andre Dos Santos yang mengalami kecederaan ligamen collateral medial atau MCL ketika menentang Laos minggu lalu. Baik, kita ke berita seterusnya. Tan Kian Meng, Nafi kembali sertai BAM. Kehadiran bekas pemain beregu campuran negara Tan Kian Meng di Akademi Badminton Malaysia hari ini mencetuskan spekulasi bahawa beliau bakal kembali menyertai Persatuan Badminton Malaysia BAM. Bagaimanapun, Kian Meng menjelaskan kehadirannya hanyalah bagi mengiringi skuad England menjalani kem latihan selama sebulan di Akademi Badminton Malaysia. Latihan itu sebagai persiapan menghadapi beberapa kejohanan di Asia termasuk kejohanan dunia di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Ogos ini. Dan beliau turut menegaskan masih mempunyai kontrak bersama Badminton England sehingga tahun 2028. Dan menurut Kian Meng, beliau kini mengendalikan ketiga-tiga disiplin beregu iaitu beregu lelaki, wanita dan campuran sebagai jurulatih utama. Dan sebelum ini, BAM mengesahkan kuota jurulatih beregu campuran Nova Widianto menamatkan kontraknya bagi kembali ke Indonesia. Baik, kita ke berita seterusnya. Indonesia wajib bangkit. Indonesia berdepan laluan sukar untuk mara ke separuh akhir Piala ASEAN selepas tewas 0-3 kepada Vietnam dalam aksi kumpulan A di Stadium Pakansari, Jawa Barat. Kekalahan itu menyaksikan skuad Garuda kini wajib menewaskan Singapura dalam aksi terakhir kumpulan bagi memastikan peluang mereka terus hidup. Ketua Jurulatih Indonesia John Herdman mengakui bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kekalahan tersebut. Beliau menyifatkan Vietnam layak meraih kemenangan berdasarkan persembahan yang dipamerkan. Bagaimanapun, Herdman percaya pasukannya masih mempunyai peluang dan akan memberikan segala-galanya ketika bertemu dengan Singapura. Indonesia kini berada di tangga ketiga kumpulan dengan 6 mata, ketinggalan 1 mata di belakang Vietnam dan Singapura. Baik, seterusnya, Aaron Chia dan Aaron Tai semakin serasi. Ketua Jurulatih Beregu Lelaki Negara Harry Iman Piergandi gembira dengan perkembangan positif gandingan baru Aaron Chia dan Aaron Tai. Menurut Harry, pasangan itu menunjukkan peningkatan ketara apabila mara ke final terbuka Taiwan selepas tersingkir awal di terbuka China. Katanya keserasian kedua-dua pasukan semakin jelas dan persefahaman mereka di gelanggang semakin baik. Dan beliau turut memuji peranan Aaron Chia yang banyak membantu Aaron Tai terutama ketika situasi genting ketika dalam perlawanan. Dan Harry yakin kombinasi pemain berpengalaman dan pemain muda mampu memberi manfaat besar kepada pembangunan pasangan itu. Dan selepas muncul naik juara terbuka Taiwan, Aaron Chia dan Aaron Tai akan meneruskan cabaran di Masters Korea bermula esok. Baik, seterusnya, Safawi mahu kembali julang trofi. Selepas 6 tahun tanpa trofi individu, Safawi Rasid berharap dapat kembali meraih kejayaan pada Liga Malaysia Award musim 2025-2026. Safawi dicalonkan dalam kategori penyerang terbaik bersama Ramadan Saifullah Usman dan Faisal Abdul Halim. Beliau menyifatkan setiap percalonan sebagai penghargaan terhadap segala usaha dan pengorbanannya sepanjang musim.
Dan menurut Safawi, persaingan kali ini cukup sengit kerana semua calon mempamerkan prestasi yang cukup cemerlang. Dan selain itu, beliau turut muncul penjaring terbanyak pemain tempatan Liga Super musim lalu selepas meledak 13 gol bersama Kuala Lumpur City. Dan Safawi percaya peningkatan keyakinan diri menjadi antara faktor utama kebangkitan prestasinya. Baik, untuk info sukan yang terakhir, pemain perseorangan lelaki negara Justin Ho berharap segala isu yang mencemari penganjuran terbuka India awal tahun ini tidak berulang pada kejohanan dunia di New Delhi. Kejohanan terdahulu menerima pelbagai kritikan termasuk masalah kebersihan gelanggang, kemudahan latihan, pencemaran udara dan gangguan monyet di kawasan kompleks sukan. Justin yang pernah beraksi di kejohanan itu percaya pihak penganjur akan melakukan penambahbaikan memandangkan kejohanan dunia merupakan acara paling berprestij dalam kalender BWF. Beliau berkata, setiap pasukan perlu membuat persiapan rapi termasuk membawa bekalan makanan sendiri bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Dalam masa sama, Justin mengakui teruja untuk membuat penampilan sulung di pentas kejohanan dunia. Katanya fokus utama kini adalah melakukan persiapan terbaik dan memberikan aksi terbaik tanpa mengira siapa lawan yang bakal dihadapi. Baik, demikian tadi info sukan untuk malam ini. Terima kasih kerana terus bersama kami mengikuti perkembangan terkini dunia sukan maupun sukan tempatan dan juga antarabangsa. Jadi teruskan bersama Pang FM untuk pelbagai informasi, berita dan hiburan yang temani anda sepanjang hari. Pang FM, satu pilihan.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM Satu Pilihan. Sekarang dah pun 10.09 minit malam. Baik, saya nak tunaikan permintaan seterusnya daripada sahabat kita, daripada Suzana Bukit Ibam. Assalamualaikum, selamat malam DJ Ben. Waalaikumsalam, selamat malam Suzana. Suzana nak pilih lagu malam ini, lagu nyanyian daripada Kumpulan Spring, Sesekali Terlupa. Untuk semua yang sedang mendengarkan Radio Pang FM, di mana sahaja berada, semoga sihat-sihat semuanya. Baik, terima kasih Suzana. Seterusnya diterima dari siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acik Intan dari Rompin nak minta lagu nyanyian Kumpulan Hijaz, Zapin Kesyukuran. Baik, Acik Intan, terima kasih Acik Intan. Seterusnya daripada JR Sabah. Assalamualaikum Bang Ben. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Izam dari KK Sabah nak tuju ucapan ni kepada kedua ibu bapa saya yang berada dekat Tawau. Harap dalam keadaan sihat dan hendaknya. Dan tak lupa kepada kawan-kawan saya yang tengah bertugas shift malam dekat perumahan GAD. Semoga dia pemudahkan segalanya. Bang, nak tuju satu lagu katanya daripada Hazami, lagu Sonata Musim Salju. Dan tak lupa kepada Bang Ben, selamat bertugas, happy konti bang. Terima kasih JR Sabah. Dan seterusnya diterima dari Marina Abdullah. Assalamualaikum DJ bertugas. Waalaikumsalam. Saya Marina Abdullah dari Sungai Karang Pantai. Nak minta lagu nyanyian Nurul Kerana Terluka. Nak tunjukkan lagu ini buat pendengar Sepang FM. Dan tak lupa juga buat bonda tercinta Samsiah Muhammad. Kalau apa ni, selamat hari lahir katanya untuk bonda tercinta Samsiah Muhammad yang ke-75. Semoga di dalam rahmat ilahi, murah rezeki.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Nurul kerana terluka baru saja berlalu. Sekarang dah pun 10.34 minit malam. Baik, saya nak tunaikan permintaan seterusnya diterima daripada Nini Mempaga. Salam DJ Ben, waalaikumsalam. Saya Nini dari Mempaga nak minta lagu Iklim bertajuk Selamat Tinggal Penderitaan. Saya nampak ucapan selamat malam buat semua pendengar setia Radio Malaysia Pang FM yang tengah drive, semoga selamat sampai ke destinasi, dan buat DJ selamat bertugas. Terima kasih. Seterusnya daripada Assalamualaikum Pang FM, waalaikumsalam. Saya nak minta lagu Pusara di Lebuh Raya, nyanyian kumpulan Eka Matra. Permintaan daripada insan bernama dari Pahang saja katanya. Baik, tak apa, kita akan tunaikan sebentar lagi. Baik, seterusnya daripada Mak Tok Maran. Assalamualaikum DJ Ben, waalaikumsalam. Mak Tok nak dengar lagu Kali Terakhir Mu, apa, Kali Terakhir Kulihat Wajahmu, nyanyian daripada Uji Rashid untuk hiburan semua pendengar dan buat keluarga Rahimi dan Razmah. Semoga tabah dengan ujian Allah dan sabar atas perginya anak sekeluarga keramatullah. Terima kasih DJ Ben dari Mak Tok Maran. Terima kasih Mak Tok. Dan daripada Kak Siti Hawa Cini, selamat bertugas DJ Ben. Terima kasih. Akan nak minta lagu Bunga oleh Thomas Arya. Boleh ke dok? Katanya boleh. Dengan ucapan pada sahabat-sahabat setia yang mendengarkan Pang FM, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat dan jangan tidur. Tunggu DJ Ben habis bertugas dulu. Dia kata, dengar tu. Kak Siti kata, tunggu saya habis bertugas lah baru tidur. Baik, saya nak tunaikan permintaan daripada Kak Siti Awa Cini, Mak Tok Maran, Insan Bernama dan juga Nini Mempaga. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM, satu pilihan.

TH tegaskan pelunasan zakat patuh hukum syarak. Sistem percukaian perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Jawapan yang kelabu Wan baru saja berlalu menghiburkan anda. Sekarang dah pun 11.18 minit malam. Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam buat semua yang masih setia bersama kami di Pam FM. Jadi harap semuanya berada dalam keadaan baik dan semoga malam anda berjalan dengan tenang. Dan buat yang masih memandu, mungkin sedang bekerja si malam atau baru nak berehat, atau mungkin masih orang kata belum mengantuk lagi kan, awal lagi pukul 9 malam. Jadi terima kasih kerana memilih kami di Pam FM sebagai peneman malam anda. Baik, sebelum kita teruskan dengan dua lagu pilihan terakhir, saya nak kongsi satu maklumat penting terutama buat kaki hiking. Jabatan Perhutanan Negeri Pahang memaklumkan bahawa laluan Trans Jeging Gunung Irau melalui Corby Pass dan Gunung Irau melalui Mossy Forest akan ditutup sementara bermula 1 hingga 8 September 2026. Jadi sepanjang tempoh itu, semua aktiviti pendakian tidak dibenarkan dan semua laluan masuk sama ada dari Pahang serta Perak juga ditutup. Jadi kalau mungkin anda dah ada plan nak mendaki pada tarikh tersebut, mungkin boleh ubah orang kata jadual semula ya. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi Pejabat Hutan Daerah Cameron Highland di talian 05491384. Baik, permintaan dua terakhir, permintaan daripada sahabat-sahabat kita, daripada Umi. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam, selamat berkonti, terima kasih. Umi nak minta lagu Bintang, nyanyian Budak Kacamata. Lagu ini buat anak anda Muhammad Lukman Hakim bin Badrul Hisham, dengan ucapan selamat berkursus di Dewan Maksak Putrajaya pada 5 hingga 7 Ogos 2026. Baik, terima kasih Umi. Dan juga diterima daripada Wak Manan Sekincan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Ben. Selamat berkonti DJ Ben. Nak minta lagu, juga lagu Bintang, nyanyian Budak Kacamata, lagu untuk hiburan godong-godong Pahang FM. Baik Wak, Wak moga cepat sembuh Wak. Katanya tak sihat, demam, makan ubat ya Wak ya. Dan yang terakhir diterima dari minta mainkan lagu daripada Kamikaze, Pergi Selamanya daripada Razizilat Jerantut. Baik, terus dengar Pahang FM.

sebalik rasa cinta Metropolitan baru saja berlalu menghiburkan anda. Sekarang dah pun 11.47 minit malam. Baik, saudara, sebelum saya akhiri Zon Inspirasi bagi edisi 4 Ogos 2026 hari ini, saya nak ucapkan terima kasih pada semua pendengar yang masih setia bersama kami di mana saja anda berada, sama ada anda mungkin waktu ini sedang berehat di rumah atau masih bekerja, memandu atau sedang melalui hari yang agak mencabar. Jadi semoga anda sentiasa diberikan kekuatan dan juga ketenangan. Dan saudara, kalau hari ini terasa berat, kalau apa yang diusahakan belum menjadi seperti yang diharapkan, jangan mudah putus asa. Percayalah, setiap usaha yang ikhlas pasti ada nilainya. Mungkin bukan hari ini hasilnya, tetapi insyaAllah akan tiba pada waktu yang terbaik. Terus kuatkan semangat, jaga kesihatan dan jangan lupa untuk sentiasa menghargai diri sendiri serta orang-orang di sekeliling anda. Dan semoga malam ini menjadi ruang untuk kita berehat, mengumpul semula tenaga dan bangkit dengan harapan yang baru esok. Dan saya doakan semoga segala urusan anda dipermudahkan, dimudahkan rezeki dan sentiasa berada dalam lindungannya. Dan selamat malam dan terima kasih kerana terus menemani kami di Pang FM. Dan terima kasih juga saya ucapkan pada rakan Juteni MCA Bertugas, Puan Kamaria Ali dan Cino Akma, yang memastikan siaran Pang FM dalam keadaan baik sepanjang hari ini. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Jaga diri. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: terhormat Dato' Aaron Agoh Anak Dagang, Menteri Perpaduan Negara.
1: Sebenarnya dengan kempen cakap baik-baik ini, marilah sama-sama kita menerapkan amalan budi bahasa dan komunikasi, ucapan, pertuturan, panggilan, pergaulan dan pelakuan sama ada dalam masyarakat, keluarga dan juga di peringkat di tempat kerja. Semoga usaha untuk memupuk amalan yang baik sebagai budaya masyarakat kita dimertabatkan seterusnya mengangkat Malaysia Berani, negara yang tinggi budaya.

0: letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius tau?
2: Cepat, kau bingung. Kakak ni nak sana pula.
0: Nasib kat sini ada wifi.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

Hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, hari Rabu 5 Ogos 2026, bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Borong Hantu bermula 12 tengah malam ini. Dan hari ini agak istimewa sikit, saya akan temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Dan bermula pukul 3 pagi nanti akan ada penyampai baru yang akan masuk untuk Geng Borong Hantu. Jadi nak tahu siapa, anda terus nantikan bersama kami sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza 6 jam. Reza temankan anda dalam pilihan bersama 2.0. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan, dan untuk waktu ini saya akan temankan anda sehingga dengan lagu-lagu yang lebih menarik. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu juga, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, pandui had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Okey, dan saya doakan semoga perjalanan anda selamat dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan ketika ini mungkin ada juga yang baru nak memulakan tugas, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, abang-abang e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am dan semua yang sedang berjuang untuk mencari rezeki, selamat menjalankan tugas. Terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam nak disampaikan kepada insan-insan yang tersayang, anda boleh singgah di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan insya Allah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung nanti. Dan untuk jam yang pertama ni, kita layan dulu lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Semoga malam anda akan terus bertenaga. Jadi teruskan bersama saya Izzy dalam Nasional FM Sentiasa di Hati. Terus dengarkan, ini dia Fabians dengan 1001 Malam.

0: pendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar? Selamat malam semua. Terima kasih kepada terus setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan alhamdulillah

Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet yang bijak.

0: frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.
1: Kembali bersama Izzy dalam National Gang Burung Hantu malam ini. Ayo, jangan tidur lagi ya. Malam masih muda. Jadi, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di utara tanah air, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di National FM pada waktu ini. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, mungkin ada juga yang baru nak menuju ke tempat kerja, ataupun mungkin ada juga yang sedang merentas lebuh raya ke destinasi yang masih lagi jauh. Jadi saya doakan semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat. Jadi kalau kita fahamlah, tengok ya, memandu waktu-waktu malam ni memang kita kena perlu lebihlah tumpuan. Jadi kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, ambil masa untuk berhenti. Kawasan rehat dan selamat, rehat dan rawat yang selamat, regangkan sedikit badan ataupun berehat seketika lah sebelum kita nak sambung balik perjalanan kan. Dan kadang-kadang keselamatan ini dan juga orang tersayang adalah sentiasa menjadi jadi keutamaan. Jadi sepanjang perjalanan ni, biarlah saya temankan anda. Semoga lagu-lagu yang saya bawakan ni dapat menceriakan suasana anda, menghilangkan rasa penat dan menerima setiap kilometer perjalanan, menemani setiap kilometer perjalanan anda. Jadi terima kasih kepada anda yang terus memilih National FM sebagai teman pemanduan pada waktu ini. Jadi pandu dengan berhema, patuhi had laju dan semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Kita nak teruskan lagi ni dia hiburan dengan nyanyian dari pada Wings dengan Semalam Yang Hangat.

Itu dia lagu dari Bob KU2 dan juga Brudu dengan Kalaulah Aku Jadi Jutawan. Dia sememangnya kalau kita berangan jadi jutawan ni memanglah seronok kan. Mungkin ada yang terbayang nak beli rumah besar, nak beli kereta mewah kan, nak melancung keliling dunia. Malah ada juga yang terus nak terfikir nak berhenti kerja esok pun ada kan. Tapi hakikatnya nak jadi jutawan ni bukanlah sekadar nak kita memiliki wang yang banyak aja. Kadang-kadang tentang usaha kita juga, tentang disiplin kita nak mengurus kewangan dan juga kebijaksanaan kita dalam membuat keputusan. Dan yang paling penting sekali, apabila rezeki itu dah bertambah, janganlah lupa untuk berkongsi dan juga membantu mereka-mereka yang memerlukan. Jadi kalau satu hari nantilah kan, kalau anda benar-benar jadi jutawan, apa perkara pertama yang anda akan lakukan? Baik, jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Dan kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kira lah melalui platform apa sekalipun, sama ada anda terus dengar kami di saluran MyTV 701 ataupun Astro 869, anda juga boleh dengarkan kami secara dalam talian melalui portal radio RTM. Di situ anda boleh pilih stesen radio mana yang anda ingin dengarkan. Dan kalau boleh dengarlah kami Nasional FM, sentiasa kami bersiaran 24 jam sehari 365 hari setahun. Okey, kita nak terus lagi dengarkan, ini dia lagu dari kumpulan SYJ dengan Ini Nasib Kita.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di

Boleh saya nak bacakan datangnya daripada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, ada juga Nordiana Dordin. Assalamualaikum DJ Z, waalaikumsalam, selamat malam dan selamat bertugas melalui segmen Geng Borong Hantu. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat-sahabat Geng Borong Hantu, jom temankan DJ Z 12.30 malam hingga 6 pagi. Kita layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan ada juga Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam, selamat bertugas hingga 6 pagi hadir National Geng Borong Hantu. Ada juga Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu dan juga selamat bertugas. Selain itu juga Ramli Jaafar juga turut hadir, katanya selamat malam semua, selamat bertugas di radio Temuko Melayan. Terima kasih Abang Ramli. Ada juga Mamat Yusof, semoga sihat happy selalu bertugas di Nasional FM, sentiasa di hati. Terbaik GBH, moga terhibur pendengar-pendengar Nasional FM. Ada Nenek Ani juga hadir malam ini, melaporkan diri. Ada Jamal Aloha, katanya dari Batuot, Jamal ini hadir bersama DJ Easy, layan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Terima kasih. Ada Princess Sue juga, happy berkonti katanya. Ada juga Ita Chot, Ita Chot dari Ipoh, terus dengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Selain itu juga Abdul Jalil Tahir juga ada, Salih API, ada juga Epliana Rosliana Lia, selamat tengah malam, selamat pagi, salam sejahtera, seronok layan Nasional GBH. Terima kasih dapat luncur, luncur lagi meriah, lagi mantap untuk lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Dan kita nak teruskan di jam yang kedua ini. Kalau di jam yang pertama tadi anda dengarkan lagu-lagu yang sedikit rancak, orang kata untuk kita kekal segar lah di tengah malam kan. Mungkin ada yang nak tengah baca kopi, nak dengarkan kami di Nasional FM. Mungkin ada yang nak masuk bekerja, jadi nak dengarkan lagu-lagu rancak. Jadi untuk jam yang kedua ini, saya akan mula bawakan kepada anda lagu-lagu yang berunsur sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya dalam GBH ini, lagu-lagu yang menangis di bucu katil lah kan. Jadi kita nak teruskan ni dia dengan lagu yang dari kumpulan yang sebelum ini, baru-baru ini membuat konsertnya tersendiri, iaitu kumpulan Aziz dengan Nota di Lautan Sepi. Terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ah, macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: kumpulan tu je.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 1.26 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang teman saya di TikTok ketika ini. Sama-sama kita berhibur sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang suka menunggang motosikal dan melakukan aksi-aksi wheelie ni. Ini ada berita sikit lah. Seorang operator kilang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 oleh mahkamah di sini hari ini kerana melakukan aksi berbahaya semasa menunggang motosikal sambil membawa isteri dan anaknya. Jadi Muhammad Nur Hakimi Muhammad Syukri 26 tahun turut hilang kelayakan memegang lesen selama 5 tahun dan menurut Magistret Nur Syifa Muhammad Hamzah telah pun menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh ni mengaku bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan tertuduh telah pun didakwa melakukan kesalahan itu di hadapan Masjid Zahir Al-Ustar pada 28 Mac lalu sebelum rakaman aksinya tular di media sosial baru-baru ini. Dan Ketua Polis Daerah Ketesta juga iaitu ACP Syed Bahari Syed Ali berkata jalan raya sememangnya bukanlah gelanggang untuk kita menunjukkan kehebatan ataupun mencari populariti di media sosial. Menurut beliau, aksi berbahaya boleh mengorbankan nyawa penunggang, pembonceng, pengguna jalan raya lain serta orang awam yang tidak bersalah. Dan beliau juga menegaskan polis tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan samseng jalanan. Itu kisahnya mengenai seorang remaja inilah yang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 kerana melakukan aksi berbahaya. Kadang-kadang kita buat kita tak perasan ada orang yang sedang merakam aksi kita dan itu sebenarnya menjadikan ia bukti untuk kita didakwa di mahkamah. Jadi katakan kita bila kita buat aksi WD ni memanglah nampak gempar, nampak orang kata kemampuan kita untuk melakukan aksi di luar batasan, tapi sebenarnya jalan raya itu bukanlah tempat untuk kita tunjuk hebat. Kadang-kadang kita silap sekali, bukan saja diri sendiri yang tercedera tapi juga orang lain yang boleh menjadi mangsa. Jadi kalau nak jadi tular ni, biarlah kena dengan perkara-perkara yang baik bukan kerana dengan kemalangan. Jadi ingat, keluarga di rumah sentiasa menunggu kita pulang dengan selamat. Jadi pandu secara berhemah dan utamakan keselamatan. Okey, kita nak teruskan lagi. Dengarkan lagu ini seterusnya dari Anissa dengan Dendam Telerai.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Itu dia lagu Grimis Mengundang dari Slam. Lagu ini dicipta dan ditulis lirik sepenuhnya oleh Sa'ari Amri dan dimuat naik dalam album kompilasi terbaik Slam 1995. Dan lagu ini sebenarnya melonjakkan nama Slam lah ke peringkat Nusantara dan direkodkan mempunyai puluhan versi rakaman semula serta alih bahasa dalam pelbagai negara di rantau Asia. Dan lagu ini juga turut menjadi simbol lah lagu-lagu Malas Segar dan juga kegemaran ramai sehingga kini kan. Kalau kita dengar dia punya melodi dia tu, kita terbuai-buai je kan dengan liriknya juga. Lagi lagu-lagu yang macam ni memang sentiasa evergreen lah. Jadi terima kasih juga kepada anda semua yang terus mendengarkan kami ketika ini 1.46 minit pagi, yang mana berada di utara semenanjung kita, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Kelantan, Terengganu, di Pahang, di Johor, di Melaka dan Negeri Sembilan, di Perak, dan juga sahabat-sahabat di Sabah Sarawak juga terima kasih kerana terus mendengarkan National Gang Burung Hantu untuk malam pagi ini. Dan selepas ini ada banyak lagi lagu-lagu untuk jam ini. Kita akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih bercorak perlahan, yang kata menangis di bucu katil lah, kalau ikutkan trademark dalam GBH ni kan. Dan ini dia lagu seterusnya, lagu dari kumpulan Spin dengan Utusan Rindu. Terus dengar National FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah,

0: lagi dah.
1: Kita dah hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tu bang.
0: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
1: Cepat-cepat alih bang. Okey. Nasional
2: FM. Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya.

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 2.13 minit pagi. Kita dah pun masuk di jam yang ketiga. Saya Izzy terus temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Hari ini saya duty sampai pukul 3 pagi kerana sebentar lagi penyampai baru kita Amira akan terus menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Ada Princess Cute, ada Lavender Girl, ada Masa Saleh dan ramai lagi kawan-kawan kita yang dari tadi dah pun teman saya sambil berbual-bual di TikTok kami. Dan juga terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Syah Putra dari Mesing Johor melaporkan diri, salam kecederaan buat semua sahabat pendengar setia GBA serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Semoga kita ceria-ceria selalu, itu mestilah kena selalu ceria lah walaupun dah pukul 2.14 minit pagi ketika ini. Ada juga Dat Red dari Sabah on, dan juga ada Ramdi Lee juga mendengarkan kita ketika ini. Ada Nur Akila, Meslen, Melson Enriquez, katanya selamat sejahtera, selamat bertugas, hadir teman bertemankan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nida Wahida juga turut teman saya pada pagi ini dari Senai, JB Marsa Saleh, katanya selamat bertugas, semoga tugas lancar, ceria, sihat ceria selalu. Dan juga ada juga Ita Rozaya, jom layan lagu sahabat GBH, suka layan komen dan kaliaran kita di segmennya. Terima kasih kebab kalau anda tak ada pun tak bersama dengan saya ketika di TikTok ni pun, saya pun sorang-sorang dekat sini pun seram juga kan. Terima kasih juga kepada Wijina Vanessa, dan juga ada lagi daripada Juana Ahmadi daripada Kuching, ada Nikmas juga, rakan sahabat dari Kota Baru. Ramai kalau kita tengok kan pendengar

pendengar kita bukan saja daripada Lembah Kelang dan juga di Selangor, ada juga daripada utara, selatan, pantai timur, Sabah, Sarawak, Labuan, Brunei, Indonesia pun ada. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM. Muhammad Mohaimin turut menemani saya pada pagi ini. Janet Zai, selain itu juga Pak Su Omar, katanya semoga ceria selalu. Ada Osman. Terima kasih kepada anda, boleh terus lagi menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan satu persatu nanti. Okey, lagu seterusnya ini lagu dari sebuah kumpulan yang popular juga pada tahun daripada tahun 1990-an ni. Ini dia, kita dengarkan lagu dari KRU dengan Malam Kita.

0: kali mimpi dah.
1: Ibu Musa 91.1.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang terus teman saya ketika ini 2.29 minit pagi. Kepada anda yang mungkin pada ketika ini juga sedang memandu ke mana jua destinasi anda, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu dengan berhati-hati. Kalau rasa mengantuk tu, berhenti sekejap, sama ada anda lelapkan mata atau anda perkenalah secawan kopi untuk bagi kesegaran. Dan selepas itu, bila dah betul-betul segar, barulah teruskan pemanduan. Okey, kadang-kadang bila kita rasa macam jarak tu dekat, kita boleh sampai, tapi apabila berlakunya microslip, masa tu kita dah tak boleh nak elak lagi. Okay, dan terima kasih juga kepada anda yang terus bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati, yang hantar ucapan. Boleh terus menghantar ucapan, insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan. Dan ini sedikit perkongsian berkenaan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah pun menyita 323 basikal pelbagai jenis dalam operasi khas memeteras aktiviti perniagaan tanpa lesen di halangan awam di sekitar Jalan Tembeling Taman Tasik Titi Wangsa baru-baru ini. Dan operasi pada 23 Julai lepas itu juga telah pun menyasarkan pengusaha aktiviti penyewaan basikal yang beroperasi secara haram dan dikendalikan oleh warga asing. Dan di BKN dalam hantaran di Facebook juga memaklumkan siasatan mendapati pengusaha terbabit tidak hanya berniaga tanpa lesen, malah meninggalkan peralatan serta pelbagai basikal dewasa dan kanak-kanak di tempat awam sekitar Taman Rekreasi berkenaan untuk memudahkan akses kepada pengunjung. Ini sedikit perkongsianlah mengenai 323 basikal yang telah pun disita apabila berada di sekitar Taman Tasik Titi Wangsa dan dipercayai berniaga tanpa lesen. Okey, kepada anda yang nak dengarkan kami, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini tadi ada pendengar di TikTok lah minta kata nak dengar lagu ini dari Kalam Band di Lamun Rindu. Teruskan bersama kami Nasional FM Sentiasa Di Hati.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Persembahan dari Siti Nordiana Kasih Musa akan berubah membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi dah. Sedar tak sedar dah pun hampir 3 jam saya teman anda hari ini dari pukul 12.30 malam tadi dan sehinggalah ke pukul 3 pagi. Dan kenapa tanya sampai pukul 3 pagi je Izzy? Sebab bermula pukul 3 pagi hingga pukul 6 pagi nanti Mira akan membuat penampilan pertamanya di Geng Burung Hantu. Jadi sama-sama kita beri sokongan, kita tengok macam mana penampilan pertama Mira untuk hari ini. Mira pun dah berada di konti pada ketika ini. Jadi terima kasih juga kepada anda yang terus setia menemani saya dari pukul 1 tadi. Rakan-rakan di TikTok, terima kasih banyak-banyak kerana sanggup tunggu sampai pukul 3 pagi kan. Teruskan bersama sampai pukul 6 pagi nanti dengan Mira, okay? Jadi ini kesempatan yang saya ada untuk bersama dengan anda. Dan sambil itu juga saya nak ucapkan terima kasih kalau ada salah dan silap, mohon ampunkanlah ya. Ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Okey, assalamualaikum semua. Selamat pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, tadi dari jam 12 hingga 3 pagi, Easy telah menemani anda. Dan kini, dari jam 3 hingga 6 pagi pula, giliran saya, Mira, bersama anda. Jadi mungkin ada yang pernah dengar suara saya. Jika anda pendengar setia Nasional FM, suara saya mungkin kedengaran kurang asing di telinga anda. Jadi sebelum ini saya pernah bergandingan dengan Is dalam Aspirasi dan juga bersama Aida Jia di Nasional Relax. Dan pada hari ini, ketika ini, waktu ini, buat pertama kalinya saya terbang secara solo dalam geng Burung Hantu. Jadi jika anda pertama kali mendengar suara saya, salam perkenalan dari saya, Mira. Okey, buat anda yang masih berjaga, sedang memandu, bekerja, belajar atau sekadar teman setia geng Burung Hantu seperti yang sedang menemani saya di TikTok sekarang, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, saya nak bagi sedikit pantun lah. Kesana sini langkah berseri, Mira temani menceriakan hari anda. Oh gitu. Mudah-mudahan saya dapat menjadi peneman anda sepanjang pagi ini hingga jam 6 pagi. Ini dia anggapanmu dari Ziana Zain.

masih bersama Mira dalam Geng Burung Hantu. Okay, Nasional FM sentiasa di hati. Okay, saya percaya ya, setiap orang mesti ada satu lagu yang bila dengar waktu pagi macam ni kan, terus rasa tenang waktu malam. Dan tak semestinya lagu baru, kadang-kadang lagu lama pun lagi sedap didengar kan sebenarnya. Lebih-lebih lagi bila jalan masih lengang, suasana pun masih sunyi. Ha, jadi lepas ni kita nak layan antara lagu yang masih menjadi pilihan ramai hingga ke hari ini. Ini dia, Teringin dari Shima.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

kita. Okey, terima kasih kepada yang masih menemani saya sama ada di radio ataupun di siaran TikTok Nasional FM. Okey, kalau hari semalam tak menjadi seperti yang dirancang, tidak mengapa. Tak semua hari perlu sempurna. Yang penting kita masih diberi peluang untuk mencuba lagi hari ini. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Hargai setiap langkah kecil yang berjaya. Yang berjaya anda lakukanlah. Kerana setiap kemajuan tetap satu kemajuan. Okey, seterusnya saya akan mainkan lagu Hanya Aku dari Hyperact. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.9.

0: tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTI.

Ya, masih bersama Mira. Masih bersama Mira di Geng Burung Hantu. Jadi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada yang masih memilih Nasional FM dan juga yang masih menemani saya di TikTok. Ada ramai sebenarnya di sini. Kalau saya boleh sebut beberapa orang, ada kat Ainun Maisa, Zilati, Anissa Muhammad, Ita Chot, Lavender Girl, Matahari, Rohatu, ramai lagi. Jika anda berasa agak sunyi, ingin seorang peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Okey, ini saya akan mainkan lagu kesetiaan dari Sarah Raisuddin.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Eh, tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Si Bu No nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

dia angkat kaki dari Shida. Tapi jangan angkat kaki dari geng burung hantu. Seperti yang dibincangkan dalam TikTok kita Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh join Nasional FM TikTok. Okay? Sedikit perkongsian lah. Dalam TikTok tadi kita ada berbincang mengenai kuih-kuih. Pencuci mulut. Banyak yang kata, apa ni, kalau pergi negeri ni, banyak pencuci mulutnya. Makanan berat badan makin bertambah bila makan manis semua. Jadi saya nak beri sedikit perkongsian. Tawan rasa mengidam terhadap minuman manis. Jadi ialah betul, kemanisan itu penting dalam hidup, tapi kita perlu membuat pilihan yang betul lah nak makan manis macam mana. Jadi pilihan, contoh pilihan yang kurang sihat ni, contohnya air berkarbonat mungkin memberikan rasa segar, namun mengandungi gula dan kalori yang lebih tinggi berbanding air kosong. Dan satu lagi contoh, kopi mocha bersama whipped cream sahaja sudah membekalkan 400 kalori. Jadi jika anda ingin minum manis, boleh, boleh, jangan risau, tapi buatlah pilihan yang lebih sihat. Seperti contohnya, boleh cuba teh o ais tanpa gula ditambah dengan perahan buah lemon, ataupun boleh tambah kepingan buah seperti lemon atau limau pada air kosong. Dan mungkin kalau anda ingin minum kopi, saya rasa ramai yang meminati minum air kopi. Jadi secawan latte kecil yang diperbuat daripada susu rendah lemak dan dihiasi dengan serbuk kayu manis boleh menjadi salah satu pilihan yang sihat. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan dalam memilih makanan tu. Walaupun kita tahu kita semua suka makan, tapi buatlah pilihan yang sihat. Okey, ini dia lagu seterusnya, Relaku Pujuk dari Spider.

dia, dalam cinta harus saling percaya, dalam cinta harus berani pasrah. Mila Jirin, Aku Lebih Tahu. Okay, dekat sini mungkin ada di kalangan anda yang minat lagu-lagu Korea. Sekarang ni memang kita nampak K-pop semakin diminati, tapi sebenarnya dari dulu lagi lagu Korea ni sudah ada di tempat hati ramai pendengar. Saya yakin bila anda dengar intro lagu yang saya akan pasang selepas ini, itu mungkin ada yang ramai terus teringat zaman sekolah atau universiti. Dulu mungkin tak faham liriknya, tapi melodi mesti anda faham kan. Jom botol cikgu kaji antara lagu Korea yang cukup popular suatu ketika dahulu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Skandal penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional FM.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Ken Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
6: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM.

Ya, selamat pagi buat anda yang baru saja membuka radio dan memilih Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati. Kalau tadi mungkin teman-teman geng burung hantu yang menemani saya, sekarang saya percaya dah semakin ramai yang baru bangun untuk bersiap ke tempat kerja, menghantar anak ke sekolah ataupun memulakan rutin harian anda. Apapun perancangan anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Okey, ini dia lagu dari Sheila Amzah, Pernah Punya Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tahu.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.
5: Nasional FM. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

mungkinlah kita tidak sempurna, ya, kita masih dalam proses pengajian diri. Itu yang terbatuk ni kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Ini hadis sahih riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi. Semua orang buat silap, buat dosa. Orang yang buat dosa, yang terbaik orang buat dosa ni ialah yang bertaubat. So malam ni, ya, ulang balik, kita kena ulang banyak kali. Jangan tinggalkan solat taubat tiap-tiap malam sampai mati. Orang perempuan yang masih datang period, maka dia tak boleh solat istighfar, minta ampun, selawat, ya, in lieu of solat taubat, ya, tapi tak boleh tak bertaubat, ya. So cuma ni dia kajian satu dunia, ya. Di Malaysia pun sama, cuma 9% orang yang kekal buat azam tahun baru, sama ada Hijri ataupun apa nama tahun baru Masihi. Kita di pertengahan Masihi, middle of the year or beginning of the year. Tengok, 9% orang kekal azamnya setiap tahun, yang 91% syahid di tengah jalan, gagal. Why? Itulah dia, ada hidayah, tak ada taufik, tak ada dorongan, tak ada istiqamah, tak ada bala bantuan yang sebagainya. Ya, ini yang tu apa sebut tadi kan, hadis kursi tadi, ana inda zani abdi bi, aku kata Allah, Nabi bersabda ni, ya, mengikut sangkaan hambaku terhadapku. So moving forward dari situ, kita kena betulkan sangkaan kita terhadap Allah. Takdir apa nama, semua takdir apa nama, qada dan qadar Allah, kita terima dengan sebaik mungkin. Dan ikut kajian psikologi bidang tu apa, bila kita bersangka baik pada Allah tentang diri, tentang cuaca, tentang Iran, Amerika, tentang minyak, tentang global, kita bersangka baik, dalam masa satu minggu, otak kita akan menyebabkan badan kita jadi positif, aura badan kita positif, kimia dalam badan jadi positif, kita akan sehat dan mudah redha dengan Allah bila kita bersangka baik pada Allah. Satu minggu, kata pakar-pakar yang mengkaji, kita boleh buat dan kena buat. Moving forward, insyaAllah, beginning now, ya, itu hijrah yang kita nak buat, bersangka baik, alright, husnuzan. Dan kata guru taubah ni 40 tahun lepas, masa taubah buat PhD 1984, Muhammad Kamsah, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, hati yang sekarang, otak yang sekarang, amalan yang sekarang, doa yang sekarang, maka kamu ada masalah sekarang. Untuk selesaikan masalah, jom jadi orang baru. That's why I keep saying, semua ni, semua akan jadi suami baru walaupun dah usang purba, ya, isteri jadi isteri baru walaupun dah antik, kita jadi orang baru. Biasanya orang baru tu perempuan nikah pun orang baru, ya, okay. So, dan bila kita jadi orang baru, ulama pesan kat taubah, bila kita berubah ni, semua ni

0: orang, kucing, ular, tedung tengok kita pun berbeza dengan izin Allah. Ini serius. Bila kita berubah, jangan takut, kita tak boleh ubah yang luar daripada diri kita. Kita boleh ubah diri kita saja. Itu pun dengan izin Allah. Itu pun dengan izin Allah kita boleh ubah diri kita. So kita kena wajib ubah diri kita. And then Allah akan ubah semua benda. Jadi kita akan dapat, they call it harmonic equilibrium. Semua benda dalam dunia ni dalam keadaan seimbang. Bila kita berubah bertambah baik, dunia tak seimbang, maka Allah akan ubah dunia. Sekitar kita berubah seimbang balik. So bila suami berubah, Allah ubah isterinya. Bila isteri berubah, Allah ubah suaminya. Bila suami berubah bertambah baik, isteri tak nak berubah, maka wajar berubah isteri. Ya, tak faham. Tak cukup umur, tak faham. Okey, nyampahlah ya. Okey. Bahkan kata seorang ulama pada tabah, kita bukan kurang sumber untuk berubah ke jadi hebat, bukan kurang sumber, tapi kurang syukur. Kita bukan kurang resources, kita kurang gratitude, kurang syukur. Buktinya Allah dah beritahu surah Ibrahim ayat 7. Barang siapa bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. So kalau kita bersyukur, nikmat datang melempar rumah, semua masalah selesai. We have problem sebab kurang bersyukur. Sebab yang tawa sebut tadi, Allah said dalam surah Saba 13, wa qalilu min ibadiy syakur. Amat kecil bilangan hamba-Ku yang bersyukur. Anda dan Tok Abah masuk golongan kecil. Hopefully one day kita terus-terus berubah sampai ke tahap yang Allah terima kita sebagai orang yang bersyukur lah. Ya, tak komplit pun mudah-mudahan lah Allah redha. Sebab kita takkan sempurna sampai mati. Ya, so tolong betulkan diri. Tok Abah suka bercakap ni sebab ingatkan diri. Orang bercakap ni susah tau. Dia kena cakap serupa bikin, susah. It's not easy. Alright, dan dalam kajian ikut ini kajian psikologi, Tok Abah, bidang Tok Abah ya. So dalam sehari kita berfikir 50 hingga 70 ribu kali. Jangan tanya dia punya metodologi, tapi ini memang hakikat. Dia rujuk ke AI, jawapannya lebih kurang sama. Kita berfikir 60, 70, 90 ribu kali sehari. Yes, that's not the issue. Isunya bukannya berapa kali awak berfikir. Isunya ialah cara mana kita berfikir. 80% pemikiran kita dalam keadaan biasa adalah suzon, bersangka buruk. Suzon, bukan husnuzon. Suzon, macam mana kita nak hijrah, macam mana nak jadi baik, macam mana nak aman dunia rumah tangga dan masyarakat bila 80% pemikiran kita dalam keadaan semula jadi, dalam keadaan yang fitrah, ialah negatif. Kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada sifu, guru, tidak ada dakwah, tidak ada pesan-memesan, maka kita akan mudah suzon, bersangka buruk. Macam mana tak timbul masalah dalam dunia? Ya, yeah? Ini dia. So 80% pemikiran kita adalah dalam bentuk yang negatif, suzon. Dan 95% pemikiran kita adalah macam semalam. Kita ulang-ulang pemikiran yang semalam. Macam mana nak berubah? That's why we kena hijrah dan hijrah dan hijrah, langkah demi langkah sampai mati. Alright? Okay. So dan ini kajian seorang orang apa nama, psikologi, seorang doktor perubatan. Orang yang bersangka buruk, negatif, benci, marah, dendam, cemburu, benci, marah, dendam, cemburu, busuk hati, ya, 10 kali ganda mudah dapat penyakit termasuk kanser berbanding orang yang husnuzon, bersangka baik, maafkan orang, bersangka baik. Ini kajian Profesor Bernard Siegel. Profesor Bernard Siegel, dia pakar kanser, ya. Dan Tok Abah tanya Allah Yang Ustaz Arundin masa Tok Abah belajar rawatan Islam tahun 85. Tok Abah mula belajar rawatan Islam sampai 95. Ustaz, kenapa kita berfikiran buruk, kita mudah kena penyakit, Ustaz? Ustaz menjawab, Allah Yang menjawab, sesungguhnya penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan. Tok Abah, orang sains, terkesima. Penyakit makhluk. Dan makhluk ini, penyakit ni makhluk, perlukan makanan. Dan makanan kepada penyakit ialah fikiran yang kotor, hati yang kotor, makanan kepada penyakit. So kalau kita fikir kotor, mudah kena penyakit. Betul lah. Ni kajian sains. Dan Islam mengatakan, yes, ulama memberi penjelasan bahawa penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan, dan makanan untuk penyakit ialah fikiran yang kotor. That's why dengan husnuzon, bersangka baik, positive thinking, badan bertambah sehat. Kenapa kita solat taubat sebagai ubat? Kenapa istighfar sebagai ubat? Kenapa apa nama selawat itu ubat? Sebab dia cuci hati, cuci hati, cuci hati, cuci hati. Apa kata Umar Abdul Aziz? Sesungguhnya semua penyakit adalah dosa, ubatnya ialah bertaubat. Umar Abdul Aziz kata, ya. Yeah? Dan apa kata Quran? Wa ma asabakum min musibah, dan apabila Allah turunkan musibah, penyakit dan sebagainya, kenapa? Fabima kasabat aidikum, disebabkan oleh dosa kamu yang lepas, kesilapan tangan kamu yang lepas. Wa ya'fu an katsir, namun Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kamu. Moving forward, semua kita punya kesilapan, penyakit, apa-apa nama ujian-ujian berat, disebabkan oleh dosa kita yang lepas. Jangan kecil hati, jangan marah bila orang kata begitu, ya, sebab kita ni jahil, sentiasa buat dosa sedar tak sedar, ya. So ini tak payah. Orang lemah jatuh sebab masalah, tapi orang hebat macam tuan-puan ni, Masjid Al-Muhsinin, orang Muhsinin ni, orang yang Muhsin ni, dia akan jadi baik sebab jatuh. Dia bila jatuh, dia macam bulan kita, jatuh bermasalah, dia akan jadi baik, ya, dia akan berubah. Dah terantuk, tengadah terus. Ini benar seperti kata Nabi, ya, barang siapa yang dikendai kebaikan oleh Allah, maka akan diberikan musibah. Ini hadis sahih, hadis baik Bukhari, sahih. Nabi kata, cannot be wrong. Allah nak bagi kebaikan pada hambanya, dia mulakan dengan musibah. Therefore, orang yang hebat, kena musibah, kena bencana, dia jatuh, dia akan bangkit semula dengan positif, hijrah semula ke arah yang lebih ma'ruf, ya, dengan resolve yang azam yang lebih positif, insyaAllah. Alright.
1: Allahumma

sekarang jam 5.28 minit pagi. Saya percaya ada yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, ada juga yang mungkin sedang bersiap-siap untuk memulakan hari. Walau sesibuk mana pun pagi anda, jangan lupa luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Tak perlu yang terlalu berat, asalkan ada alas perut supaya badan lebih bertenaga dan dapat fokus sepanjang hari. Buat anda yang sedang memandu pula, pandulah dengan cermat dan jangan tergesa-gesa. Sampai sedikit lewat tak mengapa, yang penting sampai dengan selamat.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 5 Ogos 2026 Masihi bersamaan 21 Safar 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah telah masuk waktu subuh pukul 5 pagi. Wilayah Persekutuan Labuan telah masuk waktu subuh 5.3 pagi. Kuching Sarawak telah masuk waktu subuh 5.30 pagi. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 6.1 pagi. Kuala Terengganu 5.52 pagi. Kuantan Pahang 5.56 pagi, Kota Baru Kelantan 5.55 pagi, Johor Bahru Johor 5.55 pagi, Bandaraya Melaka Melaka 6 pagi, Seremban Negeri Sembilan 6.1 pagi, Shah Alam Selangor 6.1 pagi, Ipoh Perak 6.2 pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.3 pagi, Alostar Kedah 6.2 pagi dan Kangar Perlis pukul 6.01 pagi. Dengan itu juga maka berakhir tugasan Mira menemani geng burung hantu pagi ini. Selepas ini Tiga Suara akan menemani untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz. Apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupa-rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu, masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama, Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua, apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. Hashtag

Radio Malaysia, Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabah al-salihin wa masa'ana masa' al-salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM, satu pilihan.

الله من الشيطان الرجيم بسم الله

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا

تخفون من الكتاب تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير

بل أنتم بشر ممن خلق يغفر

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita telah membincangkan, memperkatakan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai hadis Jibril, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjawab beberapa pertanyaan daripada malaikat Jibril alaihi salam. Dan dalam hadis tersebut kita telah mengetahui bahawa disebut oleh para ulama bahawa rukun agama ada tiga, iaitu Islam, rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Berkenaan dengan Islam, kita sebagai umat Islam perlu mengetahui, semestinya kita mengetahui bahawa apakah makna Islam. Dan untuk mengetahui makna ataupun pengertian Islam itu, kita perlu merujuk kepada sumbernya. Sumber yang utama sebagai seorang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ialah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itulah, sidang pendengar yang dirahmati Allah, berkenaan dengan pengertian ataupun makna Islam itu perlu dirujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, iaitu firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad din 'indallahi al-Islam. Wama ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Waman yakfur biayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Maksudnya, sesungguhnya agama yang benar dan diridai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Islam. Dan orang-orang Yahudi dan Nasara yang diberikan kitab itu tidak berselisih mengenai agama Islam dan enggan menerimanya, melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya. Yakni perselisihan itu pula semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Dan juga kita lihat lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 85, wa man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maksudnya, sesiapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali ia tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang rugi. Dan pengertian Islam yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita lihat pada hari semalam, iaitulah al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujj wa tuhajjal baita in istata'a ilaihi sabila. Yang bermaksud, Islam ialah kamu menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Engkau mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji di Mekah jika engkau mampu untuk sampai ke sana. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan juga dalam hadis yang lain, riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, Islam ialah engkau menyembah Allah dan jangan engkau menyekutukannya dengan sesuatu. Engkau mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji, menyuruh yang ma'ruf, melarang yang dari melakukan kemungkaran, serta memberi salam atau memastikan kesejahteraan ke atas ahli keluarga kamu. Sesiapa yang mengurangkan sesuatu daripada semua itu yang merupakan satu bahagian daripada Islam, iaitu dengan meninggalkannya, maka dia telah meletakkan Islam di belakangnya. Oleh itu, kita perlu mengetahui dari sudut pentafsiran oleh para ulama tentang pengertian Islam ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan ini pada kesempatan yang sama hari esok. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Poplan 104 Poplan 13. Dengarkan Pahang FM di mana jua

0: Radio Malaysia Pahang FM. Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar. Radio Malaysia Pahang FM.
2: Satu pilihan, 6.45 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua pendengar Radio Malaysia Pahang FM. 18 jam kami bersiaran. Okey, ini baru permulaan untuk jam yang pertama Zon Aktif hari ini, edisi Rabu 5 Ogos 2026, bersamaan 21 Safar 1448 Hijrah.
1: Dan pastinya di jam yang pertama hari ini menerusi Zon Aktif, anda akan bertemankan dengan dua bunga hari ini. Bersama dengan saya Atira Wahab
2: dan juga saya Azhar Aziz, AA teman anda hari ini, insyaAllah sampai pukul 10 pagi nanti. Okay? Dan macam biasalah, kita nak kongsikan antara tajuk utama akhbar untuk hari ini. Empat tajuk utama akhbar. Okay, yang pertamanya menerusi berita harian online.
1: Okey, kalau kita tengok tajuk utama akhbar kita pagi ini, petir sambar padang bola. Rakyat Malaysia antara 12 pemain bola sepak cedera dan seorang maut. Azhar, seorang rakyat Malaysia antara 12 pemain bola sepak cedera selepas padang disambar petir dalam satu kejohanan pada semalam. Dan dalam kejadian itu, seorang pemain bola sepak warga Thailand maut. Ketua Polis Sungai Golok, Kolonel Polis Tan Sirikun berkata, dalam kejadian kira-kira pukul 5.30 minit petang waktu tempatan, ketika perlawanan separuh akhir kejohanan bola sepak PLFA Golok di Stadium Santin Fab. Yang mana perlawanan antara pasukan Samkor dan Abu X Non Sirin itu sebenarnya sudah pun tamat apabila hujan lebat diikuti satu sambaran petir di tengah-tengah padang. Dan insiden berkenaan mengakibatkan satu kematian dan 12 yang lain mengalami kecederaan.
2: Itu yang dipetik menerusi berita harian. Dan seterusnya menerusi My Metro, lagi warga Malaysia ditahan seludup dadah di lapangan terbang Indonesia. Dan pihak berkuasa Indonesia menahan seorang warga Malaysia berusia 22 tahun selepas didakwa menemui hampir 1 kilogram metamfetamin dan lebih 1,000 pil ekstasi yang disembunyikan di bawah korset di lapangan terbang antarabangsa Juanda di Sidoarjo. Dan Jakarta Globe melaporkan suspek yang dikenal pasti dengan inisial DI ditahan di Terminal 2 selepas tiba dengan penerbangan Batik Air OD352 dari Kuala Lumpur ke Surabaya. Ini kata pihak berkuasa. Dan menurut pihak berkuasa, pegawai menemui 4 bungkusan yang mengandungi gabungan 990 gram metamfetamin, 990 gram metamfetamin, dan 4 bungkusan yang mengandungi 1089 pil ekstasi yang disembunyikan di bawah korset yang dibalut pada badan. Dan didakwa memberitahu pegawai penyiasat bahawa dia bersetuju bekerja sebagai penghantar untuk rangkaian dadah antarabangsa kerana dia sedang bergelut dengan masalah kewangan dan mempunyai hutang.
1: Okey, itulah orang kata ya, dikaburi wang ringgit matanya kan. Tetapi bila perkara ini berlaku, dia di bawah undang-undang Indonesia lah kan. Itu yang dipetik menerusi My Metro. Kita beralih pula menerusi Bernama. Raja Permaisuri Agong Tita rancang laksana program kekeluargaan untuk B40 di Johor. Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia bertita bahawa Seri Paduka Baginda merancang melaksanakan program kekeluargaan untuk golongan berpendapatan rendah B40 di Johor. Ini menerusi hantaran rasmi di Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Suri Paduka Baginda berkenan membincangkan perkara itu ketika menerima mengadap isteri kepada Setiausaha Kerajaan Johor, Datin Siti Azizah Omar. Dan Suri Paduka Baginda berkenan membincangkan perancangan untuk program-program kekeluargaan dianjurkan di semua daerah menerusi kerjasama Yayasan Raja Zari Sofia Negeri Johor dan pejabat daerah.
2: Dan akhir sekali dipetik menerusi Sinar Harian Online. Mayat wanita ditemukan di Sungai Kelang, muka hancur dan kulit menggelupas.
1: Allahu Akbar.
2: Okey, dan mayat seorang wanita warga Indonesia ditemukan di Sungai Kelang berhampiran sebuah kilang di USC 1 dan Ketua Polis Daerah Subang Jaya Assistant Commissioner Wan Azlan Wan Mamat berkata pihaknya menerima panggilan daripada orang awam berhubung penemuan mayat berkenaan pada jam 12.58 minit tengah hari. Dan hasil siasatan awal di lokasi mendapati mayat tersebut ditemukan dalam keadaan muka telah hancur, manakala kulit pada bahagian tangan dan kaki telah pun menggelupas. Itu yang dipetik menerusi Sinar Harian Online. Kita dah kongsikan menerusi bernama juga My Metro dan Berita Harian Online untuk hari ini. Jadi kalau nak ketahui dengan lebih lanjut berita-berita yang kami kongsikan tadi, terus ke laman web 4 ke 4 lawan sesawan tempatan berikut.
1: Dan kejap lagi 4 jam kita bersiaran bersama-sama anda menerusi Zone Aktif Anal 10 lagi. Banyak kita nak kongsi Azaziz kan.
2: Ada lagi awesome, ada lagi info terkini yang kita kongsikan bersama dengan anda. Okey, kita nak berehat seketika bersama dengan Kelangit Pusing. Terus dengar Pang FM.
1: Satu pilihan.

0: 라디오 말레이시아 방 FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik.

0: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan 7.15 minit pagi.
1: Dan pastinya anda masih bertemankan kami berdua, Atira Wahab di sini.
0: Dan juga saya Azhar Aziz, dah boleh teman anda insyaAllah sampai pukul 10 pagi. Terima kasih yang dengarkan kita menerusi RTM Klik di telefon bimbit anda. Terima kasih banyak-banyak. Tak kira lah ke mana sahaja anda berada, ke mana sahaja destinasi anda. Mungkin berada di Sabah, Sarawak pun dapat dengar kita menerusi RTM Klik.
1: Betul.
0: Berada di London sekalipun, anda dapat ikut tisaran kita. Anda kata anda dah memuat turun RTM Klik di telefon bimbit anda.
1: Pastikan kalau berada di luar negara tu, perlu muat turun di dalam negara kita lah, di Malaysia lah. Tak bolehlah memuat turun di luar negara. Memang dia punya apa tu, capaian tu tak sampai asas.
0: Dan juga jangan lupa ikuti kita, follow kita di Facebook dan juga TikTok Pahang FM.
1: Pastinya. Dan bercakap tentang media sosial ni Azhar, terkini umur minimum 16 tahun wajib guna MyCard ataupun pasport untuk daftar media sosial.
0: Oh, bukan dah mula ke Tira?
1: Memang dah mula dah pada 1 Jun. Cuma kita nak ingatkan kembali kepada ibu bapa, anak-anak kita kan, bagi semua pengguna media sosial yang ingin membuka akaun baharu, sekarang ini perlu melalui proses pengesahan umur lah, menggunakan dokumen rasmi seperti MyCard ataupun pasport bagi memastikan hanya individu yang berusia 16 tahun ke atas dibenarkan mendaftar. Jadi umur 16 tahun ke bawah, memang kalau kita nak masuk dalam capaian media sosial tu, memang tak lepas. Ini antara salah satu proses tapisan-tapisan media sosial bagi melindungi kanak-kanak dan sebagainya kan, Zah, kan?
0: Ya, sebab dia rekod perlindungan kanak-kanak kan?
1: Ya, dan langkah ini diwajibkan ke atas semua pemberi perkhidmatan media sosial berlesen di bawah kod perlindungan kanak-kanak CPC, seperti yang Azhar telah kongsikan sebentar tadi, yang dah mula dah berkuat kuasa pada 1 Jun 2026. Ini antara usaha-usaha lah untuk memperkukuhkan keselamatan pengguna, khususnya untuk kanak-kanak di alam cyber.
0: Jadinya kalau ada anak-anak ataupun adik-adik yang dengarkan kita yang berusia 16 tahun minimum, kena daftar dululah. Anda kata anda nak capai masuk log ke media Facebook sosial, ataupun media sosial, betul? TikTok dan sebagainya, yang telah bermula 1 Jun sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi anda kata itu adalah mungkin dah dah daftar sebelum ini, adalah sekatan-sekatan yang perlu ada lalui.
1: Pasti.
0: Baik, untuk hari ini juga macam biasalah kita ada Ozo
1: dengan temanya Versus. Azhar, sebelum kita ke udara lagu-lagu antara kita,
0: lagu pilihannya,
1: awak boleh kongsi sikit Versus ni benda, Zah.
0: Versus ni maksudnya berlawan lah, berlawanan. Mana kata lagu kita ni dia duet, tapi perempuan versus lelaki. Gitu kan. Tapi lebih mudah kita cerita duet lah. Duet perempuan dan juga lelaki. Dan antara lagu-lagu yang kita nak kongsikan ini adalah lagu yang biasanya kita dengar di radio, di channel radio,

0: Tapi berlawan Argentina lah. Kepada juga lelaki. Ini kita khususkan lagu itu.
1: Oh, baik.
0: Okay.
1: Antara lagu-lagu pagi ni, lagu mewakili hati Rohak.
0: Alright.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi ke seliwan ngak. Pembeti saya tak tahu petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial.
2: Satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Memecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, selidikilah kebenarannya terlebih dahulu. Supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
3: Di dalam bertetangga.
7: Cukup-cukuplah tu.
3: Demi anak-anak.
2: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.

0: nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan dalam Terapi Jiwa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao ma, nala ringgit, apa khabar? How are you? Aga kereba diucapkan kepada seluruh warga keluarga Pahang FM. Hari ini kita bersiaran untuk sama-sama mendengar, membantu dan memahami dalam terapi jiwa bersama Kaunselor Zuhdi. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, apa makna berjaya ni tuan-tuan? Ataupun bagaimana kita nak berjaya dengan cara sederhana? Baik, saya ada cerita. Saya ada satu kisah ni tuan-tuan. Ada orang ni, dia berjalan di sebuah bandar. Dia melihat bahawasanya ada rumah dua tingkat. Dia dengan kawan-kawan dia ada tiga orang. Kawan yang pertama dia kata, lihatlah rumah ini, cantik sungguh. Ini adalah rumah orang yang bahagia agaknya. Kawan yang kedua kata, betul lah, mungkin juga apa, orang dalam rumah ni boleh memiliki kereta-kereta yang mewah, kereta-kereta terbaharu. Bahkan duit yang ada ini mampu menampung perbelanjaan pada masa akan datang. Bahkan kita dapat lihat, tengok anak-anak berlari-lari berkejaran, isteri datang dengan gadget, dengan majalah, dengan kopi, dengan makanan. Bahkan dilihat beberapa orang sebagai mungkin pengawal peribadi ataupun pegawai khas. Namun, kawan kita yang ketiga mengatakan bahawasanya, adakah ini semua makna orang yang berjaya ataupun adakah ini semua adalah gambaran persona orang yang bahagia? Tidak semestinya. Mungkin juga mereka ini melalui satu fasa keberhutangan yang sangat tinggi ataupun ada masalah konflik keluarga, perebutan kuasa, perebutan tahta, perebutan harta wasiat ataupun kita sebut sebagai kawasan perniagaan dan pergolakan dalam kehidupan. Maka dengan itu, perlu kita sedar bahawasanya bahagia yang sederhana ini adalah subjektif, tuan-tuan. Bagi orang yang sakit, dia nak sihat. Bagi orang yang buat maksiat, dia nak menjadi orang yang mulia. Bagi orang yang nak menyembuhkan, doktor sebagai contoh, mereka ingin menghasilkan ubat ataupun menyembuhkan penyakit dengan pertolongan Yang Maha Kuasa ataupun Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Embala.

Burnout adalah istilah yang merujuk kepada satu keadaan emosi, mental dan fizikal kerana mengalami kepenatan diakibatkan oleh stres yang berulang dan berpanjangan. Tanda-tanda yang menunjukkan anda mungkin mengalami burnout terangkum kepada tiga kluster yang utama. Kepenatan dalam keseluruhan aspek kendiri individu, memandang sinis terhadap sesuatu perkara dan kehilangan keupayaan untuk mencapai tahap kerja seperti sebelumnya. Atasi burnout dengan melakukan cara-cara seperti berinteraksi dengan orang lain, dapatkan masa rehat yang cukup dan berkualiti serta seimbangkan masa di antara kerja dan me time. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Rompin 91.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر لنا وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين بها قابلين لها، وأتمها علينا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, perbaikilah hubungan antara kami dan satu padukan hati kami, dan tunjukkan kami jalan-jalan kerukunan dan perdamaian. Wahai Tuhan kami, selamatkan kami daripada kegelapan-kegelapan kepada nur hidayah. Jauhkanlah kami daripada perbuatan-perbuatan keji zahir dan batin. Ya Allah, kurniakanlah keberkatan kepada kami pada pendengaran dan penglihatan kami, juga pada hati kami dan pada pasangan-pasangan hidup kami dan sekalian keturunan kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau amat menerima taubat dan amat pengasih. Dan jadikan kami sentiasa bersyukur kepada nikmat-Mu, sentiasa menyayangi-Mu, sentiasa menerima nikmat-Mu dan limpahkannya dengan sempurna ke atas kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.